0: Yuda. Karsa Yuda meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Kamsa Yuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
1: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya
2: media. Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
3: Tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
2: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang tadi disampaikan oleh
0: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
4: Laporan khusus.
5: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih.
7: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
5: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
4: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
8: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh. Belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
7: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif Terukur, pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
9: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
10: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
11: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansi pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamak, kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
3: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung, dan telah tersambung lewat line telepon bersama kami ada Mas Iqbal di sana. Assalamualaikum Mas Iqbal.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ardi.
3: Pagi, oke Mas Iqbal, gimana kabar, sehat hari ini ya?
4: Alhamdulillah sehat Mas Ardi, gimana kabarnya Mas?
3: Sehat juga Alhamdulillah ya. Sudah siap dengan laporan Mas Iqbal?
4: Ya siap Mas Ardi.
3: Silakan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Rabu 30 September 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 34 hingga 96%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Pendengar Pinjaman Pelopor Entrepreneur ya, membawa bisnis Anda ke level berikutnya. Jadilah pelopor di industri Anda dengan dukungan Pinjaman Pelopor Entrepreneur. Kami memahami bahwa inovasi dan ekspansi membutuhkan fondasi finansial yang kuat. Dapatkan akses modal usaha optimal dengan plafon hingga 1 miliar rupiah. Rencanakan pertumbuhan bisnis Anda tanpa membebani arus cash atau cash flow perusahaan berkat pilihan tenor hingga 60 bulan dan suku bunga kompetitif mulai dari 0,78%. Wujudkan visi besar perusahaan Anda sekarang bersama KSP Nasari.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.

0: Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per

0: Ketahuilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, kembali kita akan menghubungi BMKG karena tadi sempat terputus ya line telepon, untuk tentunya kita mengetahui bagaimana perakiraan cuaca dari BMKG Provinsi Lampung. Kita sudah terhubung kembali dengan Mas Iqbal di sana. Mas Iqbal?
2: Ya.
1: Oke, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik Mas Ardi, terima kasih. Mohon maaf tadi terputus. Untuk pagi hari ini kami pantau wilayah Lampung didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, dan Lampung Timur. Kemudian untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Untuk malam hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan Pesisir Barat. Sedangkan untuk dini hari, kami perakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung ke laman website kami di lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke Kak Ardi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terus 3,6 ekor saudara pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan dialog Waika dan Menyapa hari ini dengan tema yaitu implementasi program 3 juta rumah. Kami menghadirkan narasumber Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bapak Dedi Saputra SEMM. Nantikan dialog kami sesaat lagi, tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

0: Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpusmu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang mendengarkan dialog kami, yakni dialog Waikanan Menyapa dengan tema implementasi program 3 juta rumah. Pendengar, pemenuhan hunian layak ini menjadi salah satu kebutuhan dasar yang terus menjadi perhatian pemerintah. Melalui implementasi program 3 juta rumah, pemerintah berupaya menjawab tantangan backlog perumahan dan memberikan akses tempat tinggal yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, di Kabupaten Waikanan, pendengar, program ini tentu diharapkan tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, konstruksi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pengembang, dan perbankan menjadi kunci keberhasilan program ini. Dan pada pagi hari ini, kami telah menghadirkan narasumber, yakni Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perkimtan Kabupaten Waikanan, Bapak Dedi Saputra, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Waalaikumsalam, pagi.
1: Pagi, sehat ya Pak hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, ngurusin banyak rumah ini Pak. Ya, mudah-mudahan selalu berkat tentunya. Dan pendengar, selain Anda mendengarkan kami di 103,6 MHz tentang implementasi program 3 juta rumah hari ini, Anda juga nantinya dapat berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan. Dan Anda juga bisa melalui telepon untuk menghubungi kami di nomor 0723-4761697 atau di pesan WhatsApp 0811-7211036. Dialog ini bisa Anda saksikan secara langsung melalui kanal YouTube, Facebook, dan TikTok kami di RRI Waikanan. Saya akan membawakan program ini didampingi oleh gatekeeper kami, Nirio Tanjung, dan juga Romadona, serta operator Sandi Kurniawan. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
1: Baik, Pak Dedi, ini kan tentang implementasi program 3 juta rumah gitu ya, di mana dibutuhkan memang orang-orang mau enggak mau memang harus punya tempat tinggal khususnya kan. Nah, ini apa sih yang menjadi misi utama bidang perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Waikanan terkait dengan implementasi 3 juta rumah ini?
2: Jadi misi utama bidang perumahan ini untuk wujudnya penyelenggaraan perumahan yang layak, aman, sehat, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Waikanan khususnya. Itu menjadi misi kami.
1: Oke, sehat, aman, dan berkelanjutan. Ini ya, menjadi pentingnya. Kemudian, program dan kegiatan apa saja nih Pak Dedi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perkimtan terkhusus di bidang perumahan selama tahun 2025 sampai dengan akhir tahun ya, 2025. Ya.
3: Jadi untuk program di bidang perumahan tahun 2025 tahun 2026 itu Bu Ponita, kami ada pendataan pemutahiran data rumah tidak layak huni, karena itu data sangat penting, karena semuanya bersumber dari basis data dulu. Kalau data kita akurat, tepat, insya Allah pelaksanaan perencanaan jadi tepat. Kedua, ada fasilitasi pengusulan bantuan. Nah, fasilitasi pengusulan bantuan peningkatan kualitas rumah melalui program pemerintah pusat dan termasuk usulan BSPS. Jadi selama ini yang kami usulkan melalui BSPS itu adalah program pusat. Tapi data itunya dari kita, Kabupaten Waikanan. Nah, kita usulkan melalui aplikasi si baru, tapi sekarang sudah menjadi aplikasi MyPKP. Nah, tapi itu tidak terlepas dari, ya mohon maaf, dari dukungan dari Komisi 5 juga. Karena tanpa ada dukungan dari mereka, mungkin saya rasa nggak goal juga. Nah, itu. Yang ketiga, koordinasi dan sinkronisasi. Jadi koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pengembangan perumahan ini penting juga. Jadi kalau tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kampung serta masyarakat atau non pemerintah CSR, ya kita agak kesulitan juga. Karena tanpa adanya koordinasi dengan pihak-pihak lain, saya rasa pemerintah Kabupaten Waikanan agak sulit juga untuk mewujudkan rumah layak huni ini di Kabupaten Waikanan. Itu yang kelima terkait penyusunan penguatan regulasi. Jadi di sini penyusunan penguatan regulasi daerah itu di bidang perumahan itu penting. Kita punya program untuk bedah rumah dengan anggaran APBD Wekanan. Tapi itu baru berjalan tahun ini. Tapi prosesnya masih dalam rancangan peraturan bupati. Karena kita kalau program kegiatan sudah masuk di DPS, sudah ketok palu di perubahan kemarin. Tapi untuk rancangan peraturan bupatinya belum disahkan. Perlu harmonisasi dengan bagian hukum yang di Provinsi Lampung. Nah itu menjadi PR juga. Tapi karena tanpa adanya regulasi dan payung hukum yang ada, saya rasa kita agak kesulitan juga untuk melaksanakan program itu. Karena dasarnya nggak ada. Niat kita bagus untuk memberikan bantuan ke masyarakat, tapi tanpa adanya regulasi peraturan yang kuat dari bupati, Wekanan, saya rasa itu jadi masalah juga nanti. Itu yang terpenting, regulasi itu. Terkait juga ada koordinasi dengan pemerintah kecamatan, maksudnya kecamatan dan kampung. Ini sangat penting karena awal data itu kan dari mereka. Kepala kampung ini kan aparatur kampung yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi kondisi masyarakat seperti apa itu kepemilikan tanahnya, itu asal usulnya mereka pasti lebih tahu, dan kondisi mereka secara visual lebih paham lah kalau aparatur kampung. Makanya sangat penting kita koordinasi dengan kepala kampung juga, khususnya kecamatan dan kampung-kampung yang ada di Kabupaten Wekanan. Karena mereka itu bukan hanya sebagai mereka juga sebagai basis penguatan data. Tanpa adanya mereka, kita nggak mungkin mau kita, apalagi kami di Inspirking kan terbatas nih, sumber daya manusia yang ada terbatas, dan kami tidak mungkin tiap hari mau turun ke masing-masing kecamatan atau kampung yang ada. Kita kan ada 15 kecamatan dan 143 kampung. Saya rasa mungkin butuh waktu banyak dan butuh orang yang banyak juga. Nah itulah kita gunakan koordinasi dengan masyarakat kampung. Nah dengan adanya kerjasama atau koordinasi itu, sehingga sinergitas kita bisa terjalan gitu. Nah itu yang menjadi ini ya. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait program kegiatan yang sudah.
1: Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Pak Dedi, tadi kan ini tema kita implementasi program 3 juta rumah, disinggung juga bedah rumah, ini beda programnya. Apakah sama dengan implementasi 3 juta rumah itu termasuk dengan bedah rumah atau seperti apa?
3: Sebenarnya implementasi bedah rumah dengan program 3 juta rumah itu sama aja. Jadi programnya 3 juta rumah ini adalah, kan kalau kita kaitkan adanya program Asta Citanya Pak Presiden Prabowo Subianto. Itu kan ada Asta Citanya ada 8. Nah itu terus ada indikator juga ada 17 ininya. Programnya serta misinya juga ada berapa itu? Ada 7. Nah jadi 8 misi Asta Citanya Pak Presiden Prabowo, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat gitu. Jadi kita di sini masuk di Asta Cita terkait sektor perumahan. Itu ada di poin nomor 6, nomor 3 sama nomor 6 dan nomor 8. Nomor 3 itu terkait meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Di poin 6 itu membangun dari desa, dari bawah untuk pemerintahan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Yang poin 8-nya memperkuat penyiaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan yang alam dan budaya, itu salah satunya di Asta Cita. Jadi program Asta Cita ini disondingkan dengan RPJMN. Jadi RPJMN-nya Pak Presiden Prabowo, Pemerintah Republik Indonesia, dengan RPJMD-nya provinsi, dengan RPJMD-nya Kabupaten Wekanan itu harus selaras, sejalan, harus saling berkoordinasi, dan sinergitasnya harus sama gitu. Kalau sudah sinergitasnya sama antara pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Wekanan, saya rasa itu akan memudahkan kita untuk mencapai rumah layak huni untuk Kabupaten Wekanan. Jadi sehingga ke depan yang menjadi PR kita rumah layak huni ada 1.600 sekian kalau menurut database kami, itu akan terkurangi. Nah dan backlog juga kan mungkin akan kita tangani ke depannya. Karena kalau kita hanya mengandalkan dengan anggaran APBD Kabupaten Wekanan, saya rasa nggak sanggup kita.
1: Oke, baik. Untuk implementasi 3 juta rumah ini berarti program pemerintah pusat serta dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Wekanan yaitu bedah rumah, seperti itu ya Pak Dedi?
3: Iya, jadi bedah rumah ini kan ada dari pusat ada, mm-hmm. ya soal saya bilang saya yang saya sampaikan okay. tadi BSPS. Mm-hmm. Nah kalau yang dari ke provinsi itu ada BSMS, mm-hmm. Bantu Stimulan Mahan Sejahtera, itu anggaran provinsi. Itu kita sudah perbuat di tahun 2022 sampai dengan 2023. Terus yang untuk BSPS ini sebenarnya sudah berjalan dari 2018. Mm-hmm. Nah ya alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah berjalan juga. Tapi untuk yang 2026 ini saya bisa belum bisa publikasi karena belum ditandatangani dari kementerian, mm-hmm. Dirjen Kementerian Perumahannya. Nanti kalau sudah ditangani Dirjen Kementerian mungkin baru bisa kita masukkan di ini.
1: Oke. Okay,
3: tapi menjadi catatan untuk 2025 sama 26 kita sudah melakukan bedah rumah itu hampir 1816 unit. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan apa harapan kita gitu.
1: Oke, baik ya. Dan tentu saja saudara pendengar, ada peran serta dan peran aktif dari pemerintah kampung untuk mengusulkan ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut Pak Dedi, kan ada masyarakat yang bertanya kok dia dapat bedah rumah, saya enggak gitu kan. Ya, ya. Nah, apakah ini menjadi suatu hambatan? Nah, kalau misalnya ini menjadi tantangan dan hambatan, apa saja nih yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan, Pak Dedi?
3: Jadi tantangan hambatan ini ya sebenarnya pasti tetap ada ya. Mm-hmm. Sebenarnya itu tadi kita tetap lari ke SOP-nya. Mm-hmm. Ya, jadi ada mekanismenya. Jadi mekanismenya itu mesti ada. Salah satunya yang dari administrasinya, kelengkapan administrasinya, salah satunya alasan tanahnya harus ada. Kedua, dia mempunyai KTP atau KK. Ketiga, emang rumahnya emang gak layak.
1: Okay.
3: Keempat, emang domisilinya di Kabupaten Mekanan. Kelima, dia mampu swadaya. Itu okay. terpenting. Karena ini kan program hanya bantuan stimulan, hanya rangsangan. Jadi pemerintah tuh tidak memberikan sekaligus. Tapi ini hanya bentuk apa partisipasi pemerintah kepada masyarakat untuk menjadikan rumahnya jadi layak huni gitu. Tapi gak semuanya. Ya itu makanya perlunya ada swadaya masyarakat. Nah kalau misalnya ada pertanyaan terkait ada masyarakat si A, si B kok saya belum dapat ya, atau betul, si B dapat. Ya kita cek dulu administrasinya. Mungkin si A ini administrasi lengkap, mungkin si B ini gak lengkap. Atau dua-duanya ini lengkap secara administrasinya lengkap tapi ketika di cross check di faktual di lapangan ternyata rumah ini masih layak, sudah permanen lah katakan sudah semi permanen bata merah gitu kan. Sedangkan yang ini benar-benar enggak layak, masih papan. Nah, inilah yang menjadi fokus utama kita yang rumahnya masih belum layak ini ya, masih non permanen. Nah, itu. Mungkin itu dari saya, Pak. Okay. Ibu Punita.
1: Baik ya. Nah, ini menjadi pemahaman penting bagi seluruh pendengar. Jadi diharapkan juga adanya dukung dari masyarakat yang tidak hanya ngoyo gitu kan ya Pak ya, saya harus dapat. Tetapi harus memang yang paling penting ini ada poin swadaya masyarakat. Terkadang pemerintah mau kasih tapi dia tidak bisa melanjutkan pembangunan itu sendiri ya, gitu betul. Kan jadi gagal program kita dan mendingan diberikan dengan yang lain ya,
3: yang
1: seperti
3: siap
1: itu
3: gitu,
1: yang
3: ya.
1: Siap. Nah ini mudah-mudahan menjadi pemikiran terbuka bagi masyarakat yang memang saya pengen sebenarnya dapat bantuan dan lain-lain tapi harus dilihat dari SOP-nya dan ya, kesiapannya betul. Itu ya. Sendiri ya Pak. Baik Pak, kemudian apa saja nih Pak, tadi kan sudah Bapak jelaskan sedikit nih kriterianya
3: ya.
1: Mungkin ada yang rumahnya masih papan ini ya. Yang harus kita bantu. Nah yang lebih detail mungkin bisa dijelaskan Pak, kriteria rumah layak huni ini menurut standar pemerintah ini seperti apa biar masyarakat juga paham gitu bahwa ini memang layak dan ini yang tidak layak.
3: Jadi menurut standar pemerintah itu kriterianya ada tiga sih sebenarnya Bu Ponita. Satu, dia ketahanan bangunannya.
1: Okay.
3: Jadi ketahanan bangunannya itu emang dia belum permanen lah katakanlah. Masih papan. Saya rasa kalau masih papan kan masih belum bisa dikatakan permanen. Karena dia masih bisa dimakan rayap, betul. Masih bisa rusak. Nah, tapi kalau udah permanen kan saya rasa tidak. Itu salah satu indikatornya ketahanan bangunan. Kedua, kecukupan minimum luas.
1: Okay.
3: Nah, itu menjadi syarat juga. Yang dikatakan rumah layak huni itu bukan hanya karena desain rumahnya bagus, tapi kecukupan minimum luasnya. Contoh untuk kamar aja. Kalau kita tinggal 4 orang minimal kamar itu 2. Efektifnya itu 2, efisiennya 2 lah. Dengan ukuran 3x3 atau 3x4. Kalau dia cuma ada ukuran kamar cuma 1 dan yang tinggal di situ ada 4 atau bahkan 6 orang dan luasnya cuma 2x3, apa itu sehat? Saya rasa gak sehat juga. Itu salah satu indikatornya, yang kedua itu terkait kecukupan minimum loss. Ketiga itu ada juga kenyamanan. Nah, jadi kenyamanan ini penting juga. Kenyamanan ini kalaupun rumah itu sudah sesuai, ketahanannya sesuai, luasnya sudah cukup, tapi tidak nyaman. Nyaman dalam arti ini tidak ada MCK-nya, tidak tersedianya air bersih, ventilasi yang ada kurang. Saya rasa juga itu gak sehat juga. Karena yang dikatakan rumah sehat itu tiga-tiganya ada. Jadi secara keselamatan bangunan dia emang kokoh, struktur. Kedua dia emang lantainya emang memadai, kecukupan minimum ruangannya beserta ventilasi yang ada. Yang ketiga terkait kenyamanan, sarana air bersihnya terpenuhi, ada MCK-nya, itu penting. Kalau rumah nggak ada air bersihnya, nggak ada MCK-nya, saya rasa juga ya nggak sehat juga mungkin. Mungkin itu Bu Punita.
1: Baik ya. Benar-benar program yang sangat baik ini Pak, saya rasa ya. Dan kemudian Pak, ada masyarakat nih kan banyak nih seperti yang Pak sudah jelaskan tadi, dari tahun ke tahun sudah ada program-program terkait dengan bedah rumah dan lain-lain. Kemudian seperti apa sih Pak responsivitas masyarakat terhadap program pembangunan baru atau mungkin peningkatan kualitas terhadap rumah yang tidak layak huni ini?
3: Saya rasa responsif masyarakat sangat cukup positif ya. Bahkan sampai dengan sekarang ini kami usulkan melalui aplikasi Sebar itu sudah 1.600 untuk tahun 2006. Dan yang di PKP itu 454 kalau gak salah saya. Saya gak pegang datanya, ada di laptop. Itu masih ada. Jadi masih bertambah terus sampai dengan saat ini. Masih terakhir itu dari kampung apa itu, Waituba itu masih ngusulkan juga. Jadi berarti masyarakat ini sangat antusias dengan rumah ini. Karena rumah ini sangat penting, Bu Ponita. Karena rumah itu kan sangat penting. Karena rumah ini kan sarana. Sarana hunian bagi masyarakat. Sarana hunian bagi masyarakat. Udah itu sebagai sarana pembinaan keluarga. Ketiga sebagai sarana aset. Kalau kita punya rumah, berarti kita punya aset juga dong. Apalagi kalau rumah sudah permanen, sertifikatnya tanahnya jelas, bangunannya jelas, saya rasa itu jadi aset juga nantinya. Nah itu jadi penting jadi menurut saya. Jadi harapan saya ini sebenarnya ini penting gitu. Punya rumah ini, karena rumah itu indikatornya utama. Baru kita bicara yang lain-lainnya gitu. Karena makanya kalau kita buka di pulau chat yang di slide itu kan sebenarnya ada rumah dulu, tanah rumahnya seperti apa, nanti baru drainasenya seperti apa, jalannya seperti apa, jalan lingkungannya ada, baru diukur foto-foto lainnya. Nah itu Bu Penita.
1: Baik. Strategi apa Pak yang disiapkan oleh Dinas Perkimtan ini untuk mempercepat peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Waikanan, karena memang rumah adalah kebutuhan utama.
3: Betul. Jadi strategi yang kami ambil ini Bu Penita, satu memperkuat dan pemutarin data. Karena data ini kan tiap tahun kan updating. Betul. Bu Penita. Kita bantu sekian, apalagi dengan adanya program pemerintah pusat ini, BSPS ini kan bertambah terus nih. Otomatisnya mengurangi database kami. Dulu awalnya 8.251 database kami. Sekarang tinggal 1.600, tinggal 6.200 berapa itu. Kalau tidak salah itu 6.200 sekian database. Berarti sudah berkurang dari dari 8.000 terus kita hampir 2.000. Nah, itu perlu updating. Nanti tahun depan lagi ini kan ada lagi nih bangunan apa bantuan nih tahun ini. Kita enggak tahu nih nanti berapa yang masuk di database kita yang sisa 6.200 tadi itu. Kalau emang ada nanti ada penambahan lagi, kita kurangin lagi database kita. Di tahun depan gitu. Ya, jadi basis data itu paling utama. Nah satu itu terkait kalau ada apa peningkatan yang dari pusat atau provinsi. Nah yang kedua ada juga basis data ini penting juga Bu. Jadi misalnya yang dulunya kategorinya masyarakat berpenghasilan rendah, rumahnya belum permanen, ternyata dia sudah punya kemampuan untuk untuk swadaya sendiri. Yaitu saya rasa kita keluarkan dari database kita. Nah, makanya perlu updating data. Ya, kedua terkait pengoptimalan anggaran. Optimalisasi anggaran APBD ini penting. Karena saya bilang tanpa adanya anggaran, sebagus apapun program dan kegiatan-kegiatannya yang apa merucut ke pusat, kalau kita nggak didukung anggaran saya rasa nggak bisa berjalan juga, karena semua kembali juga ke anggaran. Nah yang terkait ketiga, usulan calon penerima. Ya usulan calon penerima ini itulah perlunya tadi kita sinkronisasi dan ke kepala kampung, pemerintah kecamatan atau kepala kampung. Karena mereka yang paling dekat dengan masyarakatnya. Informasi awalnya bisa kita dapat dari mereka. Bagaimana status tanah mereka, atau rumah mereka seperti apa, numpang atau memang pemilik sendiri. Itu kan informasi awal. Itu penting. Makanya saya bilang itu salah satu strateginya. Yang keempat, memperkuat regulasi. Nah, yang seperti kami buat di tahun ini kan rencana peraturan bupati. Nah, tentang bedah rumah. Itu penting. Tanpa adanya regulasi, saya rasa kita nanti jadi masalah gitu. Jadi pentingnya regulasi itu penting. Jadi peraturan terkait tentang bedah rumah ini harus ada regulasinya. Nah, yang terkait poin kelima, kita meningkatkan kualitas melalui verifikasi dan validasi. Secara administrasi sudah lengkap, usulan-usulan apa calon terima bantuan ini kita validasi apa administrasi tersebut. Benar apa enggak sih? Kita turun ke lapangan faktual. Misalnya si A memberikan tanah dan rumahnya serta KK dan KTP fotonya sesuai. Tapi setelah kita cek di lapangan ternyata bukan rumah beliau, rumah tetangganya. Itu kan perlunya validasi faktual itu ke lapangan. Itu salah satu strateginya. Yang ke poin keenam, membangun sinergi. Jadi membangun sinergi tetap kita jalankan. Bukan hanya pada pemerintah kampung, pusat, provinsi, dan pemerintah seperti CSR. Itu penting CSR itu. Karena kita tahu sekarang kan lagi efisiensi. Nah, jadi kita kalau bisa CSR pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini yang mau membantu gitu. Sedikit mengelonggarkan anggarannya untuk bedah rumah ini atau melalui Basnas atau melalui apa gitu. Nah, itu harapan strategi yang kita harus siapkan dari kami. Nah, yang terakhir ini mendorong partisipasi masyarakat. Jadi kalau masyarakat yang ingin menerima bantuan itu, saya sarankan harus mempunyai kesuadaian. Jadi walaupun dia di tahun ini dia tidak dapat, tapi dia sudah mengumpulkan swadayanya, entah ya batu, entah ya pasir, entah ya kayu. Insya Allah di tahun depan terdata kembali, dia sudah siap. Ya, jadi itu perlu penting juga partisipasi masyarakat tentang kesuadaian itu. Okay. Mungkin itu Ibu Wanita.
1: Oke, okay, baik ya. Jika saya menyimak ini, saya lebih menekankan ke poin terakhir ya Pak, ya, ke swadaya masyarakat. Karena kan banyak masyarakat ini yang pemahamannya masih mengandalkan bantuan pemerintah itu sendiri. Mereka mengira bahwa bantuan bedah rumah itu ya udah tinggal dibedah aja oleh pemerintah semuanya gitu kan. Ternyata ini membuka pemikiran kita semua pendengar. Mudah-mudahan bagi pendengar di seluruh wilayah Waikanan yang mendengarkan ini, yang ingin mendapatkan bantuan untuk mengusulkan ke kepala kampungnya, tetapi juga ada kesiapan pribadi untuk merapihkan rumahnya menjadi layak huni tentunya. Sebelum kita break Pak Deddy, satu pertanyaan kembali saya utarakan. Bagaimana nih Pak skema dan sinergi dari implementasi program 3 juta rumah ini antara pemerintah pusat, daerah, dan pengembang di Kabupaten Waikanan?
3: Jadi implementasi strategi implementasi program 3 juta rumah antara pemerintah pusat dan daerah ini, jadi pemerintah pusat berperan dalam penyediaan kebijakan, kebijakannya, programnya, bantuan, dukungan, biaya, dan petunjuk teknisnya. Jadi pemerintah pusat itu terkait kebijakannya, programnya, dan dukungan pembiayaannya, serta dengan juknisnya, itu adalah pusat. Okay. Nah, itu yang dari pusat. Kalau kita yang dari daerah, Kabupaten Waikanan, kita menyiapkan kebijakan itu, menyambut kebijakan itu. Contohnya pendataan, pengusulan calon penerima bantuan, serta presentasi perizinannya. Okay. Nah, seperti sekarang ini dengan adanya 3 juta rumah ini kan, pemerintah Kabupaten Waikanan sudah mendukung nih pembebasan BPHTB dan PBG yang Perbup nomor 16 tahun 2025 sama Perbup nomor 17, Perbup 17 tahun 2025 juga tentang PBG. Nah, itu satu bukti nyata bahwa pemerintah membutuhkan support gitu dengan adanya 3 juta rumah. Ditambah nanti perkada yang kami buat ini, rencana peraturan bupati. Jadi kita harapan ke depan tidak hanya mengandalkan pusat atau provinsi, kita juga kalau emang nanti tidak menutup mungkin kita ada anggaran, kita bedah juga dengan anggaran kita gitu. Okay. Jadi sehingga sinergi itu penting gitu Bu Bonita. Mungkin itu salah satu strateginya.
1: Baik, baik. Pendengar, obrolan kita semakin menarik dan kami akan masih membuka dialog ini bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi melalui nomor 0723-476-1697 atau pesan WhatsApp di 0811-721-1036. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di 103,6 MHz.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.

Saudara pendengar, seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, saat ini musim kemarau sedang melanda Indonesia. Ingat, satu percikan api kecil dari kelalaian kita bisa menghanguskan ratusan hektar hutan dan mengancam udara bersih anak cucu kita. Cegah kebakaran hutan dan lahan mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Jangan pernah membuka lahan atau membersihkan pekarangan dengan cara dibakar. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Jika beraktivitas di alam terbuka, pastikan api unggun dipadamkan total dengan air dan tanah sampai dingin. Dan jika melihat titik api atau asap mencurigakan di sekitar lahan kering, segeralah

Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga kesehatan dan melindungi generasi masa depan. Salah satu upaya pencegahan penyakit menular adalah melalui vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala di lingkungan sekolah. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang perlu kita waspadai. Karena itu, deteksi dini dan pencegahan menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak dan lingkungan sekolah. Melalui program kesehatan di sekolah, para siswa dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, edukasi mengenai TBC, serta layanan imunisasi sesuai program pemerintah dan ketentuan tenaga kesehatan. Jangan takut untuk diperiksa, jangan ragu untuk bertanya kepada guru atau tenaga kesehatan jika mengalami batuk berkepanjangan, demam berkeringat di malam hari, atau berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Karena sekolah sehat menciptakan anak sehat, dan anak-anak sehat adalah investasi untuk Indonesia yang kuat. Mari dukung program kesehatan di sekolah, cegah TBC, lakukan pemeriksaan, dan lindungi generasi masa depan.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
2: Terus 3,6 ekor saudara pendengar, Anda kembali mendengarkan program kami di Waikanan Menyapa dengan tema implementasi program 3 juta rumah. Masih bersama Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bapak Dedi Saputra, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Baik Pak Dedi, kita lanjutkan kembali ya Pak obrolan
3: Siap.
2: Kita.
3: Okay.
2: Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa yang layak itu dilihat dari bangunannya, kemudian luas kecukupan kecukupan luas lahannya.
3: Betul.
2: Kemudian juga yang terakhir dilihat dari kenyamanannya.
3: Betul,
2: gitu.
3: Ya.
2: Nah, agar lebih terbuka lagi pendengar terkait dengan implementasi 3 juta rumah ini, sebenarnya siapa Pak sasaran prioritas penerima bantuan dalam program 3 juta rumah ini, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah?
3: Jadi sasarannya ya untuk program 3 juta rumah ini ya masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu kalau kita sekarang ini ada desil ya namanya, desil 1 sampai dengan 4. Ya itu salah satunya, desil 1 4 itu, desil itu menerangkan terkait pendapatan. Desil 1 mungkin pendapatan 1 juta ke bawah, atau desil 2 itu pendapatan 2 juta ke bawah, atau desil 3 itu pendapatan 3 juta berapa gitu. Ya itulah mungkin desil 1, itu dari itu salah satu untuk kategori penerima bantuannya, sasarannya. Dia berpenghasilan rendah dan dilihat dari desilnya. Nah yang itu kedua itu terkait kondisi rumah. Okay. Ya kondisi rumahnya itu benar-benar nggak layak, katakanlah belum permanen. Nah itu yang saya sampaikan di awal tadi. Ya yang terkait rumah yang nggak layak itu jadi sasarannya. Yang ketiga kemampuan swadaya itu penting saya bilang, karena apapun administrasi, selengkap apapun administrasi, kalau tidak ada swadaya dari masyarakat, saya biasa nggak bisa berjalan. Karena katakanlah bantuan ini hanya sebesar 20 juta. 20 juta dapat apa sih? Apalagi zaman sekarang kan semua serba tinggi ya. Material serba mahal. Dan dapat juga susah. Belum ongkos, saya rasa transportasi juga naik. Karena BBM naik, dapatnya juga susah. Nah itu jadi PR kita juga. Jadi kalau kita nggak nabung dari sekarang, nggak nabung dari awal, dan tidak ada kemampuan dari swadaya dari masyarakat, saya rasa nggak bakal terwujud rumah rakyat ini itu. Betul. Karena dengan uang 20 juta itu nggak cukup.
2: Oke,
3: kalau saya sih berharapnya pemerintah pusat ke depan itu ya bangun baru. Karena program ini kan ada dua nih. Yang baru kita lakukan selama ini kan peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas itu hanya peningkatan kualitas saja, dari rumah yang nggak layak jadi layak. Bukan bangun dari nol betul. Kalau bangun baru kan saya rasa emang cukup besar sih pembiayaannya. Kalau katakanlah kalau dia kita bikin 6x6, 36 meter persegi itu kurang lebih sekitar 60-70 juta butuh biayanya. Kalau itu per meternya kita hitung 2 juta aja. Berarti butuh biaya satu rumah itu 70 jutaan. Tapi tuntas. Tapi tanpa adanya swadaya masyarakat itu tetap jalan. Jadi masyarakat yang benar-benar yang hidup di, ya katakanlah yang di desil 1, yang hanya punya uang untuk makan sehari-hari aja, saya rasa bisa tersentuh itu. Sangat sangat apa antusias mereka. Karena pada dasarnya itulah yang menjadi sasaran utama kita. Masyarakat yang benar-benar yang gak mampu untuk bedah rumahnya gitu. Nah tapi kalau dengan peningkatan kualitas ini, saya rasa untuk yang paling bawah susah.
2: Betul.
3: Untuk nyakonya Bu Ponita. Karena dia keterbatasan tadi itu. Keterbatasan kemampuannya untuk membeli itu, untuk swadaya itu. Karena dia berpikir untuk makannya susah. Yes. Gitu. Gimana saya menyiapin swadayanya. Makanya desilnya kadang-kadang saya rasa bisa desil 5, desil 6 gitu. Yang kira-kira kemampuan itu sudah bisa katakanlah 3 juta lah per bulan atau 4 juta itu mungkin insya Allah bisa. Nah tapi untuk sasaran yang paling bawah sekali saya rasa agak sulit sih itu. Itu mungkin salah satu sasarannya Bu Ponita.
2: Oke, mudah-mudahan terwujud ya Pak harapan kita semua tentunya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Nah kemudian Pak Dedi, berapa sebenarnya jumlah backlog perumahan dan data RTLH di Waikanan yang saat ini memang menjadi target intervensi kita Pak?
3: Data backlog kita 6.794 unit. Okay. Ya, itu saya bilang tadi, saya salah sebut bukan 6.200, 6.794. Okay. Itu data backlog dan data RTLH kita itu dari 8.251. Jadi dari 8.291 RTLH itu sudah berkurang jadi 6.794. Jadi kan selama ini kita ada upaya, walaupun enggak, katakanlah belum maksimal ya, tapi sebenarnya ya step by step sudah ada upaya untuk mengurangi rumah tidak layak huni. Mungkin harapan saya ke depan dengan adanya data RTLH 6794 dan backlog ini, saya rasa ke depan insya Allah untuk sebelumnya 2045 sudah selesai gitu. Zero RTLH lah katakanlah. Kalau semuanya itu bekerja sesuai dengan sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi antara pusat daerah dan pemerintah. Betul. Termasuk masyarakat.
2: Benar.
3: Itu harapan saya sebenarnya, bisa zero RTLH itu.
2: Amin, amin. Saya bantu aminkan nih ya Pak ya, mudah-mudahan ya. Amin. Dan tentu saja Pak Dedi, tadi kan kunci awal kita ini data ya Pak.
3: Iya.
2: Nah, bagaimana Pak mekanisme pendataan dan verifikasi penerima bantuan ini biar tepat sasaran, kemudian transparan?
3: Jadi mekanisme pendataan ini kan Bu, ada, kalau kami kan ada program namanya pihak ketiga. Jadi kami menggunakan jasa pihak ketiga mendata ke masing-masing rumah yang ada di kampung-kampung dan kecamatan. Dan juga ada data yang kami dapat dari kepala kampung. Nah, data yang dari kepala kampung itu juga ada, seperti usulan kepala kampung-kampung itu kan mengusulkan rumah yang gak layak, gak layak. Nah itu menjadi ini data kami juga, kami ambil, kami sondingkan dengan data kami nanti. Dan juga ada data dari pusat, dari pemerintah provinsi itu juga ada juga data. Nah sebenarnya ini yang penting, saya bilang sinkronisasi data ini penting. Karena kalau sudah sinkron data kita sudah sama gitu, antara ya pemerintah pusat, data kampung, atau data base kami pihak ketiga sudah sinkron, saya rasa ini jadi apa, awal yang sangat penting gitu. Karena begitu bantuan ada, ya semuanya masuk semua. Jadi mengurangi database kita yang ada dan mengurangi database yang ada di provinsi dan pemerintah pusat. Ya. Jadi satu gitu, satu data gitu. Ya. Itu harapan saya ke depannya nanti Bu.
2: Oke. Ya. Jadi memudahkan kita juga ya Pak ya dalam melaksanakan program ini tentunya.
3: Ya.
2: Selain nih Pak, selain pembangunan fisik, kan kita juga ada pihak perbankan dan lain-lain. Nah, apakah ada nih Pak dukungan pembiayaan seperti KPR, FLPP, atau juga bantuan PSU untuk kawasan perumahan baru?
3: Oh iya. Jadi kalau untuk bantuan FLPP, pihak pengembang itu sebenarnya tetap ada di pusat Bu.
2: Okay.
3: Pemerintah ya. Pembiayaan yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten itu hanya kebijakan. Ya, pemerintah pusat itu membantu akses MBR-nya tetap pemerintah pusat. Pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran FLPP-nya itu dari pusat terkait program 3 juta rumah. Sedangkan pemerintah kabupaten kanan itu hanya penyiapan. Jadi fasilitas kebijakannya lah ada di kita gitu, seperti pembebasan retribusi PBG. Betul tuh BPPHTB. Nah, itulah kita minta kepentingan kanan. Tapi untuk pembiayaan itu sebenarnya ada di pusat. Nah, untuk PSU itu sebenarnya kita sudah menyiapkan juga sih ke depan. Kita sudah anggarkan juga di tahun 2007 itu kita akan apa, PSU di perumahan, seperti perumahan-perumahan yang adalah Dedong, Korpri itu. Ya. Tapi dengan catatan kita akan bantu PSU-nya kalau sudah ada penyerahan aset dari pihak developer ke pemerintah kabupaten kanan. Selagi itu belum ada penyerahan aset ke pemerintah kabupaten kanan, kita nggak bisa bantu PSU-nya. Karena salah satu syaratnya itu, aset yang ada harus diserahkan dulu. Seperti misalnya kita kan ada pembangunan perumahan baru nih, SBS yang di Baradatu tuh. Itu udah kami nanti-nanti, kalau mau dibantu PSU-nya, tolong serahkan asetnya. Jadi akses jalannya mana yang mau diserahkan. Yeah. Jadi kita buat sebadan jalan nanti untuk akses ke komplek-kompleknya itu. Terus terkait sharing-nya, nah itu kita buat juga. Tapi mereka harus menyerahkan dulu. Kalau tidak menyerahkan itu, ya gak bisa kita bangun. Gitu. Okay. Itu mungkin Bu Panita.
2: Oke, ya berarti memang harus ada kerjasama yang baik nih ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Dari yang punya aset juga kepada pemerintah. Kemudian Pak, bagaimana nih peran pemerintah desa dan kelurahan dalam mendukung pemetaan lahan dan legalitas untuk program ini?
3: Jadi peran pemerintah desa dan kelurahan dalam mendukung pemetaan lahan ini, ya benar, ya saya bilang tadi Bu, perannya antara lain membantu pendataan calon penerima. Pendataan calon penerima memberikan informasi mengenai kondisi masyarakat, dan rumahnya seperti apa, membantukan memastikan alamatnya jelas sesuai dengan koordinat yang ada, serta mendukung proses administrasi. Okay. Nah, administrasi itu tetap penting. Dan terakhir verifikasi data faktual. Ya, itu sebenarnya ada kuncinya ada di pemerintah kampung. Yeah. Maka saya bilang tadi kalau tidak ada koordinasi dengan pemerintah kampung kita agak sulit. Okay. Jadi sebenarnya pemerintah kampung ini bukan hanya penyajian data, tapi mereka juga menguatkan data calon terima usulan bantuan ini. Karena semua bersumber dari kampung. Ya, gitu ya. Bonita.
2: Jadi memang peran pemerintah kampung ini menjadi ujung tombak dalam program 3 juta rumah ini ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, kemudian Pak, dari program implementasi 3 juta rumah ini pasti ada dampak yang diharapkan ya, terlebih dari dampak ekonomi. Nah, apa dampak ekonomi yang diharapkan dari program ini bagi UMKM konstruksi dan juga tenaga kerja lokal di Waikanan?
3: Jadi kalau kita bicara dampak, ya bedah rumah ini sangat banyak sih, multiplier effect saya bilang. Kenapa? Dengan adanya bedah rumah ini saya rasakan pelaku ekonomi usaha untuk material kan laku nih, terjual. Terus pelaku ekonomi yang lain, pekerja khususnya itu vendor dan pekerja-pekerja tukang itu punya akses pekerjaan, dia punya penghasilan tambahan. Yang ketiga saya rasa juga mungkin

0: tentu ada pengawasan, ini yang paling penting kan.
1: Iya, iya.
0: Bagaimana pengawasan kualitas bangunan ini agar rumah yang dibangun benar-benar layak huni dan tahan lama?
1: Jadi kalau untuk pengawasan ini Bu, kita kan adanya verifikasi kondisi awal. Kondisi awal rumah kita verifikasi dulu, perencanaan kebutuhannya gimana, terus kita penyusun RAB. Setelah penyusun RAB baru pelaksanaan pembangunan. Jadi kita cross check dulu kondisi rumahnya seperti apa, butuh materialnya apa saja, terus setelah kita buat RAB-nya, rencana anggaran biayanya berapa, nanti baru kita masuk pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya nanti itu tukangnya mungkin saya rasa swadaya ya. Nah, setelah pelaksanaan sudah ditunjuk, ini kelompok swadaya sudah ada, tukangnya sudah ada, tukang dari mereka itulah. Tapi untuk gambar rap itu dari kita, nanti kita siapkan. Nah, saya rasa ya seperti itu. Dan sampai dengan dibangun, kita tetap kita evaluasi, kita tetap kita bantu, kita tetap kita dampingi gitu. Sampai dengan selesai. Mungkin itu Bu Bonita.
0: Oke, baik ya. Kemudian Pak, ini pertanyaan kita terakhir dalam program dialog interaktif ini. Selain harapan Bapak yang sudah Bapak sebutkan tadi di sela-sela dialog ya, apa harapan Bapak kepada masyarakat Waikanan agar turut mendukung kesuksesan implementasi program 3 juta rumah ini?
1: Jadi harapan kami, program 3 juta rumah bukan hanya menjadi program pemerintah, tapi menjadi gerakan kita bersama Bu Bonita ya, untuk menunjukkan rumah yang layak bagi masyarakat Waikanan khususnya. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri, kami membutuhkan dukungan masyarakat, pemerintah kampung, dunia usaha, pengembang, perbankan, dan seluruh stakeholder yang ada. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kualitas rumah, melengkapi persyaratan administrasi, dan menyampaikan data yang benar, data yang valid setiap hingga program bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Nah, insya Allah ke depan kolaborasi dan sinergi bersama kita dapat secara bertahap mengurangi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Waikanan melalui hunian yang aman, sehat, nyaman, dan layak. Itu closing statement saya Bu.
0: Oke, baik ya. Dan pendengar, tentu saja implementasi 3 juta rumah ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kerjasama dari semua pihak. Baik itu pemerintah, kemudian juga pelaku usaha, dan juga masyarakat yang memang siap untuk menerima bantuan dari 3 juta rumah itu ya, sendiri betul. Ya. Baik pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung program Dialog Waikanan Menyapa hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Dedi
1: ya, yang sama-sama Bu Bonita
0: memberikan kami pemikiran yang luas terkait dengan implementasi 3 juta ya. Rumah ini. Mudah-mudahan sehat selalu agar amin. Rumah-rumah selanjutnya bisa diberikan oleh Pak Dedi dan kawan-kawan.
1: Amin, ya, amin, ya. Allahumma amin. Ya.
0: Baik, pendengar, demikian program Waikanan Menyapa. Anda dapat mendengarkan kembali program Dialog Waikanan Menyapa setiap hari Rabu pukul 8 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat di 103,6 MHz. Saya Ponita Dewi beserta dengan gatekeeper kami Rio Tanjung dan juga Romadhon serta operator kami Sandi Kurniawan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.

0: Matahari terik, debu berterbangan, dan sumber air mulai menyusut. Ya, musim kemarau yang kita rasakan saat ini. Namun keringnya alam bukan alasan bagi kita untuk acuh. Justru saat inilah bumi sangat membutuhkan kepedulian kita. Lakukan aksi nyata dari rumah dengan langkah sederhana. Hemat air bersih, gunakan seperlunya, tampung sisa cucian untuk menyiram tanaman. Pelihara tanaman hijau. Berikan keteduhan untuk menyaring debu di sekitar hunian Anda. Jangan bakar sampah. Angin kencang kemarau bisa memicu kebakaran besar dari satu percikan kecil. Kelola limbahmu, buang sampah pada tempatnya agar tidak menyumbat saluran air saat hujan nanti datang. Setetes air yang kita hemat, sebatang pohon yang kita jaga adalah napas baru bagi bumi. Mari bersama hadapi kemarau dengan bijak dan tetap peduli lingkungan.
1: Salam sejahtera kepada Mega Saudara Pendengar. Selanjutnya kami mengajak Anda kembali untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung guna mendengarkan program selanjutnya. Dan akan kami tuntaskan sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Ponita Dewi, mewakili kabar kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
1: pengen jerit rasanya loh.
6: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi. Ardi saya menemani Anda dalam acara Halo RRI.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Sen menemani Anda di acara Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik atau apapun yang ada di sekitar Anda yang ingin Anda keluhkan ataupun ini menjadi catatan begitu ya. Silakan sampaikan langsung melalui line telepon bersama kami di 0721269720 atau WhatsApp di 0811 7207909 dalam Halo RRI.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husain masih menemani Anda di acara Halo RRI ya. Tepatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik yang tentunya ada di Provinsi Lampung, di daerah manapun ya, silakan Anda dapat menyampaikannya melalui line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709 ya. Silakan beritahukan kepada kami apa yang menjadi keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan kesehatan, atau apapun yang Anda alami begitu ya. Silakan, atau di sekitaran rumah Anda, Anda bisa sampaikan di sini bersama kami di Halo RRI. Line teleponnya 0721269720 atau WhatsApp 0811 720709.

0: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husein masih menemani Anda di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Silakan langsung telepon di line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Anda dapat menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, atau apapun yang terjadi di sekitaran Anda. Sekali lagi, line teleponnya 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-7909.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tanggoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?

0: enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardi Husein pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Deddy Dukun.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Masih semangat dong untuk menjalankan aktivitasnya? Kita kembali berjumpa edisi Rabu 30 September 2026. Wah, udah akhir bulan ya. Gak sabar nyambut besok gitu kan ya, tanggal 1 buka lagi lembaran baru. Dan mudah-mudahan di bulan September ini semuanya sudah terselesaikan ya, apakah itu pekerjaan ataupun mungkin hal-hal yang ingin dicapai di bulan September, semuanya sudah aman gitu kan ya. Atau untuk Anda yang saat ini pekerjaannya di bulan September ini masih banyak, masih numpuk, ayo dikejar ya. Masih banyak nih waktunya tentunya untuk menyelesaikan segala sesuatunya pendengar, dan menemani Anda dalam menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini. Bersama Pro 1 kami akan kembali hadir dalam rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Kita akan hadir menemani Anda dalam acara Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

selamat siang untuk Anda pendengar. Siang hari ini cuacanya panas banget ya di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Pendengar, ketika seseorang terjerat narkoba, mungkin banyak ya orang yang akan langsung melihatnya sebagai sebuah kesalahan besar. Ada yang kemudian menjauh, ada juga yang memberi cap buruk pendengar. Bahkan ada yang menganggap bahwa hidupnya sudah tidak punya masa depan. Padahal di balik masalah itu pendengar, selalu ada manusia yang masih punya kesempatan untuk berubah dan juga pastinya untuk memperbaiki kehidupannya. Nah, disinilah rehabilitasi menjadi bagian penting pendengar. Dan rehabilitasi ini bukan berarti seseorang sedang mendapatkan hukuman atau sedang menjalani akhir dari kehidupannya. Justru sebaliknya, rehabilitasi adalah salah satu jalan untuk membantu seseorang melepaskan diri dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih sehat. Dan prosesnya tentu tidak selalu mudah ya. Ada tahapan yang harus dilalui, ada kebiasaan yang perlu diubah, ada kondisi yang harus dihadapi, dan ada juga keinginan kuat untuk kembali menjalani kehidupan tanpa narkoba. Karena itu pemulihan tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang instan pendengar. Tentunya dibutuhkan waktu, pendampingan, dan kemauan untuk terus berproses. Nah, yang juga penting nih untuk dipahami, seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi ini membutuhkan lingkungan yang mendukung. Kalimat yang menghakimi atau terus mengungkit masa lalu justru akan bisa membuat proses pemulihan menjadi semakin berat. Dan sebaliknya pendengar, dukungan yang tepat dapat menjadi dorongan agar seseorang tetap bertahan dan tidak kembali ke lingkungan yang beresiko. Jadi ketika mendengar kata rehabilitasi, jangan langsung membayangkan akhir dari sebuah perjalanan ya. Bisa jadi justru disanalah perjalanan baru akan dimulai. Perjalanan untuk pulih, memperbaiki diri, membangun kembali kepercayaan, dan perlahan mendapatkan kesempatan untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Kami akan masih hadir untuk Anda, menemani Anda di siang hari ini. Untuk Anda yang sedang beraktivitas ataupun juga sedang dalam perjalanan ya, kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Pukul 10 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Pro 1 ya, masih menemani Anda nih dalam menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini pendengar. Kita akan kembali ngobrol tentang narkoba ya, yang mana dukungan keluarga ini tentunya jadi bagian nih dari proses pulih pendengar. Pendengar, dalam proses pemulihan dari narkoba, keluarga pastinya punya peran yang sangat berarti. Anda bisa bayangkan ketika seseorang sedang berusaha keluar dari kebiasaan yang sudah begitu kuat, tetapi di saat yang sama ia harus menghadapi rasa yang bersalah, lalu kehilangan kepercayaan, bahkan penolakan dari orang-orang terdekat. Dan pastinya kondisi seperti ini tentu tidak mudah pendengar. Keluarga bukan berarti harus membenarkan kesalahan yang mereka lakukan, mendukung juga bukan berarti membiarkan semuanya begitu saja pendengar. Dukungan bisa kita berikan dengan cara yang lebih sehat, misalnya dengan mendorong untuk mengikuti rehabilitasi, lalu menemani proses pemulihan, menjaga komunikasi, dan juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman. Nah, yang tidak kalah penting pendengar adalah memahami ya, bahwa pemulihan ini butuh yang namanya konsistensi. Ada keinginan seseorang ya, kemungkinan seseorang menghadapi masa sulit ya, mereka ingin menyerah atau membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk benar-benar menata kembali kehidupannya. Dalam kondisi seperti ini, pendampingan profesional dan dukungan orang-orang terdekat bisa menjadi bagian yang penting dari proses tersebut. Kita juga perlu ya memahami bahwa kembali ke lingkungan yang sama tanpa perubahan apapun ini bisa menjadi tantangan tersendiri pendengar. Karena itu, setelah rehabilitasi, dukungan tidak berhenti begitu aja. Justru ada tahapan ini, pada tahapan inilah seseorang perlu dibantu pendengar untuk membangun rutinitas yang sehat, menemukan aktivitas positif, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan kembali percaya pada diri sendiri. Dan pada akhirnya proses pemulihan bukan hanya tentang berhenti menggunakan narkoba ya. Ada proses untuk membangun kembali kehidupan, dan juga keluarga juga bisa menjadi tempat pertama untuk seseorang merasa bahwa dirinya masih punya kesempatan. Bukan kesempatan untuk melupakan masa lalu pastinya, tetapi kesempatan untuk belajar darinya, dirinya, dan juga melangkah ke masa depan. Dan kami akan masih terus menemani Anda di siang hari ini ya, hadir kan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: promo tiket pesawat murah nih.
1: Plus, wah,
0: penginapannya juga.
1: Ada promo tiket
0: kita
1: pesawat
0: beli
1: murah
0: pokoknya.
2: Plus, penginapannya juga. Coba
0: kita
2: dicek
0: harus
2: lagi.
0: Beli pokoknya.
3: Itu brand situs resmi atau abal-abal?
2: Coba dicek
3: juga
2: di
3: reviewnya.
2: Itu brand situs resmi
3: dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
4: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
5: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Pendengar, satu hal yang sering menjadi tantangan setelah seseorang menjalani rehabilitasi adalah stigma. Ketika seseorang harus terus-menerus disebut sebagai mantan pecandu, lalu dijauhi atau dianggap tidak akan pernah berubah, masa lalu akhirnya akan menjadi label yang sulit untuk dilepaskan. Padahal seseorang tetap punya kesempatan pendengar untuk membangun kembali kehidupannya. Kita tentu tidak boleh mengabaikan bahaya narkoba ya. Pencegahan tetap penting, aturan tetap harus dihormati, dan setiap orang juga harus memahami konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba. Tetapi di sisi lain, orang yang sedang berusaha pulih juga butuh ruang untuk mendapatkan bantuan dan kembali menjalani kehidupan secara sehat. Menghilangkan stigma bukan berarti membenarkan pengguna narkoba. Menghilangkan stigma berarti membedakan antara kesalahan yang pernah dilakukan dengan kesempatan seseorang untuk berubah. Kita bisa tetap tegas terhadap narkoba, tetapi pada saat yang sama tetap manusiawi kepada mereka yang sedang berjuang untuk pulih. Bayangkan jika seseorang yang sudah menjalani rehabilitasi ingin kembali bekerja pendengar, kembali belajar, kembali berkarya, atau kembali dekat dengan keluarganya. Yang mereka butuhkan bukan hanya kesempatan kedua, tetapi juga lingkungan yang tidak terus-menerus mengingatkan mereka pada kesehatan masa lalu, karena pemulihan akan jauh lebih berarti ketika seseorang punya alasan untuk mempertahankan perubahan tersebut. Jadi rehabilitasi bukan akhir segalanya, rehabilitasi bisa menjadi pintu menuju kehidupan yang baru. Mari kita cegah narkoba bersama-sama pendengar, tetapi jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada mereka yang sedang berusaha keluar dari jeratnya. Karena setiap orang yang berhasil pulih bukan hanya sedang menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga sedang membuka kemungkinan untuk kembali menjadi bagian yang positif bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung ke program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval! Goodness gracious me! Even quicker than at Wembley on Saturday!
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 asis dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan komisi independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya. Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama. Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan. Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan tepis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur WWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sebentar itu Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan kebetulan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor beregu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas itu rata-rata official liga atau kompetisi baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA atau di Malaysia pun atau di Filipina pun mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan jadi saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Afgan featuring Raisa dengan Percayalah nih sudah membawa kita pada pukul 11 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda nih pendengar yang mungkin baru aja bergabung ya bersama kami di 90,9 FM. Dengar, kemarau panjang membuat sebagian masyarakat di Lampung dan Bengkulu mengalami kesulitan nih untuk mendapatkan air bersih. Dan kondisi ini tentunya mendorong jajaran Kodam ke 21 Raden Intan untuk turun langsung membantu warga melalui kegiatan bakti TNI AD pada Selasa 29 September 2026. Bantuan air bersih disalurkan pendengar secara serentak kepada masyarakat yang berdampak krisis air bersih. Bantuan ini didistribusikan menggunakan kendaraan pemadaman kebakaran atau damkar dan menyasar warga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari. Kondisi kekeringan ini terjadi pendengar di tengah kemarau panjang yang turut dipengaruhi oleh fenomena El Nino bagi masyarakat. Air bersih bukan sekedar kebutuhan tambahan tetapi merupakan kebutuhan utama untuk memasak, minum, membersihkan diri hingga berbagai aktivitas sehari-hari. Karena itu kehadiran personel TNI di tengah masyarakat diharapkan bisa membantu meringankan beban warga. Bantuan air bersih ini juga menjadi bentuk kepedulian sekaligus upaya untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar di tengah kondisi kemarau. Lebih dari sekedar mengantarkan air bersih pendengar, kegiatan bakti TNI Angkatan Darat juga menjadi gambaran semangat untuk kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Personel TNI hadir langsung melihat kondisi warga sekaligus memberikan bantuan di tengah situasi yang sedang dihadapi. Melalui kegiatan ini, Kodam 21 Raden Intan menegaskan pendengar komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama ketika warga menghadapi persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Dan untuk warga yang sedang menghadapi kekeringan, hadirnya bantuan air tentunya pendengar menjadi penopang penting ya. Karena ketika air mengalir, bukan hanya kebutuhan yang terpenuhi, tetapi juga ada rasa lega dan harapan yang ikut mengalir di tengah masyarakat. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam acara Lampung Siang ini.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar, tahukah Anda di mana dan bagaimana sejarah awal mula sang merah putih dijahit? Kisah agung ini bermula menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945. Di sebuah ruangan sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ibu Fatmawati, istri Bung Karno, dengan tangan gemetar dan ketulusan yang mendalam, menjahit selembar kain katun merah dan putih. Di tengah kondisi fisik yang sedang hamil tua, jahitan demi jahitan dirajutnya di atas mesin jahit tangan. Kain merah dan putih berukuran besar pemberian seorang tokoh bernama Chairul Basri itu akhirnya rampung dan dikibarkan untuk pertama kalinya pada 17 Agustus 1945 sebagai lambang kedaulatan bangsa. Bendera pusaka inilah yang kemudian menjadi saksi bisu lahirnya Republik Indonesia tercinta. Sejarah telah mencatat perjuangannya, kini giliran kita merawat maknanya. Sang merah putih teruslah berkibar.

0: selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Waikanan dan sekitar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
1: Kau merasa bangga. Saat
2: ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Cakep.
1: Makasih.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini?

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Pengen jerit rasanya
4: loh. Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar, musim kemarau ini identik ya dengan cuaca yang lebih panas dan juga curah hujan yang berkurang. Dan kondisi seperti ini tentu akan membuat kebutuhan air bersih akan semakin terasa. Kalau biasanya kita bisa menggunakan air dengan lebih leluasa saat musim kemarau, kita perlu mulai nih untuk lebih bijak dalam menggunakannya. Nah, beberapa menghemat air ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana di rumah. Misalnya, dengan mematikan keran ketika sedang menggosok gigi. Jangan juga membiarkan air mengalir terlalu lama saat mencuci tangan, dan gunakan air secukupnya ketika mencuci pakaian, kendaraan, atau peralatan rumah tangga. Kita juga bisa nih menggunakan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan tertentu. Misalnya air bekas mencuci sayuran, ini bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Dengan cara seperti ini, pendengar, satu sumber air akan bisa digunakan untuk lebih dari satu kebutuhan. Yang tidak kalah penting adalah pastikan tidak ada kebocoran pada keran, pipa, atau saluran air di rumah. Kebocoran kecil yang biasanya terus-menerus ternyata ini bisa membuat air terbuang percuma. Jadi menghadapi musim kemarau ini bukan hanya soal mencari sumber air tambahan, tetapi juga bagaimana kita menjaga air yang sudah tersedia. Karena pendengar, semakin bijak kita menggunakan air hari ini, maka semakin besar juga peluang kita untuk tetap memiliki cadangan air ketika kemarau berlangsung lebih panjang. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan.

sudah terlalu cinta ya, susah gitu kan ya mau nyari yang lain, ataupun juga kalau misalkan putus susah untuk move on. Tapi percayalah, kalau misalkan kamu kehilangan seseorang gitu kan, jangan sampai kamu kelamaan move onnya, karena pasti akan ada orang yang lebih baik di depan sana yang sedang menunggumu, pendengar. Dan masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami juga akan masih terus menemani Anda nih, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam acara Seruit ya, hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

Selamat siang nih untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya, tentunya menikmati waktu istirahat siang nih. Biasanya sengaja keluar kantor gitu kan, cari makan siang yang enak, tempat yang enak juga untuk menikmati waktu istirahat Anda pendengar. Nah, tapi kalau misalkan saat ini Anda sedang dalam perjalanan nih, tentunya harus menghindari tempat-tempat yang macet. Jangan sampai waktu Anda habis gitu kan ya, karena harus macet gitu kan kendaraannya. Jadi mungkin bisa cari tempat-tempat yang terhindar dari macet supaya Anda bisa kembali bekerja, menjalankan aktivitas di kantor atau dimanapun itu tepat waktu ya pendengar. Ngomong-ngomong soal macet pendengar, saat ini dari depan Mall Bumi Kedaton atau di bawah flyover Mall Bumi Kedaton ini kendaraannya padat banget ya. Macet nih untuk kendaraan yang akan putar balik menuju ataupun ke arah Raja Basa pendengar. Mungkin Anda bisa cari alternatif jalan lain supaya Anda juga tidak terjebak macet ya pendengar. Selanjutnya untuk Anda juga yang saat ini sedang berada ataupun juga akan menuju ke arah Antasari atau Simpang Moro Antasari, juga kendaraan yang melintas lumayan ramai ya pendengar ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kami akan kembali hadirkan informasi untuk Anda nanti ya setelah rangkaian lagu-lagu yang sudah kami persiapkan. Selamat mendengarkan dan tetap berhati-hati untuk Anda yang sedang berkendara. Wassalamualaikum.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Klier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar di manapun Anda berada, kami akan hadirkan informasi Adlibs ya untuk Anda. Adlibs KSP Nasari 1, pinjaman pelopor entrepreneur, pendengar. Siap untuk membawa bisnis Anda ke level berikutnya. Jadilah pelopor di industri Anda dengan dukungan pinjaman pelopor entrepreneur. Dan kami akan memahami bahwa inovasi dan ekspansi membutuhkan fondasi finansial yang kuat. Dapatkan juga akses modal usaha optimal dengan plafon hingga 1 miliar rupiah. Rencanakan pertumbuhan bisnis Anda tanpa membebani arus kas atau cash flow perusahaan berkat pilihan tenor hingga 60 bulan dan suku bunga kompetitif mulai dari 0,78%. Wujudkan visi besar perusahaan Anda sekarang bersama KSP Nasari. Itu tadi informasi berupa Adlibs KSP Nasari 1 ya pendengar ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk Anda dan kami masih menemani Anda dalam acara Seruit Lampung.

Ya pendengar, tentunya musim kemarau ini bukan hanya membuat udara terasa lebih panas ya. Perubahan kondisi lingkungan juga ini bisa mempengaruhi kesehatan kita. Debu lebih mudah berterbangan, udara terasa lebih kering, dan aktivitas di luar ruangan juga saat cuaca panas ini juga bisa membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Karena itu, salah satu hal sederhana yang penting untuk dilakukan adalah dengan memastikan tubuh tetap mendapatkan cukup air dengan jangan menunggu sampai merasa sangat haus untuk minum. Dengar, apalagi bagi mereka nih yang banyak beraktivitas di luar ruangan, kebutuhan cairan perlu lebih diperhatikan. Selain dehidrasi, kondisi udara yang kering dan berdebu juga bisa membuat sebagian orang mengalami gangguan pada saluran pernapasan, seperti batuk atau iritasi tenggorokan. Menggunakan masker ketika berada di lingkungan yang berdebu juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi paparan debu. Cuaca panas juga membuat kita perlu memperhatikan waktu beraktivitas. Kalau memungkinkan, Anda bisa kurangi aktivitas berat di luar ruangan ya ketika matahari sedang terik. Gunakan pakaian yang nyaman, lindungi kulit dari paparan matahari, dan beristirahat ketika tubuh mulai merasa lelah atau terlalu panas. Dan satu lagi pendengar yang sering dilupakan, tetap jaga kebersihan makanan dan minuman. Pastikan makanan disimpan dengan baik dan air yang dikonsumsi memang aman. Karena saat kondisi lingkungan berubah, kebiasaan hidup bersih tetap menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan keluarga. Jadi menghadapi musim kemarau sebenarnya gak sulit ya pendengar. Kuncinya adalah cukup minum, jaga kebersihan, lindungi diri dari panas dan debu, serta jangan memaksakan tubuh ketika kondisi sudah mulai tidak nyaman. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ya, masih menemani Anda dalam acara Seruit Lampung.

bisa dilakukan ketika kemarau sudah datang ya. Ada langkah yang bisa disiapkan sejak jauh-jauh hari, dan sebenarnya sekarang sudah memasuki ya kemarau, dan hal inilah yang menjadi perhatian dari Mitra Bentala Lampung. Pendengar, organisasi lingkungan ini mengajak masyarakat untuk menggencarkan pembangunan sumur resapan dan biopori sebagai salah satu langkah atau upaya untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Dan upaya ini tentunya menjadi penting terutama ketika masyarakat mulai menghadapi musim kemarau saat ini. Pendengar, ketersediaan air menjadi persoalan, dan dengan menjaga air hujan agar bisa meresap ke tanah, kita sebenarnya sedang menyiapkan cadangan air untuk menghadapi kondisi yang lebih kering. Dan menariknya, upaya menjaga ketersediaan air ini tidak harus selalu dimulai dari program besar. Lingkungan rumah, halaman, sekolah, maupun fasilitas umum juga bisa menjadi ruang untuk mulai membangun kebiasaan tersebut. Yang artinya, menghadapi musim kemarau bukan tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu. Pendengar, masyarakat juga bisa berperan sangat penting, mulai dari menghemat air, menjaga lingkungan, membuat sumur resapan, hingga memanfaatkan biopori. Karena air hujan yang kita jaga hari ini akan bisa menjadi bagian dari sumber kehidupan yang kita butuhkan ketika musim kemarau datang. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan hadirkan saat lagi berita daerah Lampung Siang ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti ada guru pamong ya yang mengajar ke lapas sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan dan bisa melanjutkan sekolah dan punya masa depan setelah selesai Bapak menyelesaikan pidananya.
2: Bersama Kelewatu Quran khusus Kota Bandar Lampung yang ke-55, seperti biasa kita di sini kita cerminkan akhlak anak-anak kita, anak-anak bangsa, anak akhlak baik.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Rabu 30 September 2026 dengan topik berita. Sebanyak 403 peserta mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-55 Kota Bandar Lampung. Para juara akan dibina dan dipersiapkan untuk mewakili Kota Bandar Lampung pada MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana.

0: Terdengar, pemerintah Provinsi Lampung memastikan anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan hak pendidikan. Upaya ini dilakukan agar proses hukum yang dijalani tidak menghambat anak terus belajar dan mengembangkan masa depannya. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Akses pada anak usia sekolah yang tersandung masalah hukum.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amiriko mengatakan program tersebut merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah Provinsi Lampung dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Lampung. Menurut Thomas, kerjasama itu dilakukan untuk memastikan anak usia sekolah yang berada di lembaga pemasyarakatan atau lapas tetap dapat melanjutkan pendidikan selama menjalani proses hukum maupun masa pidana. Dia menjelaskan, melalui kerjasama tersebut, anak usia sekolah yang berada di lapas, baik lapas umum maupun lapas narkotika, akan difasilitasi untuk tetap mengikuti pendidikan melalui program SMA terbuka. Thomas memastikan nantinya guru pamong dari sekolah induk yang akan datang langsung memberikan pembelajaran di lapas.
1: Kita kerjasama dengan Dirjen Pemasyarakatan yang dalam rangka memberikan akses pada anak usia sekolah yang tersandung masalah hukum itu tetap bisa melanjutkan sekolah, nggak boleh terhenti gara-gara mereka tersangkut hukum. Artinya kan mereka punya masa depan, tentu kita perspektasi. Jadi harapan kita dengan MOU ini, seluruh lapas, baik lapas biasa maupun narkotika, anak-anak usia sekolah bisa tetap sekolah dengan sistem SMA terbuka. Nanti ada guru pamong ya, yang mengajar ke lapas, sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan dan bisa melanjutkan sekolah dan punya masa depan setelah selesai menyelesaikan pidananya.
2: Thomas menambahkan, program tersebut mulai diterapkan pada tahun ini. Pemprov Lampung juga mendorong agar skema serupa dapat diterapkan di seluruh kabupaten dan kota yang memiliki lapas. Sebagai tahap awal, tercatat sekitar 50 anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Bandar Lampung yang berlokasi di Kabupaten Pesawaran yang telah menyatakan keinginan untuk melanjutkan pendidikan melalui SMA terbuka. Thomas kembali memastikan, untuk peserta didik di lapas tersebut, SMA Negeri 1 Jati Agung Lampung Selatan akan menjadi sekolah induk. Thomas menegaskan, pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari upaya pemerintah menjamin pendidikan agar nantinya memiliki bekal kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan hukuman. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 403 peserta dari 20 kecamatan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-55 Kota Bandar Lampung yang telah digelar dari 26 hingga 29 September 2026. Para juara akan dibina dan dipersiapkan untuk mewakili Kota Bandar Lampung pada MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung. Berikut laporan Robi Yudestika.
3: MTQ ke-55 Kota Bandar Lampung digelar sebagai agenda tahunan. Tahun ini sebanyak 403 peserta dari 20 kecamatan berkompetisi dalam 9 cabang perlombaan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Erwin Tau mengatakan, pelaksanaan MTQ dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ. Setelah seluruh perlombaan berakhir, LPTQ melakukan pleno untuk menetapkan juara umum. Nilai dari masing-masing mimbar kembali ditinjau dan dikoreksi sebelum hasil akhir diumumkan pada malam penutupan.
4: Perlu kita pahami dulu bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran ini adalah dilaksanakan oleh suatu lembaga yang namanya LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Dan ini legalitasnya merupakan sesuai dengan tingkatannya. Kalau di Kota Bandar Lampung berarti SK-nya adalah Wali Kota. Di dalamnya terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama, di mana LPTQ ini untuk ketuanya itu dari pemerintah daerah, bisa saja wakil wali kota, bisa saja sekda, bisa saja asisten. Tapi untuk Kota Bandar Lampung, ketuanya adalah sekda. Kemudian untuk Kementerian Agama Kota Bandar Lampung itu di wakil ketua satu.
3: Para juara MTQ ke-55 selanjutnya akan menjalani pembinaan dan seleksi. Mereka akan dipersiapkan untuk mewakili Kota Bandar Lampung pada MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung. Ajang tingkat provinsi tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober mendatang di Kalianda. Kedepan LPTQ Kota Bandar Lampung juga akan melakukan pembenahan, diantaranya menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan MTQ, memperbaiki persyaratan musabaqoh, serta membentuk dan memperkuat LPTQ di tingkat kecamatan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan MTQ Kota Bandar Lampung.
5: Saya Doni. Adem rasanya kalau dengan ayat suci Al-Quran berkumandang di kota kita. Acara kayak gini juga jadi ajang silaturahmi antar warga dari berbagai kecamatan. Semoga anak-anak kita yang tampil tidak cuma berprestasi di panggung musabaqoh tilawati Quran, tapi juga bisa jadi penyejuk di tengah keluarga dan masyarakat luas.
6: Saya Gilang, tahun ini terasa beda dari sisi antusiasme masyarakatnya, dari babak penyisian sampai malam puncak. Tempat acaranya selalu dipadati warga yang ingin mendengarkan kori-koriah terbaik. Ini bukti kalau masyarakat masih punya kerinduan yang tinggi terhadap siar agama yang dikemas rapi.
0: Pendengar, musabaqoh tilawatil Quran atau MTQ tidak hanya menjadi ajang mencari kori dan koriah terbaik. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan generasi muda agar lebih dekat dengan Al-Quran, sekaligus memperkuat karakter dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
7: Musabaqoh Tilawatil Quran ke-55 tingkat Kota Bandar Lampung resmi ditutup setelah berlangsung selama 4 hari di lapangan Waidadi, Kecamatan Sukarame. Kegiatan tersebut mempertandingkan berbagai cabang lomba, mulai dari tilawah, tafis, tafsir, fahmil, syarhil, hingga makalah ilmiah Al-Quran. Sejumlah peserta berhasil meraih prestasi terbaik pada cabang tilawah. Di antaranya, Putri Kaila Salsabila dari Kecamatan Sukabumi sebagai juara pertama golongan anak-anak putri, serta Aska Fati Prasetyo dari Kecamatan Panjang yang menjadi juara pertama golongan anak-anak putra. Pada golongan remaja, juara pertama putri diraih Fatimah Azahra Al-Qadir dari Raja Basa. Sementara juara pertama putra diraih Muhammad Arori dari Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Adapun pada golongan dewasa, Sumiati dari Sukabumi dan Tamamul Hidayat dari Kedamaian berhasil meraih posisi terbaik di kategori masing-masing. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, MTQ tidak semata menjadi ajang perlombaan, tetapi juga momentum untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada generasi muda. Menurutnya, pembiasaan membaca dan memahami Al-Quran dapat membantu membentuk karakter yang santun dan menghargai sesama.
8: Musabaqoh Tilawatil Quran khusus Kota Bandar Lampung yang ke-55, seperti biasa, kita di sini kita cerminkan akhlak anak-anak kita, anak-anak bangsa, karena akhlak baik, insya Allah, anak kita di mana saja mereka berada, bisa memberikan hormat kepada semuanya, dan juga mereka akan ditanamkan gimana caranya menghargai seseorang. Karena sekarang ini kalau nggak kita dari sekarang ini, dari MTQ, dari mereka berkomunikasi di sekolah, dari mereka belajar.
7: Eva Diana menambahkan, melalui MTQ, anak-anak dan remaja diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai, pembinaan akhlak sejak dini penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki sikap menghormati dan menghargai orang lain. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap para juara MTQ dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing serta memotivasi generasi muda lainnya untuk semakin mencintai Al-Quran. Kedepan, MTQ diharapkan terus menjadi ruang pembinaan karakter sekaligus pengembangan prestasi keagamaan di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Gubernur Lampung Jianur Lela mengajak para dokter di Provinsi Lampung memanfaatkan program pendidikan dokter spesialis melalui Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama atau PPDS RSPPU Kementerian Kesehatan periode 2 tahun 2026-2027. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Wakil Gubernur Lampung Jianur Lela mengajak para dokter di Provinsi Lampung untuk memanfaatkan program pendidikan dokter spesialis melalui Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama atau PPDS RSPPU. Pemerataan pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung. Jian mengatakan persoalan pemerataan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan fasilitas kesehatan, tetapi juga ketersediaan tenaga dokter spesialis di berbagai daerah. Jian menyebut program tersebut membuka berbagai pilihan bidang spesialisasi yang dapat dimanfaatkan oleh para dokter. Selain kesempatan mengikuti pendidikan dokter spesialis, peserta juga memiliki peluang memperoleh dukungan pendanaan, pendidikan melalui skema beasiswa dan bantuan yang tersedia.
2: Saya ingin mengajak teman-teman dokter di Lampung untuk memanfaatkan kesempatan mengikuti program melalui Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama Kementerian Kesehatan periode 2 tahun 2026-2027. Ada berbagai pilihan spesialisasi yang dibuka, mulai dari kesehatan anak, penyakit dalam, obstetri, dan ginekologi, bedah, hingga berbagai bidang spesialisasi lainnya. Lampung membutuhkan lebih banyak dokter spesialis, bukan sekedar untuk memenuhi angka kebutuhan tenaga kesehatan, melainkan agar semakin sedikit masyarakat yang harus pergi jauh dari rumah dan keluarga demi mendapatkan pengobatan.
1: Jihan berharap kesempatan mengikuti program tersebut dapat menjadi ruang bagi para dokter di Lampung untuk meningkatkan kompetensi sekaligus berkontribusi terhadap penguatan pelayanan kesehatan. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Peduli Lingkungan Mitra Bentala Lampung berharap pemerintah dapat menggencarkan program sumur resapan. Hal itu dilakukan guna menghindari dampak negatif dari pesatnya program pembangunan terhadap ketersediaan air tanah. Berikut laporan Indra Ahmad.
3: Setiap tahun pasti laju pembangunan makin bertambah. Kemudian jumlah penduduk pasti bertambah. Nah, dengan bertambah itu maka
4: gencarnya program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah bersama pihak swasta, khususnya pembangunan fisik seperti gedung perkantoran, hotel, dan tempat hiburan, tidak hanya berdampak positif terhadap perekonomian, namun juga memiliki sisi negatif. Manajer advokasi dan kajian organisasi Peduli Lingkungan Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, kepada RRI menyatakan apresiasinya terhadap program pembangunan fisik yang dikomandoi pemerintah daerah. Namun menurutnya berbagai program pembangunan fisik, terutama pembangunan gedung yang juga melibatkan pihak swasta, harus dapat mengedepankan program ramah lingkungan. Mas Habi menilai jika pembangunan gedung-gedung tinggi, baik yang digunakan untuk perkantoran pemerintah maupun tempat wisata dan perhotelan, mengabaikan program lingkungan akan memiliki dampak negatif seperti berkurangnya ketersediaan air tanah. Padahal menurutnya ketersediaan air tanah memiliki peran penting dalam kelangsungan kehidupan dan menjaga keseimbangan ekosistem alam. Sehingga dia berharap pemerintah maupun pihak swasta dapat menerapkan aturan membuat sumur resapan untuk menjaga ketersediaan air tanah.
3: Setiap tahun pasti laju pembangunan makin bertambah. Kemudian jumlah penduduk pasti bertambah. Nah, dengan bertambah itu maka kebutuhan akan air juga akan bertambah kan. Nah, teriring dengan itu keberadaan misalkan pembangunan pasti berpengaruh terhadap itu ya, daya resapnya air ke dalam tanah. Nah, kita berharap pembangunan-pembangunan yang ada juga ya di Provinsi Lampung juga ramah lingkungan gitu kan. Ada kewajiban misalkan dalam luasan tertentu pembangunan orang membangun, ada kewajiban misalkan untuk membuat sumur resapan. Itu ada peraturan yang mengamanakan itu. Bagaimana air kan harus tetap terjaga, kemudian di sebanyak-banyaknya dimasukkan ke dalam tanah agar ketersediaan air bawah tanah tetap terjaga.
4: Lebih lanjut dikatakan Mas Habi, momentum peringatan Hari Air Sedunia yang dilaksanakan setiap bulan Maret diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya air untuk kehidupan. Selain berharap penerapan program pembangunan yang ramah lingkungan, dia juga meminta masyarakat dapat menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan. Indra

0: 1,1 gram sabu, 27,12 gram ganja, 7,47 gram tembakau sintetis, dan 41 butir ekstasi. Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Indi Krusmono menjelaskan, ungkapan ini merupakan hasil kerja anggota dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Dari hasil penyidikan, sebanyak 5 orang berperan sebagai bandar, 68 orang sebagai pengedar, dan 27 lainnya merupakan pemakai atau penyalahguna.
1: Dari hasil pemeriksaan, mereka mengambil kepada orang ya, di luar wilayah pada waktu. Kemudian, untuk pengedar yang jumlahnya 68 orang ini bervariasi. Ya. Tidak, ada salah satu juga mengambil dari bandar ini, tapi rata-rata mereka juga punya bandar lain. Ya.
0: Berdasarkan penghitungan dan laporan operasi, barang bukti narkotika yang disita diperkirakan dapat mencegah potensi penyalahgunaan terhadap sekitar 531 jiwa. Nilai ekonomi narkotika yang diamankan ditaksir mencapai 30,65 juta rupiah. Kompol Indik menegaskan pemberantasan narkotika tidak berhenti setelah operasi berakhir. Pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika, sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen mewujudkan iklim investasi yang kondusif dengan mengoptimalkan digitalisasi, promosi, dan perizinan. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Pelayanan perizinan di PTSP itu sudah online.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Waikanan terus mendorong pertumbuhan investasi melalui sejumlah langkah strategis. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan kemudahan layanan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kepala DPM PTSP Waikanan Suryadin mengatakan pihaknya telah melakukan upaya untuk memperkuat promosi serta sosialisasi perizinan secara digital. Langkah ini dinilai efektif dan efisien karena mampu menjangkau masyarakat secara luas tanpa membutuhkan biaya besar. Ia menjelaskan pelayanan perizinan di DPM PTSP Kabupaten Waikanan saat ini sepenuhnya telah menggunakan sistem digital. Melalui layanan tersebut, masyarakat tidak lagi diwajibkan datang langsung ke kantor untuk mengurus berbagai keperluan perizinan. Dirinya menambahkan, untuk mengoptimalkan layanan, pihaknya juga telah menyebarluaskan nomor layanan yang dapat diakses selama 24 jam. Fasilitas ini diharapkan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi maupun konsultasi perizinan setiap waktu.
1: Untuk penanaman modal tadi, kita akan melakukan promosi secara digital. Karena itu efektif, bisa menjangkau banyak, luas, dan efisien karena tidak membutuhkan biaya. Kita akan gunakan nanti pola-pola sosialisasi secara digital. Lalu untuk perizinan, kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sekarang pelayanan perizinan di PTSP itu sudah online. Semuanya by system, artinya masyarakat tidak harus datang ke PTSP dan seterusnya. Mereka bisa melakukan pelayanan secara digital, kecuali hal-hal tertentu yang mereka harus datang ke kantor.
2: Dengan berbagai inovasi tersebut, dirinya menegaskan, DPM PTSP Kabupaten Waikanan berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan baru saja melaksanakan intervensi evaluasi stunting secara serentak yang melibatkan seluruh lintas sektor terkait. Langkah komprehensif ini dilakukan guna memastikan penanganan kesehatan bagi ibu hamil dan balita berjalan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan telah melaksanakan intervensi evaluasi stunting secara serentak yang melibatkan seluruh lintas sektor terkait. Langkah komprehensif ini dilakukan guna memastikan penanganan kesehatan bagi ibu hamil dan balita berjalan tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Siti Aisyah, di mana menurutnya kegiatan ini didukung penuh oleh kolaborasi aktif dari para tenaga kesehatan serta rekan-rekan ahli gizi di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Ia menjelaskan, poin penting pelaksanaan evaluasi ialah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai unsur instansi untuk memperkuat penanganan dari hulu ke hilir, menekankan kepatuhan aturan seluruh proses evaluasi dan penanganan pelayanan kesehatan berpedoman tekad pada aturan yang berlaku guna menghindari kesalahan prosedur serta peran tenaga ahli yang mendukung seperti para ahli gizi dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten.
4: Di sini melibatkan tentunya teman-teman pelaksana gizi dan teman-teman tenaga kesehatan puskesmas untuk pelaksana intervensi serentak dan tentunya juga kolaborasi dari lintas sektor bagaimana seluruh sasaran itu bisa dilakukan pengukuran. Yang selanjutnya, jika ada yang bermasalah terkait dengan masalah gizi, maka dilakukan tata laksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita telah melaksanakan kegiatan intervensi serentak, kemudian kita lakukan evaluasi terkait dengan kegiatan intervensi serentak tersebut, bagaimana cakupan pengukuran kita dan bagaimana tata laksana tersebut, apakah sudah dilakukan secara benar. Yang nantinya tentunya harapan kita adalah terjadinya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten.
3: Lebih lanjut ia menjelaskan, melalui pelaksanaan evaluasi stunting tersebut, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan optimis kasus stunting di daerah dapat ditekan secara signifikan. Langkah ini sekaligus menjadi ikhtiar bersama dalam mewujudkan kesehatan yang optimal bagi para ibu dan balita di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Apoteker Indonesia IAI Cabang Waikanan menghimbau masyarakat untuk menyimpan obat sesuai petunjuk agar kualitas dan kandungannya tetap terjaga. Selain itu, warga juga diingatkan untuk membuang obat kadaluarsa dengan benar guna mencegah penyalahgunaan serta merusak lingkungan. Berikut laporan Rio Tanjung.
3: Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan mengingatkan masyarakat menyimpan obat sesuai ketentuan. Masyarakat juga diminta memperhatikan cara membuang obat kadaluarsa agar tidak disalahgunakan. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan, Asep Triwidodo, kepada RRI mengatakan tidak semua obat perlu disimpan dalam lemari pendingin. Menurutnya, penyimpanan pada suhu dingin tanpa petunjuk dapat memengaruhi zat atau kandungan tertentu dalam obat. Obat juga harus disimpan jauh dari jangkauan anak-anak, terutama obat sirup yang memiliki rasa manis. Dirinya menambahkan sediaan salep dan tetes mata sebaiknya tidak digunakan setelah 1 bulan sejak kemasan dibuka.
5: Untuk menyimpan obat, ini masyarakat harus tahu bahwa tidak semua obat itu harus dimasukkan ke dalam lemari pendingin, berbeda dengan makanan. Karena biasanya nih masyarakat semua dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas gitu. Tapi untuk obat justru ini baik sirup maupun tablet itu penyimpanannya di suhu ruangan. Karena kalau disimpan di suhu dingin atau lemari pendingin itu justru akan bisa merusak zat atau kandungan yang ada di dalam obat. Kemudian yang penyimpanannya harus jauh dari jangkauan anak-anak. Karena beberapa obat terutama yang sirup ini kan ada rasa manisnya, nah, takut. Ya, anak-anak ini belum tahu bahwa itu obat. Jadi takutnya nanti mereka gunakannya sendiri. Untuk sediaan salep, kemudian tetes mata, itu hanya bisa disimpan 1 bulan setelah kemasannya dibuka. Jadi jangan disimpan terlalu lama.
3: Lebih lanjutnya, untuk obat kadaluarsa, tablet perlu dihancurkan sebelum dibuang agar tidak disalahgunakan pihak lain. Sementara itu, obat sirup perlu diencerkan dengan air sebelum isinya dibuang dan botolnya dipisahkan. Dia juga mengingatkan masyarakat tidak membuang antibiotik melalui saluran toilet karena dapat berdampak terhadap mikroba lingkungan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lampung Olahraga.
0: KONI Provinsi Lampung resmi menyerahkan SK Karetekar KONI Lampung Timur untuk masa bakti 2026-2030 pada 28 September 2026 guna untuk memulihkan konsolidasi organisasi dan mempersiapkan pemilihan ketua baru. Berikut laporan M. Priambudi.
7: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung menyerahkan surat keputusan atau SK Karateker KONI Lampung Timur untuk segera menjalankan proses pembentukan kepengurusan definitif. Penyerahan SK tersebut dilakukan oleh Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang diterima oleh Wakil Bupati Lampung Timur Aswar Hadi Selasa 28 September 2026. Taufik menjelaskan tim karateker yang dipimpin Ahmad Krista Putra diharapkan segera menjalankan proses pemilihan ketua KONI Lampung Timur. Sementara itu, masa kerja karateker diberikan maksimal selama 3 bulan.
8: Lampung Timur bertemu dengan Wakil Bupati Lampung Timur menyerahkan SK karateker KONI Kabupaten Lampung Timur. Harapannya adalah agar karateker dapat segera melakukan proses pemilihan ketua KONI Timur dalam waktu yang dekat mungkin dengan waktu yang diberikan maksimal selama 3 bulan.
7: Menurutnya, pembentukan kepengurusan definitif penting dilakukan agar pembinaan olahraga di Lampung Timur dapat berjalan, terutama dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung. Selain itu, Wakil Bupati Lampung Timur Aswar Hadi menyampaikan terima kasih kepada KONI Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi pembentukan karateker KONI Lampung Timur.
9: Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada KONI Provinsi yang telah memfasilitasi sehingga walaupun belum tentu pengurusan sudah dibentuk karateker yang diketuai oleh Pak Krisna. Harapan kami semoga dan karateker ini bisa berjalan pada akan menghadapi prop yang akan datang dan untuk bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.
7: Dirinya berharap keberadaan karateker dapat segera menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan KONI Lampung Timur. Pada Porprov mendatang, Pemkab Lampung Timur menargetkan kontingen daerahnya mampu masuk 3 besar klasemen umum. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Bukannya sebagai kota pendidikan, Metro menyimpan harmoni unik, jejak akulturasi Jawa dan Lampung yang merekat kuat sejak era transmigrasi 1930-an. Berikut laporan selengkapnya.
1: Julukan sebagai kota pendidikan yang tenang di Provinsi Lampung, Kota Metro menyimpan jejak sejarah harmoni yang unik. Dibuka dari program kolonisasi transmigrasi era 1930-an, Metro menjadi ruang perjumpaan alami antara tradisi Jawa dan kebudayaan lokal. Integrasi budaya di Metro tidak lahir begitu saja. Akar historis kolonisasi menjadikan dialek, tata ruang, hingga pola interaksi masyarakat setempat kental dengan akulturasi. Menurut akademisi dan sejarawan lokal, proses pembentukan identitas Metro adalah bentuk sintesis budaya yang saling menghormati.
2: Jadi Metro itu sebenarnya daerah penempatan transmigran. Ya, yang dimulai sejak masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, kemudian berkembang ramai sampai hari ini. Jadi dahulunya wilayah ini sebenarnya adalah hutan belantara kosong, gitu ya. Nah, ini merupakan hutan adat milik marga Buai Nuban. Mereka itu pemukimannya terkonsentrasi yang kita kenal sekarang daerah Gedung Dalam. Nah, itu mereka marga Buai Nuban, dan wilayah yang kita sebut dengan Metro hari ini adalah wilayah hutan ulayat milik mereka.
1: Harmonisasi menjelma dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bahasa pergaulan yang memadukan kosakata Jawa dan Lampung hingga seni pertunjukan dan kuliner. Generasi muda di Kota Metro kini aktif merawat warisan akulturasi agar tidak lekang oleh zaman.
2: Jelas, jadi mereka ada, mereka punya pemukiman-pemukiman ada. Dengan keterbukaan tangan mereka sebenarnya, itu salah satu faktor penting mengapa pendatang-pendatang ini itu bisa hidup berdampingan sampai dengan hari ini. Termasuk bisa lahirnya Metro itu karena keramahan suku asli Lampung, khususnya Buai Nuban, ya, yang membagi sebagian tanah mereka untuk pemukiman para migran dari Jawa.
1: Bagi masyarakat adat Lampung, atau kehormatan diri, mendorong keterbukaan untuk menerima keberagaman dan menjadikan keterpaduan sebagai kekayaan bersama. Metro menjadi bukti nyata bahwa pendidikan bukan sekedar angka dan ruang kelas, melainkan proses belajar hidup bersama dalam keberagaman. Dari Provinsi Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 13.47 menit waktu Indonesia Barat. Kami kembali menemani Anda di siang hari ini ya, dalam acara 100% Indonesia. Kami undang Anda nih untuk ikut berinteraksi bersama kami pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, bisa gabung melalui telepon ya, ataupun juga melalui WhatsApp atau telepon WhatsApp juga boleh ya. Ini nanti akan angkat telepon Anda. Ya, sudah ada yang ikut bergabung. Halo, Assalamualaikum RRI.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kenapa?
1: Masih kering.
0: Aduh, kirain Alhamdulillah udah hujan gitu. Belum ya?
1: Udah sekali, udah.
0: Cuma sekali doang ya?
1: Iya.
0: Eh iya, tapi sama sih, kemarin kita juga yang hujannya yang agak deras itu cuman sekali itulah ya. Cuman ya lumayan lah. Tapi di tapi abis hujan gimana kondisi air di sana? Apakah sudah mulai membaik airnya?
1: Masih sama. Malah.
0: Sama aja ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Tapi kalau kamu salah satu yang kekeringan nggak di rumah nih?
1: Ya pasti.
0: Kebagian juga ya.
1: Iya.
0: Kirain di rumah aman-aman aja gitu.
1: Ngangsu.
0: Aduh, ngangsu juga. Ih, pusing ya kalau udah berhubungan dengan air ini ya.
1: Ya udahlah, besok mau ke sana aja.
0: Ke tempat Bu RT ya. Ke tempat Mak Saleh. Soalnya kalau ke tempat Bu RT percuma, Bu RT juga ke tempatnya Mak Saleh juga soalnya kan.
1: Iya.
0: Percuma jadinya. Oke deh, kamu pengen denger lagu apa sih? Ini dari Yogi ya.
1: Iya benar.
0: Oke, Yogi pengen denger lagu apa sih?
1: Lagunya Bahagia Dengan Memberi, Judika.
0: Oke, Bahagia Dengan Memberi. Oke, yeah. Nanti kita cari lagunya ya. Kalau ada di playlist kita putarkan. Buat siapa sih lagunya?
1: Buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja. Oke deh, mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan cepat hujan lagi nanti.
1: Amin. Ini besok udah tanggal 1 nih, kita tunggu aja nih.
0: Tunggu apa sih?
1: Oktober hujannya.
0: Oh, Oktober ya. Yakin Oktober, mudah-mudahan ya. Ya
1: mudah-mudahan lah.
0: Kita doain yang terbaik aja deh ya.
1: Iya. Makasih Kak Nina.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yogi nih yang udah ikut bergabung di siang hari ini. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Andina juga masih akan menantikan kebersamaan Anda ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, halo, Assalamualaikum RRI. Halo, dari siapa di mana nih? Oke deh, kita tutup teleponnya ya. Silakan coba telepon kembali. Kita akan menantikan kebersamaan Anda tentunya. Dan untuk Anda juga bisa gabung melalui telepon atau melalui WhatsApp. Nanti Andina akan bacakan WhatsApp ataupun juga mengangkat telepon Anda ya. Boleh telepon WhatsApp juga. Ini sudah ada ikut bergabung dari Mahrir Munawan di Sekincau, Lampung Barat. Wah, apa kabar nih warga Lampung Barat? Sehat-sehat selalu ya. Katanya pengen denger lagunya Lobo, Kau Cantik Hari Ini. Lagunya buat anakku tersayang, Melanie Ramona. Oke deh, siap untuk Kak Mahrir. Nanti kita puterin lagunya ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung, Andina juga masih terus menantikan kebersamaan Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Tentunya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga putarkan lagu-lagu pilihan Anda di siang hari ini dalam 100% Indonesia.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar beredar,
0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta.
1: Mendengar beredar unggahan video di media sosial informasi mengenai program bantuan pensiunan oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya klaim program bantuan pensiunan oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara adalah hoax. Dilansir dari turunbackhoax.id, Kemenkeu Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 100%. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku. Ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Hey, ini tentunya salah satu lagu dari miliknya Enau ya, dengan sesi potret pendengar. Yang mana cerita ini merupakan pesan ya, tentang jangan terlalu sering menunda waktu bersama dengan orang yang kita sayangi pendengar. Karena memang kesuksesan, keuangan, pekerjaan, ya kesibukan ini, tetapi kalau misalkan waktu untuk bersama dengan orang tercinta tidak selalu bisa diulang ya pendengar ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga buat kita semua untuk menghargai kebersamaan ya pendengar. Oke deh, kita langsung aja angkat telepon yang sudah ikut bergabung melalui telepon WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum RRI.
1: Waalaikumsalam. Kami
0: pun. Ya pun, dari siapa ya?
1: Dengan Edo dari Teluk Putung paling ujung.
0: Waduh, tapi pastinya sekarang lagi nggak di Teluk dong. Lagi iya, di kantor ya kamu?
1: Lagi ini kak, lagi nguli kak.
0: Lagi nguli, aduh kamu suka merendah di awal kayaknya ya.
1: Tapi emang gitu kok kak.
0: Lagi sama.
1: Soalnya apalagi kalau udah tanggal 30 ini ya kak, besok itu ditunggu-tunggu gitu kak.
0: Kayaknya bukan Edo aja deh, semuanya ya. Kalau udah sih, di akhir bulan itu kayaknya udah, aduh kayaknya ngomongnya bingung pokoknya ya, speechless kalau udah akhir bulan ya.
1: Kirain Edo itu cuma Edo aja loh kak yang nunggu itu, ternyata semua ya kak ya.
0: Kayaknya semua umat deh udah nungguin kalau awal bulan ya. Okay. Kamu sehat ya dong?
1: Kak boleh Viera gak kak?
0: Viera yang mana?
1: Dengarkan curhatan.
0: Emang kamu mau curhat apa sih tentang akhir bulan? Aduh, curcol ya. Oke deh. Ada dong pasti. Kalau buat Edo apa yang enggak ada sih?
1: Aku percaya sih, soalnya RR itu selalu terdepan. Jadi insya Allah semuanya ada gitu di RRI gitu kan. Wih,
0: masya Allah, pokoknya lah ya. Oke, ditunggu lagunya nanti kita puterin ya.
1: Makasih ya kak ya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih juga
1: Edo. Selalu sehat terus, jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, ih selalu bahagia ya ngedengar suaranya Edo. Jadi ikutan semangat kita ya. Dan kita angkat lagi telepon. Kalau gitu siapa nih yang sudah ingin ikut bergabung? Halo, assalamualaikum RRI. Ya, halo, assalamualaikum. Dari siapa di mana? Oke, dari siapa di mana nih?
2: Di Barat Datu Waikanan.
0: Ada siapa sih di Waikanan?
2: Nah, ini Ramli, panasnya trik ini mbak.
0: Oke deh, dari Bang Ramli. Jadi Waikanan lagi kemarau juga nih ya?
2: Tapi baru hari ini, nggak hujan kemarin, hujan mbak.
0: Oh, sudah sering hujan di sana ya?
2: Iya.
0: Waduh, alhamdulillah banget kalau gitu ya.
2: Bandar Lampung gimana?
0: Di Bandar Lampung ini masih panas, apalagi kemarin panasnya luar biasa kalau kemarin ya. Bang Ramli pengen denger lagu apa sih?
2: Nah, lagunya apa kira-kira? Ada pilihannya nggak mbak?
0: Ada dong, ini ada dari miliknya Groove Bandit dengan Rindu. Ada dari Gea Indrawati. Oh, Rindu dari Groove Bandit ya. Oke, siap, nanti kita puterin. Salam buat teman-teman di sana ya, Bang.
2: Iya, maka ini kan Mbak, siapa tadi lupa aku, Mbak.
0: Dengan Andina.
2: Dengan Andina ya?
0: Iya, benar.
2: Salam kenal dari Ramli di Waikanan ya, Mbak ya.
0: Iya, salam kenal juga. Sebenarnya udah lama kenal sih ya.
2: Semoga selalu panjang umur.
0: Iya, amin.
2: Murah rezeki dilancarkan segala urusannya, Mbak ya.
0: Amin, ya robbal alamin.
2: Atas waktunya, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ramli. Udah lama ya Bang Ramli gak ikutan gabung ya di Pro 1 ya. Sehat selalu buat Bang Ramli dan juga keluarga pastinya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin ikut bergabung, Andina masih ya akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita langsung aja dengerin lagu yang sudah di request oleh Edo dari miliknya Viera dengan Dengarkan Curhatku. Untuk kamu-kamu semua nih yang pengen curhat gitu kan ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu. Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.

Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

di 90,9 FM ya. Kami masih menemani Anda di siang hari ini dalam acara 100% Indonesia. Dan kami juga akan undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami pendengar. Anda bisa ikut gabung ya melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp, atau melalui telepon WhatsApp juga gak apa-apa, nanti kita angkat telepon Anda. Ya pendengar, kami hadirkan informasi lalu lintas di siang hari ini. Pendengar, dari stasiun Tanjung Karang terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai ya pendengar, dan arus lalu lintas juga terlihat lancar. Dan kita lihat juga cuaca dari stasiun Tanjung Karang saat ini terlihat sangat cerah sekali ya pendengar ya. Kita beralih ke Simpang Tugu Bambu. Nah, nggak berbeda ya, di sini juga kendaraan yang terlihat cukup ramai dan arus lalu lintas juga terlihat lancar pendengar. Begitupun cuacanya, ini cukup panas di siang hari ini pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat nih untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan ya. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Oke, kita angkat telepon ya di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum RRI. Iya, dari siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Baiklah, karena nggak ada suaranya kita tutup ya teleponnya ya. Silakan coba telepon kembali. Nanti kita akan putarkan lagu yang ingin Anda dengarkan, yang ingin Anda request di siang hari ini pendengar. Baiklah, kita bacakan WhatsApp yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Nggak nyebutin namanya, katanya pengen dengerin lagunya Salma Salsabil, Yang Mana Aja Kakak. Terus siang ini aku lagi pengen tidur-tiduran aja. Oke deh, selamat menikmati waktu istirahat ya. Wah, seneng banget kalau sudah bisa beristirahat siang hari ini. Tapi kalau misalkan kamu nih yang saat ini belum bisa istirahat, masih ditunggu dengan pekerjaan yang menumpuk di atas meja, tetap semangat pastinya ya. Dan kami akan terus menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dalam acara 100% Indonesia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan alamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum masehi hingga abad ke-11 masehi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 51 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan gak kerasa ya, kebersamaan kita di siang hari ini juga harus Anina akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Dan jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Anina pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kumbar. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama.

0: Pendengar RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, Koperasi Merah Putih saat ini tuh sudah hadir ya sebagai salah satu upaya dalam memperkuat perekonomian masyarakat menuju semangat gotong royong, kebersamaan, dan juga kemandirian. Bicara soal koperasi, ini bukan hanya tempat yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya dalam interaksi kegiatan ekonomi, tapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan potensial yang juga dimiliki di setiap daerah. Nah, jadi bagi masyarakat, Koperasi Merah Putih ini juga memiliki peranan yang juga sangat penting dalam membuka akses terhadap kebutuhan ekonomi seperti permodalan, kemudian juga pemasaran produk, hingga penyediaan barang dan juga jasa. Dan untuk itu, sore hari ini kita sudah hadir bersama narasumber kita yang juga akan berbincang bersama kita. Berikan sore hari ini ya terkait Koperasi Merah Putih ya dengan tema potensi lokal menjadi sumber ekonomi dari peran Koperasi Merah Putih bersama Kak Alda Mutiara Putri, yaitu selaku manajer KDMP. Kita langsung sapa beliau terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mbak Alda.
1: Halo, selamat sore kembali.
0: Iya, bagaimana kabarnya sore hari ini, sehat ya Mbak Alda ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Mbak Alda, pengen tahu dong nih sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi mengenai Koperasi Merah Putih saat ini, Mbak Alda saat ini sudah diberi penugasan di mana nih penempatannya, ataukah masih dalam tahap tunggu seperti banyak sekali manajer yang juga belum mendapatkan penempatan gitu kan? Ya, ini seperti apa nih saat ini kegiatannya?
1: Untuk lokasi kita alhamdulillah udah dapat penempatan, tapi untuk saat ini penempatannya mungkin belum bisa dipublish ya Kak, karena kemungkinan akan ada relokasi dari pihak Aklinas.
0: Oh gitu, jadi masih ada tahap relokasi lagi ya, yang juga nantinya akan di switch mungkin seperti itu, ataukah memang belum saatnya untuk bisa dipublish ya?
1: Iya betul, okay. Kita nanti mungkin per tanggal 1 Oktober PKWT, penanda tangan kontrak, baru nanti kita bisa patuh penempatan-penempatannya.
0: Oke, baik. Wah, pokoknya semangat terus dan juga sukses untuk kedepannya untuk teman-teman manajer dari Kopdes Merah Putih. Nah, baik Kak, kita akan berbicara mengenai satu hal yang juga sangat menarik untuk kita perbincangkan di sore hari ini. Sebelum kita menggali lebih dalam lagi, sebenarnya menurut Mbak Alda nih ya, potensi dari ekonomi desa saat ini kan merupakan salah satu titik yang juga menjadi tujuannya untuk dikembangkannya Koperasi Desa Merah Putih di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Gimana sih cara mengubah potensi tersebut menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat?
1: Sebenarnya potensi di desa itu banyak ya Mbak ya. Jadi dari pertanian, peternakan, kemudian ada juga yang di bagian desa pesisir itu, di bagian perikanan gitu, tambak. Nah kebetulan untuk saat ini, mungkin kebetulan di lokasi saya itu berfokus pada pertanian. Untuk penempatan ekonominya itu nanti pada pengarahan bagaimana pembudidayaan dari pertanian itu sendiri. Sebenarnya koperasi ini lingkupnya luas Mbak. Gak melulu bergerai koperasi itu hanya menjual terkait bahan pokok, bahan pangan, itu enggak. Tapi kita nanti akan meluas di mana kami nanti akan membackup dari UMKM masyarakat setempat, kemudian kita akan membackup kebutuhan dari anggota. Kita ambil salah satu contohnya itu seperti pupuk. Pupuk itu di daerah penempatan saya itu sangat dibutuhkan karena di sini kan banyak pertanian, banyak lahan yang dimana setiap lahan itu harus diberi pupuk supaya nanti menghasilkan yang berkualitas. Dan untuk saat ini kan kita ketahui ya, kalau penjualan pertanian itu melalui tengkulak, kemudian pembelian pupuk itu juga melalui agen-agen tangan ke tangan gitu. Sehingga pembelian pupuk juga masih terbilang cukup mahal dan penjualan itu cenderung murah gitu. Jadi peran untuk Kopdes ini itu untuk meningkatkan penjualan dari hasil tani, dan nanti juga bisa memberikan suplai pupuk atau kebutuhan bibit dengan kualitas yang terjamin, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Karena kan nggak langsung dari agent ya Mbak ya, begitu.
0: Oke, baik. Nah, seperti tadi yang juga Mbak Alda katakan ya, di mana Kopdes ini kan juga mensupport dari para pelaku UMKM untuk bisa menyalurkan hasil produknya gitu ya, supaya nantinya masyarakat akan lebih berkembang lagi, dan juga hal ini sehubungan dengan peningkatan kesejahteraan dan juga kemandirian ekonomi masyarakat. Gimana sih cara koperasi Desa Merah Putih gitu ya untuk bisa mengidentifikasi kemudian mengelola potensi unggulan yang juga dimiliki oleh suatu desa? Ini gimana, Mbak Alda?
1: Yang pertama, tentunya kita akan bekerja sama dengan agen-agen utama dan suplai utama. Jadi kabarnya untuk Koperasi Merah Putih nanti, itu kami diberikan informasi untuk bahwasannya subsidi itu akan direlokasi semuanya itu ke kami. Jadi untuk subsidi itu nanti akan ditarik dari agen-agen bawah ya, seperti grosir gitu, nanti akan dilarikan ke kami, termasuk subsidi persubsidian pupuk, kemudian penyaluran bibit itu nanti dari kami, sehingga harganya nanti akan lebih murah. Jadi harganya juga sudah ditetapkan. Kita mungkin kalau pupuk udah memiliki harga tetap, contohnya seperti ini. Kita ambil bahan pokok utama yang sudah pasti ada di setiap daerah ya Mbak. Kalau pupuk itu kan biasanya kita butuhkan di desa. Kita ambil salah satu contohnya itu minyak kita. Minyak kita itu ditetapkan headnya itu 16.500. Tapi pada faktanya di lapangan kita temu bahwasanya di warung pasar, toko kelontong yang cukup besar, itu dia jual 21.000. Bahkan kalau sudah masuk ke warung-warung kecil yang ada di komplek perumahan, komplek permukiman, itu bisa mencapai 23.000. Padahal harga yang sudah ditetapkan itu 16.500. Bagaimana perannya koperasi nanti? Kita dari bulog, contoh saja itu dari bulog, kita ambil misal minyak kita atau nanti beras gitu, kita jual itu sesuai head, sehingga sampai di masyarakat itu sangat jauh lebih murah dibanding sekarang, dibanding saat ini begitu. Okay. Kemudian untuk mengembangkan ekonomi desa, kan kita ada tengkulak ya Mbak. Tengkulak itu biasanya mereka akan membeli dengan harga yang seminimal mungkin untuk dijual dengan keuntungan semaksimal mungkin. Nah, sehingga ini kan akan merugikan petani itu sendiri. Kalau misalnya penyebab cabai sekarang itu harganya sampai 80.000 sekilo, itu biasanya dari petani itu sekilonya itu ada di angka 40, sekitar 50% ke bawah. Nah, berarti keuntungan tengkulak itu sekitar 50%. Nah, kalau kita nanti akan mendistribusikannya, kita ambil dari petani misalnya 40.000 dan kita akan distribusikan dengan harga sekitar untuk mengambil keuntungan hanya 5.000 rupiah. Itu hanya sebagai contoh, gambarannya demikian.
0: Oke, baik. Jadi memang harga yang juga dijual oleh Kopdes ini benar-benar di bawah head ya, atau juga harga ECR tertinggi yang juga ada di daerah setempat ya. Nah, kemudian Vira juga pengen tanya nih, ini bersama Mbak Alda Mutiara Putri selaku manajer KDMP ya. Ini kalau bicara soal potensi desa yang juga dikembangkan melalui Koperasi Desa Merah Putih, tadi kan juga sudah disounding mengenai bidang pertanian ya, dalam hal ini adalah suplai pupuk gitu ya, yang juga nantinya sangat banget berpengaruh terhadap perkembangan desa ketika pupuk ini juga didistribusikan, ini tentunya dengan harga yang juga terjangkau oleh para petani. Nah, selain pertanian nih, bidang perikanan, perkebunan, dan juga pariwisata, ini seperti apa yang bisa dikembangkan melalui Kopdes?
1: Baik, itu kalau tadi kita berbicara tentang pertanian. Kalau untuk itu kan kita bersamaan dengan off-track-nya manajer KDKMP itu juga ada yang namanya Kampung Nelayan, Mbak. Nah, di Kampung Nelayan itu sudah ada bidang-bidangnya tersendiri, ada quality control-nya, kemudian itu ada bidang yang mengelola manajerialnya sendiri, kemudian ada yang pensuplainya, distributornya, itu ada bagian-bagian yang sudah direkrut bareng sama kami. Nah, jadi kalau untuk daerah pesisir, kami itu tetap fokusnya itu nanti akan ke retail penjualannya. Tapi kalau untuk pengelolaan dari ikannya itu sendiri, itu maksudnya ke KNMP, Pak.
0: Oh gitu, ya. Jadi ada jalur tersendiri ya KNMP yang juga memang mengelola dari bidang perikanan ini gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi izin, jadi nanti kita itu tetap memiliki peran dalam pengelolaannya, bukan pendistribusian. Nah, maksudnya bukan pendistribusian secara ikan, kita yang dari ikan kita jual ikannya langsung ke masyarakat gitu, bukan. Tapi pendistribusian di sini itu adalah kita olah dulu. Contohnya kotoran hewan yang ketawaran ikan itu kan bisa kita ubah menjadi pelet. Jadi itu bisa menjadi pupuk juga. Nanti kita olah memanfaatkan masyarakat setempat. Jadi koperasi desa ini juga itu akan didorong untuk menghasilkan produk, Mbak. Dimana produk itu hasilnya itu bahan bakunya dari potensi desa setempat, begitu. Nanti produknya akan dijual di luar, begitu.
0: Oke, baik. Wah, banyak sekali potensi unggulan yang juga nantinya akan dieksplor ya, tentunya di Kopdes Merah Putih ini. Nah, kalau juga tadi Balda sudah menjelaskan ya, banyak sekali bidang seperti pertanian, perikanan yang juga nantinya bisa dikembangkan melalui Kopdes Merah Putih. Lalu gimana sih saat ini ya, kita kembali lagi ke masyarakat. Ya, dalam hal ini permodalan nih, Mbak. Kemudian juga pemasaran dan juga akses terhadap teknologinya. Gimana nih peran koperasi Merah Putih bisa membantu masyarakat dalam hal permodalan ini?
1: Oke, terkait permodalan, saya ambil contoh lagi ke pertanian ya, Mbak, karena kebetulan dari tempat tinggal saya itu daerah pertanian ya, lahan pertanian. Jadi di sini saya akan berfokus, kalau saya pribadi akan berfokus nanti ke permodalan, memberikan modal di bibit. Jadi sistemnya seperti nanti koperasi akan memberikan modal berupa bibit unggul, karena permasalahannya pertanian itu untuk modal awal kan dia butuh bibit, butuh, dia punya lahan, tapi untuk membeli bibit itu kan membutuhkan uang, dana. Tapi kami tidak akan memberikan dana untuk 2 tahun ini, karena untuk 2 tahun ini Kopdes itu masih difokuskan kepada bidang retail, Mbak. Jadi belum ke simpan pinjam uang, dana. Kami akan memberikan tetap memberikan pinjaman tapi berupa barang. Kita ambil contoh tadi itu memberikan pinjaman berupa bibit. Kita pinjamkan bibit dengan pembayaran tidak perlu harus uang. Jadi ketika nanti petani itu panen, petani akan memberikan hasil panennya ke kita sebagai bayaran. Jadi nanti sistemnya itu seperti barter. Jadi ini masih berlangsungnya sistem simpan pinjam, tapi bukan dana, bukan uang, melainkan barang. Nah, hal ini juga yang bisa nanti kita pakai untuk menekan tengkulak, segitu, Mbak.
0: Oke, jadi dalam hal ini adalah penerapan sistem barter yang juga nantinya akan membantu masyarakat untuk bisa memasarkan produknya yang nantinya akan dijual melalui Kopdes Merah Putih ini ya. Baik, Balda, ini kan memang sudah tersebar ya di seluruh wilayah Indonesia, kemudian juga yang nantinya akan beroperasi gitu ya, dan juga secara serentak. Nah, gimana sih koperasi saat ini yang juga nantinya akan dijalankan juga, dan tentunya akan bergulir, ini merupakan roda perekonomian yang juga nanti terus bertumbuh gitu ya. Saat ini tantangan apa sih yang juga dihadapi oleh koperasi desa Merah Putih untuk bisa mengubah potensi lokal menjadi kegiatan ekonomi yang nantinya akan berkelanjutan?
1: Baik, untuk gimana nanti kita akan mengubah potensi lokal untuk berkelanjutan ya, Mbak? Di sini untuk saat ini 2 tahun awal itu masih berfokus kepada bidang retail. Fokusnya dari pemerintah pusat itu adalah mensejahterakan masyarakat. Untuk menekan pembelian yang di atas head, sangat melonjak di atas head. Kemudian untuk pemanfaatan melihat potensi desa yang kemudian bisa dikelola, itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk saat ini. Bagaimana cara-cara kita nantinya itu bisa kami setelah kita temukan, setelah kita kemudian temukan potensi, kita kelola, kita akan memberdayakan masyarakat. Contohnya tadi seperti ikan, kotoran yang limbah-limbah yang ada di pesisir. Kita budidayakan masyarakat untuk menghasilkan pelet, pelet ikan. Nah, dari pelet ikan itu nanti kita distribusikan lagi. Kemudian dari kotoran itu juga kita budidayakan masyarakat untuk kemudian menghasilkan pakan ternak untuk ayam itu. Nah, itu bisa juga nanti kotoran-kotoran limbah-limbah dari pembuangan di laut itu bisa juga diolah menjadi pakan ternak ayam atau bebek gitu. Kemudian nanti juga itu untuk ini untuk pemberdayaan masyarakatnya, Mbak. Kemudian nanti juga bisa kita gunakan untuk pemberdayaan masyarakatnya di bidang penjualan, seperti kalau di bidang pariwisata itu pembukaan pembukaan seperti saung, pembukaan seperti penyewaan alat gitu. Jadi nanti sistemnya kita menyediakan alat, sistem sewa alat itu seperti ini. Misalnya kita manfaatkan bidang pariwisata, snorkeling, kita punya alat, kita sewakan ke masyarakat lokal itu misal di harga 150. Nah, nanti masyarakat lokal itu akan menyewakan lagi ke turis. Misal contohnya ada di harga 180. Nah, itu kan akan menjadi pemasukan tersendiri. Sehingga ini terus rodanya akan berputar, akan meningkatkan ekonomi di masyarakat juga. Kemudian nanti membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat juga gitu. Nah, kabarnya kan kalau misalnya untuk Kopdes ini sendiri itu setelah 2 tahun kita akan menjalankan program kita sendiri ya, Mbak. Jadi kita tidak ikan di bawah naungan Kemenkop lagi. Jadi kita untuk pembiayaan itu sudah tidak dari APBN, sehingga mau tidak mau selama 2 tahun ini kami dituntut untuk melakukan pengembangan yang akan terus berkelanjutan sampai 2 tahun lebih, setelah 2 tahun selesai. Contohnya tadi membudayakan masyarakat, kemudian memperbesar gerai, memperbanyak lagi supplier-supplier yang akan bekerja sama dengan kami, kemudian fokus kepada budayaan masyarakatnya, penjualan hasil pertanian dari masyarakat, begitu.
0: Oke, banyak sekali jadi nanti akan dilakukan ya, dalam hal ini adalah untuk bisa berkolaborasi juga dengan masyarakat. Yang tadi juga dikatakan oleh Mbak Alda adalah mengenai fasilitas yang juga nantinya akan digunakan oleh masyarakat dan juga nanti akan disewakan gitu ya, dan akan didapatkan keuntungan yang juga nantinya akan berbagi pendapatan juga kepada masyarakat. Dan gak kerasa nih Mbak Alda, sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini, apa sih harapan ke depan agar masyarakat nantinya bisa berpotensi ekonomi ini nantinya akan terus berputar di daerah yang juga benar-benar bisa menjadi sumber kesejahteraan melalui koperasi desa Merah Putih ini? Apa harapan Balda ke depannya?
1: Saya berharap untuk masyarakat bisa menjadi mitra yang aktif, menjadi anggota yang nantinya bisa sama-sama mendukung untuk meningkatkan potensi desa kita. Kemudian nanti saya juga berharap masyarakat bisa ikut serta dalam menjaga standar dari kualitas baik hasil panen, kerajinan, pelayanan publik seperti tadi pariwisata, kemudian dari mungkin kalau di pesisir itu bisa dari bidang pengelolaan tangkapan ikannya tidak merusak lingkungan. Demikian, karena perkiraan kami itu nanti untuk penjualan itu nanti akan banyak peminat, karena kan kalau kita lihat dari sekarang masyarakat kurang makan ikan itu karena harganya murah, karena harganya mahal. Jadi kalau misalnya harga ikan itu bisa murah, otomatis permintaan terhadap ikan itu akan meningkat. Itu contoh kecilnya, Mbak. Kemudian juga masyarakat bisa memahami bahwa membangun dan membesarkan usaha itu kita butuh proses, kita butuh waktu. Jadi kita nggak bisa manajer baru turun dan retail gerai itu akan langsung berkembang. Kita harus berproses, dan tentunya proses ini membutuhkan kerjasama, kolaborasi dari pemerintah setempat, dari masyarakat setempat. Dan untuk sejauh ini yang saya temui di penempatan saya mendapatkan welcome yang sangat hangat dari Kades, dari pemerintah setempat, dari masyarakat juga yang sampai sudah repot-repot menjadikan tempat penginapan untuk saya nantinya, dari Kades yang sudah mengajak masyarakat bergotong royong ikut serta membersihkan gerai. Dan itu termasuk salah satu privilege yang menurut saya ini harus dipertahankan. Terima kasih.
0: Oke, baik. Wah, terima kasih juga Mbak Alda atas penjelasannya, atas ilmunya yang juga sudah diberikan kali ini. Semoga apa yang juga nanti menjadi harapan ke depan bagi bangsa ini juga bisa bisa menerapkan dan juga menjadi sarana Kopdes Merah Putih ini untuk bisa membangun kemandirian masyarakat. Tentunya dengan semangat gotong royong yang juga tadi Mbak Alda sebutkan gitu ya, beberapa masyarakat dan juga perangkat desa ya, dan juga potensi masyarakat yang juga nantinya akan dikembangkan menjadi sumber ekonomi yang bisa memberikan manfaat bagi anggota, bagi desa, dan pada akhirnya bisa turut memperkuat perekonomian di Indonesia. Begitu ya. Makasih Mbak Alda atas kesempatannya.
1: Sama-sama, Kak.
0: Iya, sukses ya buat Mbak Alda, dan juga salam buat teman-teman yang ada di Kopdes yang saat ini Mbak Alda dan juga teman-teman di sana sedang membangun gitu ya pertumbuhan ekonomi yang juga nantinya akan terus bisa mendapatkan manfaat yang juga tentunya dirasakan oleh masyarakat di sana. Terima kasih Mbak Alda, nanti mudah-mudahan di satu kesempatan bisa main ke studio Pro 1 RRI Bandar Lampung ya.
1: Siap, semoga saja.
0: Oke, terima kasih Mbak Alda. Dan sekian dari kami pendengar wawancara sore hari ini mengenai potensi lokal menjadi sumber ekonomi, peran koperasi desa Merah Putih bersama narasumber kita yaitu Mbak Alda Mutiara Putri selaku manajer dari KDKMP. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: kesan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya.

0: menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time. Dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk, jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian.

0: Berikan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menyampaikan Warta Pelajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: SDG memang total kita adalah 222 SDG, tetapi 10 masih kita butuh sertifikasi dari Badan Gizi Nasional.
2: Nah, dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SRHS, sertifikat layak izin sanitasi sebanyak 142.
0: Pendidikan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyampaikan dari total 152 dapur SPP yang terdata, ada 142. Di antaranya sudah mengajukan berkas dan juga 139 dapur dinyatakan lolos dan sudah mengantongi SLHS. Pemkot Palembang mempercepat pemenuhan sertifikasi SPPG untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan ketentuan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 30 September 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, bersama saya. Inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Mendengar progres SPPG dan juga sertifikasi menjadi tantangan perluasan program MBG di Jambi. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya.
1: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Jambi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pemerataan kapasitas satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, ketersediaan pasokan pangan, sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS, serta sertifikasi halal, hingga sumber daya manusia pendukung. Akademisi Universitas Jambi yang juga merupakan lokal expert Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Junaidi hari ini mengatakan, perkembangan SPPG menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan MPG dapat mencapai target penerima manfaat di Jambi. Berdasarkan data yang dipaparkannya, capaian SPPG di Jambi hingga periode pengamatan masih berada di kisaran separuh dari target, yakni dari target sekitar 414 SPPG, baru sekitar 254 SPPG yang tercatat dalam perkembangan pelaksanaan program. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk memperluas layanan MPG. Perluasan SPPG dinilai penting karena sasaran program tidak hanya mencakup siswa, mulai dari PAUD hingga SMA, tetapi juga kelompok penerima manfaat lainnya, seperti ibu hamil dan lansia. Junaidi juga menyoroti persoalan pemerataan. Menurutnya, pertumbuhan SPPG belum sepenuhnya tersebar secara merata antar wilayah di Provinsi Jambi. Kondisi tersebut berkaitan dengan perbedaan jumlah penduduk, kapasitas layanan, serta aksesibilitas masing-masing daerah. Pendengar, selain jumlah dan persebaran SPPG, Junaidi menyebut kesiapan operasional menjadi persoalan lain yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah proses sertifikasi layak higien sanitasi atau SLHS dan sertifikasi halal bagi SPPG maupun pemasok yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan. Menurut Junaidi, proses sertifikasi membutuhkan waktu, biaya, serta koordinasi. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menghambat kesiapan operasional SPPG maupun pemasok bahan pangan.
2: Serta sertifikasi itu juga bisa membuat kelancaran kegiatan operasional sebagian kegiatan pemasok.
1: Pendengar, Junaidi menilai persoalan sertifikasi tidak dapat dilepaskan dari upaya memastikan keberlanjutan operasional MBG. Ketika SPPG semakin banyak dibangun dan kapasitas layanan diperluas, kesiapan administratif dan kepatuhan terhadap standar yang dipersyaratkan juga harus berjalan bersamaan. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan. RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyampaikan dari total 152 dapur SPPG yang terdata, 142 diantaranya sudah mengajukan berkas dan 139 dapur dinyatakan lolos dan sudah mengantongi SLHS. Berikut laporan wawancara Iwan Wijaya dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Mutadi Arsyad Temenggung.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung. Baik Pak, bisa dijelaskan berapa jumlah SPPG di Kota Bandar Lampung yang sudah mengantongi SLHS?
1: Terkait dengan jumlah SPPG di Kota Bandar Lampung, ya, ini berdasarkan tarikan data SKDR Kemenkes. Jadi jumlah SPPG yang ada di Kota Bandar Lampung itu sebanyak 152. Nah, dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SLHS sertifikat layak higien sanitasi sebanyak 142. Nah, dari 142 ini yang sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan sebanyak 140. Ya, kemudian juga di sini yang jumlah penjaman makanan yang sudah dimiliki oleh SPPG totalnya ada 6063. Kemudian yang pajak makanan yang sudah dilatih, ya, itu sebanyak 4.112. Nah, pajak makanan ini kan yang sudah terlatih ini kan dia mendapatkan sertifikat. Nah, pajak makanan yang sudah terlatih ini nanti sebagai salah satu syarat untuk mendapat pengajuan sertifikat izin dapurnya, ya, minimal dari jumlah karyawan yang bekerja di sana minimal 50% yang memiliki sertifikat penjaman makanan. Nah, dari 142 yang mengajukan izin, ya, ini 139 yang sudah terbit SLHS-nya. Berarti kan ada sekitar 3 yang belum terbit, ya. Nah, ini masih dalam proses proses penerbitan, ya. Sedangkan di data portal dengan data yang sudah mengajukan SLHS, ya, ada selisih 10.
0: Bisa dijelaskan mengapa terdapat selisih jumlah SPPG atau dapur yang mengajukan SLHS ini, Pak?
1: Ya, kita kan sifatnya gini, kita kan sifatnya memberikan himbauan bahwa setiap dapur MBG memang wajib memiliki SLHS. Nah, harapan kita pada saat mereka mengajukan SLHS ini, kondisi dapurnya sudah sesuai dengan standar kesehatan lingkungan. Nah, karena itulah sebelum mereka mengajukan izin, mereka baru beroperasi nih, atau berproduksi, atau siap berproduksi. Nah, dari tenaga kesehatan lingkungan di tingkat puskesmas, itu saya selaku kepala dinas memerintahkan mereka untuk melakukan inspeksi atau IKR pertama untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa sih kondisi dapur SPPG. Dia belum mengajukan SLHS kan. Nah, hasil dari inspeksi itu nantinya akan kita feedbackkan kembali ke dapur. Kalau misalnya temuan-temuannya, mereka itu segera melakukan perbaikan.
0: Demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
2: Dari Lampung kita menuju ke RRI Bengkulu. Pasar Bembah. Berikut tanggapan masyarakat, khususnya orang tua siswa penerima MBG terkait pentingnya SLHS dapur SPPG di Kota Bengkulu yang juga dirangkum oleh reporter Antonia Sinaga.
3: Saya Susanto dari Kota Bengkulu. Menurut saya, sertifikat layak hygiene atau sanitasi itu tidak menjadi jaminan atas bersih atau layaknya makanan di SPPG yang dibagikan, ya. Sertifikat itu kan sekali terbit, sementara makanan ini kan diproses setiap hari. Nah, sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat daripada sekedar sertifikat layak hygiene. Tapi untuk memastikan makanan itu memang layak dimakan setiap hari, tidak berbau, dan juga masih nyaman dimakan. Kalau yang terjadi selama ini, beberapa kasus keracunan justru beberapa SPPG sudah mengantongi sertifikat layak hygiene, sehingga itu memang tidak menjamin 100%.
4: Saya Yan Berlian, ya, terkait progres sertifikasi SLHS dapur SPPG menurut saya sangat penting, ya, karena dengan adanya sertifikat layak hygiene itu salah satu faktor yang untuk membuktikan bahwa makanan yang disajikan kepada anak-anak itu sudah layak untuk dikonsumsi. Ini juga kan kita harapkan kan juga agar tidak ada lagi kasus-kasus keracunan ataupun kasus yang tidak baik ya, mengingat apa MBG ini memang menjadi salah satu program presiden yang saat ini memang sangat bagus sekali untuk anak sekolah, terutama anak-anak pelajar SMP dan SD. Begitu.
5: Saya Anto dari Kandang Limun, Kota Bengkulu. Menurut saya sertifikat higienis untuk SPPG ini sangat penting karena untuk menjamin bagaimana kondisi layak konsumsi atau tidaknya dari sebuah dari MBG yang akan dibagikan. Mungkin sertifikat ini walaupun berlakunya panjang tetapi hendaknya minimal dalam satu minggu itu ada evaluasi dari setiap SPPG. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa SPPG itu memang dalam kondisi baik. Jadi jangan sampai habis masa berlakunya baru kembali sertifikat layak ini diterbitkan kembali. Nah, kebetulan saya memiliki dua orang anak yang ada di sekolah SMP dan SD. Nah, kebetulan yang SD ini memang hampir semua anak-anak itu kurang suka dengan menu-menu yang disajikan.
2: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang. Pemkot Palembang mempercepat pemenuhan sertifikasi SPPG untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan. Laporan selengkapnya disampaikan Erlin Partesa.
6: Makan bergizi gratis di Kota Palembang telah berjalan hampir 2 tahun dengan dukungan 222 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 211 SPPG telah memiliki sertifikasi lengkap, sedangkan 10 SPPG lainnya masih membutuhkan sertifikasi dari Badan Gizi Nasional. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, Pemkot Palembang akan mempercepat pemenuhan sertifikasi bagi 10 SPPG tersebut. Pemerintah kota akan mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar seluruh SPPG segera melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
7: SPPG memang total kita adalah 222 SPPG, tetapi 10 masih kita butuh sertifikasi dari Badan Gizi Nasional yang lainnya. Yang sudah clear betul adalah di angka 211 SPPG yang ada di Palembang.
6: Ratu Dewa menegaskan percepatan sertifikasi diperlukan untuk memastikan seluruh SPPG di Palembang memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dengan kelengkapan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program dapat terus berjalan secara tertib dan sesuai standar yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Palembang kita menuju ke Sungai Liat. Ribuan warga di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung sudah melakukan cek kesehatan gratis atau CKG. Usom Yahmat, RRI Sungai Liat melaporkan.
8: Kesehatannya hampir
9: sebanyak 155.986 penduduk dari semua kelompok usia di Kabupaten Bangka telah mengikuti program cek kesehatan gratis dari 157.210 jumlah penduduk calon penerima cek kesehatan gratis hingga September 2026. Jumlah tersebut mencapai 75% dan melebihi target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dari semua kelompok umur atau siklus kehidupan. Promotor dan Ilmu Perilaku Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Arlis Danita mengatakan, sasaran cek kesehatan gratis mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak sekolah, dewasa, hingga lansia.
8: Untuk Kabupaten Bangka sendiri itu kita sudah cek kesehatannya hampir 155.986 penduduk yang sudah kita cek kesehatan gratis dengan siklus ya, terbagi di beberapa siklus seperti bayi, balita, kita, anak prasekolah, anak sekolah yang sekarang lagi berjalan juga, dewasa dan lansia. Nah, cek kesehatan ini bukan berarti kita sedang sakit, justru pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita pada saat ini, terutama untuk menemukan faktor resiko penyakit sedini mungkin, lalu mengetahui adanya gangguan kesehatan sebelum muncul keluhan.
9: Menurutnya, realisasi yang paling tinggi merupakan anak sekolah yang mencapai 130%, sedangkan untuk bayi baru lahir hingga usia 1 tahun sekitar 70%, dan juga dewasa mencapai 70% lebih. Pihaknya terus menggencarkan layanan Cikagi dengan melakukan jemput bola hingga ke desa dan puskesmas yang tersebar di wilayah kecamatan. Sementara warga Sungai Liat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dea menyampaikan pentingnya mengikuti cek kesehatan gratis untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh.
10: Benarnya dari cek kesehatan gratis ini kita kan bisa mendeteksi dini ya, untuk penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita, terus tubuh kita perlunya apa. Sebenarnya makanya ini penting banget sih sebelum kita cek lebih lanjut lagi ke rumah sakit atau kemana.
9: Menurutnya dari hasil ini, masing-masing penerima bisa melakukan pemetaan kondisi kesehatan sebagai langkah pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan lebih efektif. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh. Program beasiswa Hafiz Quran yang juga dibuka pemerintah Kabupaten Kerinci mendapat sambutan antusias dari peserta didik dan juga mahasiswa. Hingga kini lebih dari 200 peserta telah mendaftar untuk memperebutkan beasiswa dengan nilai mencapai 20 juta rupiah bagi penghafal 30 juz Al-Quran. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
11: Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pendidikan membuka pendaftaran beasiswa Hafiz Quran bagi peserta didik dan mahasiswa di Kabupaten Kerinci. Pendaftaran berlangsung mulai dari tanggal 10 September hingga 10 Oktober tahun 2026. Hingga saat ini lebih dari 200 orang peserta telah mendaftarkan diri. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan beasiswa ini diberikan berdasarkan jumlah hafalan Al-Quran, mulai dari 1 juz hingga 30 juz. Untuk hafalan 1 juz, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 130 orang penerima dengan nilai beasiswa masing-masing 2 juta rupiah. Sementara hafalan 3 juz tersedia 25 orang kuota dengan beasiswa 3 juta rupiah per orang. Kemudian hafalan 5 juz disiapkan untuk 10 orang penerima dengan nilai beasiswa 5 juta rupiah per orang. Sedangkan bagi peserta yang mampu menghafal 30 juz Al-Quran, pemerintah menyediakan satu kuota beasiswa senilai 20 juta rupiah.
12: Kami sejauh ini di bidang Dinas Pendidikan, mewakili dari bidang SMP, terkait dengan edaran telah kami sampaikan ke sekolah, baik SD, SMP, dan juga S1, S2, dan S3 untuk beasiswa Hafiz Quran. Memang ini merupakan program dari bisnis dari Pak Wati dan Pak Wakil Wati Gerinci. Jauh ini bantuan kami dan hasil dari operator kami itu lebih dari 200 yang telah daftar. Kami masih menunggu sampai tanggal 10 Oktober.
11: Di samping itu, Dian berharap program ini dapat mendorong generasi muda semakin mencintai Al-Quran, sekaligus memberikan dukungan bagi peserta didik dan mahasiswa penghafal Al-Quran di Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI SP Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan. Dengan akibat musim kemarau berkepanjangan, petani pepaya California di Kabupaten Kaur alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
13: Musim kemarau yang berlangsung selama 3 bulan terakhir membuat petani pepaya California di Kabupaten Kaur mengalami kerugian. Salah seorang petani pepaya California, Dismini, mengatakan kekurangan air menyebabkan 3.000 tanaman pepaya miliknya mati. Sementara produksi buah dari pohon pepaya yang masih bertahan mengalami penurunan hingga 60%. Kondisi tersebut membuat ia alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Saat ini masih ada 700 pohon pepaya California yang ia budidayakan dengan umur tanam yang bervariatif, mulai dari 7 bulan hingga 1 tahun lebih. Kondisi kemarau ini membuat Dismini harus berupaya keras mempertahankan tanaman pepaya yang tersisa sambil menunggu musim hujan kembali tiba.
14: 3.000 batangan lah. Tetapi dikarenakan masih ada kendala lah ibaratnya, sebelum lama ditanam, tahu-tahu hari kemarau. Nah, kemarau ataupun panas. Jadi disitulah akhirnya terhambat kan. Nah, walaupun dia mati terus, tetap kami berusaha, kami bikin lagi bibit. Bagaimana supaya dia bisa hidup lagi. Pokoknya kami tidak bosan-bosan untuk mengusahakannya supaya hidup lagi.
13: Untuk saat ini antusias membudidayakan pepaya California di Kabupaten Kaur cukup tinggi. Per minggunya Kabupaten Kaur bisa memproduksi ribuan ton pepaya California. Untuk harga pepaya California di tingkat petani dibanderol Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Berikara dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Puskesmas Negeri Baru Waikanan mendistribusikan PMT dan juga membangun sinergitas dengan dapur MBG guna pemenuhan gizi. Berikut laporan Romadona dari RRI SP Waikanan.
1: Penurunan angka stunting dan pemenuhan gizi masyarakat terus dikebut di wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru Kabupaten Waikanan. Fokus utama menyasar dua kelompok krusial, yakni balita serta ibu hamil, melalui pemberian makanan tambahan atau PMT dan anak usia sekolah melalui program dapur makanan bergizi gratis. Kepala Puskesmas Negeri Baru Cica Ratna kepada RRI menjelaskan, bahwa pihaknya secara resmi telah mendistribusikan paket PMT yang dirancang khusus untuk memenuhi standar nutrisi harian. Program ini diprioritaskan bagi balita dengan indikator berat badan kurang serta ibu hamil kurang energi kronis. Sedangkan untuk pemenuhan gizi bagi anak usia sekolah, dilakukan melalui inovasi dapur makanan bergizi gratis, yang mana melalui sinergitas puskesmas dan dapur, para siswa mendapatkan asupan makanan siap saji yang mengandung protein tinggi dan sayuran segar guna mendukung konsentrasi belajar mereka.
2: Kalau untuk pemberian makanan tambahan gizi dari MBG, terus ada juga dari puskesmas PMT. Udah. Kalau untuk balita stunting, kami dari puskesmas, setiap puskesmas ya, bukan puskesmas Negeri Baru aja. Udah ada PMT untuk pemberian ke anak-anak sama bumkes.
1: Sinergi antara puskesmas dan pengelola dapur MBG diharapkan dapat menciptakan jaring pengaman gizi yang menyeluruh di tingkat desa dan kelurahan. Pihak puskesmas juga menghimbau kepada orang tua untuk tetap aktif melakukan pemantauan rutin di posyandu agar efektivitas dari pemberian makanan bergizi ini dapat terukur dengan baik melalui kurva pertumbuhan anak. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Suplai air baku PDAM Belitung diprediksi cukup hingga bulan November 2026. Selengkapnya Alif Juliantoro melaporkan.
1: Update terakhir itu kondisi 80% suplai dari embung untuk wilayah Kota Tanjung Pandan itu untuk
2: Pemda Tirta Batu Mentas Belitung memperkirakan suplai air baku untuk pelayanan di wilayah Kota Tanjung Pandan masih mampu bertahan hingga November 2026. Di tengah terus berkurangnya debit air di embung akibat kondisi kemarau. Direktur Perumda Tirta Batu Mentas Belitung Munandar mengatakan sekitar 80% suplai air untuk wilayah Kota Tanjung Pandan saat ini berasal dari embung. Kondisi tersebut menjadi perhatian PDAM karena penurunan debit air terus terjadi seiring tingginya suhu dan penguapan. Menurut Munandar, kondisi air di embung saat ini terus dipantau untuk memastikan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan air pada titik intake yang digunakan untuk menyedot air baku. Ia menjelaskan kedalaman air yang dapat dimanfaatkan pada area intake saat ini tersisa sekitar 1 meter lebih dengan luas embung kurang lebih 11 hektar. Kondisi tersebut membuat PDAM harus melakukan berbagai langkah antisipasi agar suplai air tetap tersedia.
1: 80% suplai dari embung untuk wilayah Kota Tanjung Pandan itu untuk 2 bulan ke depan insya Allah masih terjaga. Antisipasi kita ini jangan sampai lewat dari November. Nah, itu yang kita harus warning.
2: Nandar menambahkan PDAM juga menyiapkan sejumlah skenario apabila kondisi air baku terus mengalami penurunan. Salah satunya pembatasan jam operasional pelayanan yang saat ini masih dalam tahap penyesuaian. Munandar menyebut bagi pelanggan yang mengalami gangguan suplai, PDAM meminta masyarakat segera melapor. Perumda Tirta Batu Mentas akan mengandalkan suplai air bagi pelanggan yang terdampak. PDAM memastikan pemantauan terhadap kondisi embung terus dilakukan sebagai dasar menentukan langkah pelayanan berikutnya, terutama untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Alif Juliantoro melaporkan.
0: Berikan demikian Warta Pelajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Pelajar Sumber. Selamat sore.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mas, aku makin pusing deh. Bis bahankan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
2: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
1: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
2: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
1: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
2: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
1: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
2: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu, pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih segar-segar banget. Dan harganya jamin paling miring.
1: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
2: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak

Saudara, tahukah Anda saat ini Polri terus mengembangkan inovasi dengan mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor atau STNK dalam bentuk digital. Jadi inovasi ini diluncurkan dalam rangka syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara di Jakarta Selatan pada Jumat lalu ya. Jadi STNK digital ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dan satu saat juga nanti tidak membawa STNK fisik lantaran tertinggal. Jadi kalau misalnya kena tilang atau ada pemeriksaan, ada razia gitu ya, masyarakat juga tinggal menunjukkan STNK digital. Dan masyarakat juga bisa menggantikannya ini kepada petugas melalui aplikasi Digital Korlantas. Ya, selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, STNK digital juga membantu para petugas dalam melakukan verifikasi data kendaraan bermotor yang lebih akurat lagi. Jadi dengan data kendaraan tersimpan, maka bisa diakses secara digital sehingga resiko kerusakan maupun kehilangan dokumen fisik bisa diminimalkan. Sementara itu, Korlantas Polri telah meluncurkan SIM digital yang juga dilakukan bertepatan pada pelaksanaan Rakernis Korlantas Polri dan juga berlangsung di Auditorium Mutiara Joko Sutono Kompleks STNK Polri.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas James Conte pada tahun 1795.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Upaya untuk memperkuat produk agar tidak berhenti pada bahan mentah dan produk dasar, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Berikut tanggapan dari Bapak Sari Buah Siahaan. Beliau adalah Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik.
5: Pemerintah pada tahun 2029 nanti itu menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi ada beberapa skenario atau strategi yang perlu dilakukan pemerintah untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satunya adalah hilirisasi yang sekarang akan kita diskusikan. Apa itu hilirisasi? Jadi artinya kita tahu bahwa Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang sangat berlimpah. Jadi kita mau sumber daya alam kita ini tidak hanya dikeruk tapi diekspor saja ke luar negeri, tapi sumber daya alam itu harus dikelola di dalam negeri supaya punya nilai tambah kepada industri-industri yang ada di sekitarnya. Untuk Lampung misalnya, Lampung itu kenal dengan produk lokalnya apa sih? Misalnya kita bahwa Lampung itu punya pisang, kenal. Jadi ini perusahaan-perusahaan baik itu lokal maupun asing, ketika dia menggunakan produk itu, dia tidak boleh hanya ngambil pisangnya atau produk yang lainnya langsung diekspor. Tapi buatlah industri atau bisnis yang berdasarkan komoditi yang ada di daerah itu. Sehingga ketika produk itu mempunyai produksi, maka akan ada pekerjaan baru, ada tenaga kerja, ada multiplier, sehingga masyarakat seputar itu punya pekerjaan dan dia tahu kemana mereka akan menjual produk-produk lokalnya, sehingga daerah itu akan tumbuh dan mengembangkannya. Pemerintah sudah menetapkan 28 komoditi. Ada buah-buahan, ada katakanlah pertanian, itu juga menjadi bagian dari hilirisasi yang diperlukan oleh pemerintah untuk mengembangkan ekonomi khususnya di daerah yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan di daerah. Kita tahu salah satu komoditis atau produk lokal yang di Lampung itu adalah misalnya kelapa. Jadi pemerintah menginginkan kelapa itu jangan hanya diambil kelapanya langsung dijual, diekspor. Itu kan banyak tuh kelapa-kelapa diambil dari, kita makan kelapa itu dari Lampung langsung dijual. Enggak boleh. Jadi kalau bisa bikinlah jus kelapa. Mungkin bikin cake atau roti atau kue yang berdasarkan bahan bakunya kelapa, itu kan akan ada produksi. Jadi kira-kira apa sumber daya alam yang bagus, yang banyak, yang berlimpah di Lampung itu diolah menjadikan produk-produk turunan yang baru. Kalau misalnya tadi kelapa mungkin jadi jus kelapa, kalau pisang mungkin keripik lah, apalah. Dan sekarang kan banyak. Nah, media sosial sekarang ini bisa dijadikan cara, jadikan alat untuk mempromosikan. Kan sekarang ini gampang nih, pakai YouTube kah, pakai website kah, pakai TikTok lah, pakai apa, sekarang itu bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan bahwa Lampung itu potensi unggulannya apa. Nah, kalau misalnya dia kurang tahu atau perlu mendapatkan informasi lebih detail, di setiap daerah kabupaten kota itu punya namanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atau Pintu. Itu bisa jadikan mereka tempat bertanya kemana dia harus pergi, apa yang harus dia lakukan, bagaimana caranya, sehingga dia tahu mempromosikan, menjual produk-produknya itu agar layak laku di pasaran. Nah, kalau dia sudah menang di lokal nanti sudah dikenal orang, ya bukan tidak mungkin kita promosikan sampai keluar negeri. Lewat apa? Kan ada pameran-pameran. Di Jakarta itu yang ini ada pameran-pameran produk lokal yang diadakan oleh pemerintah, dan itu bisa dimasukin, kita ikut, mengundang banyak importer asing sehingga dia tahu nih apa yang bisa. Misalnya kita punya kopi, ada pameran kita ikut, kita bikin semacam demo kopi, rasa kopi Lampung misalnya, orang akan lihat, maka orang akan tertarik. Karena banyak buyer-buyer dari luar negeri itu datang ke Indonesia untuk melihat produk-produk yang bagus dari sumber daya alam yang ada di kita ini.
4: Minam lagi, dari penjelasan Bapak Saribuat tadi kita bisa melihat bahwa pengembangan UMKM bukan hanya soal bagaimana peningkatan jumlah produksi. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan

0: yang dituju. Apalagi ketika produk UMKM ingin dibawa ke pasar internasional. Tentunya setiap negara memiliki karakteristik dan kebutuhan konsumen yang berbeda. Berikut tanggapan dari Bapak Saribuan Siahaan.
1: Kalau kita mau produk kita itu laku di luar daerah kita, tentunya kita harus bisa melihat apa nih selera pasar. Misalnya nih, contoh makanan. Kita betul-betul paling gampang lah. Di mana-mana kan ada warung Padang kan. Dan warung Padang itu warung Padang sederhana atau apalah gitu yang ada. Warung Padang di setiap daerah itu nggak sama taste-nya. Kenapa? Karena dia menyesuaikan dengan selera pasar. Warung Padang di Sumatera itu pedas-pedas. Tapi warung Padang di Jawa itu manis-manis. Kenapa? Karena orang Jawa mungkin senangnya manis-manis. Orang Sumatera kita senangnya pedas-pedas. Jadi artinya apa? Artinya apa? Kita harus bisa membaca selera pasar. Selera pasar kita senangnya apa? Jadi itu kita menyesuaikan. Jangan seleranya kita, tapi seleranya pembeli kita. Sama juga dengan kita mau jualan. Kalau mau jualan suatu produk itu kan kita harus tahu pasarnya senangnya apa. Pasar ini kemampuan daya belinya seperti apa. Zamannya, mungkin eranya zaman kita dengan zaman dulu itu gak sama. Dulu senangnya bajunya seperti ini, sekarang bedanya apa? Trendnya apa? Itu harus bisa dibaca. Sehingga kalau kita bisa membaca selera pasar dan kebutuhan pasar dan kemampuan daya beli pasar, itu akan produk kita akan cepat laku di manapun kita menjualnya. Nah, misalnya lagi, timingnya itu waktunya. Kalau Anda mau jual, katakanlah produk mukena, ya kalau Anda jual itu di musim, ya tidak musim lebaran kan mungkin agak lama lakunya. Tapi kalau coba di bulan puasa pun lebaran, pasti kan orang banyak cari. Gitu loh. Jadi kan artinya itu timingnya. Lihatlah timing yang pas untuk melihat selera pasar, kemampuan pasar, dan apa yang harus kita jual sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya pikir itu salah satu yang perlu dipelajari para UMKM kita, sehingga produknya bisa diusung. Nah, kemudian dia memperbanyak jaringan. Misalnya dia punya produk bagus, cobalah dekati koperasi, dekati Indomaret atau Alfamart atau apa-apa, ini supaya produknya bisa laku di sana. Gimana caranya? Ya, adakan diskusi, yakinkan dia bahwa produk kita itu layak untuk dipasarkan. Kan sekarang banyak yang lewat media, Anda pasarkan, bikin dulu produk-produknya dan informasikan ke media sosial supaya orang lihat, bila perlu pakai tester. Itu kan sebenarnya cara-cara supaya meyakinkan bahwa produk kita ini nggak kalah loh, nggak kaleng-kaleng loh. Apalagi dalam produk kita itu kita bisa menyampaikan ingredient. Ingredient itu semacam gimana kandungan anunya, kandungan apanya, semuanya untuk kesehatannya. Sehingga orang yang nggak senang manis, dia bisa ukur, oh ini tidak manis, jadi saya kalau ada gula nggak masalah misalnya. Jadi itu kan membuat orang bisa tahu, oh saya bisa pakai makan ini, saya bisa beli. Itu kan bagus. Kalau penjualan dan pembelian itu adalah trust. Trust itu kepercayaan. Kepercayaan itu karena kita transparan. Kalau berat timbangannya jangan dikurang-kurang, itu kan transparan. Sekilo katanya cuma 9,5 ons, itu nggak boleh. Oh, atau harganya ini dinaik-naikin atau kualitasnya dikurangi, nggak boleh. Kalau memang naik saja. Dan karena produk kita ini terus dia nggak lihat nih harga timbangannya dikurangi, nggak boleh. Kalau memang harganya naik, sampaikan sehingga orang tidak kecewa. Jadi orang beli itu nggak hanya cuma sekali. Saya kalau kita boleh tidak tampar itu cuma sekali, habis itu orang kapok. Kapok itu gerah itu tobat, nggak mau lagi dia. Nah, jadi supaya jualan kita, apa yang kita lakukan, perubahan kerja terus laku dan terus cari orang, ya semua apa adanya, transparan saja. Kalau ada yang kurang, dan kita harus mau dikritik, misalnya ini kurang bagus nih kemasannya, ya besok kita rubah. Akibatnya itu harga akan lebih baik, nggak masalah, lebih mahal nggak masalah, tapi kita transparan apa adanya supaya pelanggan kita tidak kecewa. Itu paling penting. Kalau pelanggan kita senang, dia akan ngomong ke orang lain, oh beli aja di sana. Kalau di sana orangnya ramah, bagus, dan bersih tempatnya, misalnya gitu. Jadi itu membuat orang makin tenang dan makin mencari produk kita untuk berlangganan atau membeli terus. Maksud pemerintah mengurangi produk impor itu supaya sumber daya alam kita, produk-produk lokal kita itu bisa dipakai, bisa diolah, apalagi hasilnya bisa sampai going internasional. Apa misalnya dari Lampung yang sudah going internasional? Pisang Lampung itu sudah going internasional, kan bagus. Jadi artinya itulah cara pemerintah untuk mengembangkan atau melihat supaya produk lokal itu bisa going internasional.
0: Menarik sekali ya Minamwagi. Dari sini kita dapat memahami bahwa produk

0: sekarang tuh usaha bisa dimulai dari handphone doang tahu.
1: Iyalah, orang cuma modal kuota, ide sama niat doang, udah langsung jalan, Kak.
0: Iya sih, emang benar. Kita tuh gak harus nunggu modal kita itu besar banget ya. Tapi yang penting kita tuh berani mulai.
1: Ya lagi pula kalau nunggu saya terus, kapan coba mulainya, Kak?
0: Iya sih, yang penting kita tuh niat dulu ya. Kakak ini kayaknya mau usaha loh, Dek. Usaha apa ya?
1: Usaha. Bangun pagi aja masih susah, Kak.
2: Anak muda hari ini punya banyak peluang. Dari UMKM digital, bisnis kreatif, sampai jualan online. Mulai dari hal kecil, manfaatkan teknologi dan terus belajar. Karena usaha yang besar selalu dimulai dari langkah pertama.

0: FM, suara budaya Lampung. Lagi, siapa nih yang rumahnya kira-kira punya banyak kucing? Atau mungkin ada juga nih Minamogi yang setiap kali ngelihat kucing di jalan rasanya kayak gemes gitu, atau juga pengen ngelus gitu ya. Karena memang kucing ini menjadi salah satu hewan yang banyak disukai oleh masyarakat. Tingkahnya yang lucu, manja, dan terkadang menghibur tentu membuat banyak orang memilih untuk memeliharanya. Tetapi menjadi pecinta kucing tentu bukan hanya soal memiliki dan bermain bersama kucing. Ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Mulai dari memberikan makanan yang layak, menjaga kebersihan, memperhatikan kesehatan, hingga memberikan lingkungan yang aman dan juga nyaman. Dan ternyata kecintaan terhadap kucing juga bisa mempertemukan banyak orang melalui sebuah komunitas. Di mana di dalam komunitas, para pecinta kucing dapat saling bertukar informasi, berbagi pengalaman, memberikan edukasi, hingga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian kepada hewan. Nah, Minamogi untuk mengetahui lebih jauh mengenai komunitas pecinta kucing, sudah hadir bersama kita, yakni Kakak Yani Dewi Susanti dan Kakak Alia. Berikut tanggapan Kak Yani Dewi Susanti.
1: Benarnya, tapi kita sendiri, kita pribadi, kita tutup karena apa ya Mbak ya? Kita belum sejauh itu dan melangkah, maafnya ngomong, maaf. Emang kalau Kak Bim-Bimku saya akuin gitu kan. Beliau satu kucing masuk 150.000, saya tidak ada. Boleh tanya, di Bandar Lampung ada saya minta satu kucing masuk 150.000, nggak ada. Dan saya, ya, jauhnya tulang bawang, oke buat warga tulang bawang yang pernah saya rescue, saya ada pernah minta, tidak, air minum pun saya tidak dikasih. Ongkos saya bilang Rp1.000 saya tidak dikasih. Dari Kota Bumi, segitu jauh, saya tidak dikasih duit. Jadi jangan selalu berharap, oh rescue dapat duit, demi Allah. Dan saya tidak pernah meminta, kecuali dia bilang kucing sehat. Aduh, saya juga mikir-mikir lagi Mbak, karena benar, kucing sehat masuk ke shelter takutnya apa, stres. Karena dia, apa ya aku bilang,
2: dan bukan tanggung jawab,
1: iya, kita gak pernah, gak mau. Dan kadang berpikir, aduh Mbak kasihan kucingnya, gitu kan. Karena kehidupan kucing sehat, maafnya ngomong, dan kucing di jalanan itu kan berbeda jauh loh Mbak. Kalau kucing di jalan, maafnya ngomong, nasi basi, nasi di tong sampah, mungkin mereka makan. Cuma kalau kucing individu, mereka teratur tuh makan jam sekian.
2: Benar.
1: Nah dari situlah saya berpikir, kalau kucing sehat, saya lagi mikir, bukan gak mau nampung. Buat teman-teman di Lampung, di warga Bandar Lampung yang sering minta titip kucing, bukan saya gak mau. Satu, terkendala dengan biaya pakan, satu. Dan kedua, kasihan kucingnya, takut stres.
0: Menarik banget ya Minamogi, ternyata kecintaan terhadap kucing tidak hanya menjadi hobi pribadi, tetapi juga bisa menjadi jalan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Nah, dari sini kemudian lahir berbagai kegiatan yang bisa memberikan manfaat. Dan tentunya kita juga ingin tahu kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh komunitas ini, dan berikut tanggapan Kakak Alia.
1: Saya mereka di sini mereka cukup makan gitu loh. Kalau saya tampung ya bisa saya nampung di Bandar Lampung. Cuma siapa yang udah dapat makannya dari mana gitu loh. Ada tak mereka, oh ya Mbak gue ngasih sebulan 3 juta, oh udah bersyukur satu orang umpama. Ngasih pas datang doang, maafnya ngomong gak ada, gedenya 2 juta, gak ada gedenya 1.500.000 pun jarang kok. Demi Allah, boleh tanya istilahnya begitu loh.
2: Ngasihnya 200,
1: kucingnya 4,
2: datang kucingnya 4. Awal doang ngasih, berikutnya
1: dan saya tidak pernah bicara Mbak jatah makan, gak ada Mbak, benar gak ada. Dan saya minta, kalaupun saya kepepet saya benar-benar paling yang masih ingat sama kucingnya ya, udah kakak itu udah lama banget, bukan tiap bulan gitu loh saya meminta gitu loh. Karena untuk kebutuhan pakan, benar ya Mbak, boleh tanya, yang saya tiap minggu saya bayar bon, ambil lagi, bayar lagi bon lagi. Ada kita yang piwi untuk bayar bon kita tuh tiap minggu itu minimal 2.5-3 juta satu minggu. Duitnya siapa saya juga nggak tahu Mbak,
2: itu baru makanan ya.
3: Iya,
1: belum yang underpad,
2: vitamin,
1: untuk obat-obatnya
2: kan.
1: Kadang benar Mbak, belum yang biaya tak terduga. Biaya tak terduga itu apa? Tetap kucing sakit.
2: Iya benar. Beneran.
1: Bener.
2: Jadi mungkin kayak ih mereka ini minta uang. Enggak, uh-huh. Kita enggak minta uang. Uh-huh. Kirimin aja deh makanan-makanan kucing.
3: Bener.
2: Iya bener. Atau kalian ada nih apa kalangan berjuis-berjuis kan, dibeliin lah mainan kucing kayak, atau mau nih bantuin kita nambahin kan shelter kita yang atas belum begitu jadi, uh-huh. Ya Mbak Susan ya. Uh-huh. Mungkin mau ngasih semen kayak, mau ngasih apa kayak dalam bentuk barang juga oke banget, uh-huh. Gitu. Atau mau bantuin kita pagerin atau apapun,
1: yang berhubungan dengan kucing dan shelter.
2: Mm-mm. Apapun, nggak perlu uang. Tapi sebenarnya dari adik-adik mahasiswa mahasiswa juga sering sih ke tempat kita.
1: Banyak kampus di Bandar Lampung mungkin sudah semua.
2: Sudah semua sih ke tempat kita. Boleh kok datang asalkan jelas tujuannya, iya. Dari siapa, untuk takut, keperluan takut. Apa? Kita kasih kok.
1: Benar. Karena banyak kita, iya. Banyak sudah kejadian ya, makanya mm-mm. Kita sekarang tuh seleksi banget gitu ya Mbak ya. Benar. Dari kucing mati digantungin. Astagfirullahaladzim.
2: Sering loh dulu.
1: Bayi tahu depan sampai ke hujanan.
2: Gak usah di shelter deh, di toko saya aja
1: ya, mending ya di rumah.
2: Di depan toko saya aja sering.
1: Ya sekarang mungkin udah tahu.
2: Nah, sering itu. Kardus kardus tuh isinya bayi-bayi kucing. Boya mikir, saya ini kan human manusia, saya gak bisa nyusuin itu anak kucing loh.
0: Minamogi, dari cerita Kak Yani dan juga Kakak Alia, kita bisa belajar bahwa mencintai hewan bukan hanya sekedar rasa suka. Ada tanggung jawab di dalamnya. Ketika kita memilih untuk memelihara kucing,

Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: صدق الله.
1: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang didirikan itu. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya.
1: Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaran dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.

0: Gegudu merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Gegudu terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping, seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili-dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: Mengenal moto kota Bandar Lampung.
3: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih ditemenin Julita Pustika ya di malam hari ini ya. Dan Mina Mogi menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 10 tahun 2026, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Metro memanggil seluruh pengurus cabang olahraga atau cabor yang menjadi bagian dari kontingen untuk mengikuti ekspos kesiapan di kantor KONI Kota Metro, Kompleks Stadion Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Dan kegiatan yang berlangsung selama 5 hari pada Senin 28 September hingga Jumat 2 Oktober 2026 tersebut bertujuan mematangkan berbagai persiapan menghadapi Porprov, mulai dari aspek teknis, kesiapan pelatih hingga program latihan para atlet dari masing-masing cabor. Ketua KONI Kota Metro, Ampian Bustami mengatakan, ekspos menjadi bagian penting dalam memastikan persiapan kontingen Kota Metro berjalan secara terarah dan terukur. Dan menurut Ampian, evaluasi tidak hanya menyasar kesiapan atlet di lapangan, tetapi juga kesiapan tim pelatih dalam menyusun skema pembinaan dan program latihan hingga hari pelaksanaan pertandingan. KONI Kota Metro akan terus melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala, di mana langkah tersebut dilakukan untuk memetakan sekaligus mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi masing-masing cabor sejak dini. Dan berdasarkan jadwal resmi tim teknikal komite atau TKSI KONI Kota Metro, ekspos kesiapan cabor dilakukan secara bertahap selama 5 hari. Dan melalui rangkaian ekspos tersebut, KONI Kota Metro menargetkan seluruh cabor memiliki program dan kesiapan yang jelas, terarah secara terukur, dan sebelum memasuki pelaksanaan Porprov Lampung ke-10 tahun 2026.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi masih ditemenin Julita Pustika ya. Dan Minam Wagi, mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu ya, kapan gitu ya di Bandar Lampung ini mulai masuk musim penghujan gitu ya. Karena mungkin udah di beberapa tempat nih udah mulai banyak curah hujan ya, termasuk juga Sumatera Barat gitu. Apalagi aku yang baru pulang dari Sumatera Barat gitu ya. Jadi merasakan perbedaan cuaca yang lumayan jauh sekali gitu ya. Dimana di Sumatera Barat yang memang curah hujan di minggu kemarin itu menurut saya ini udah lumayan sering gitu ya, bahkan hampir tiap hari atau dua hari sekali itu ada hujan gitu ya. Dan seperti berita-berita juga yang sudah beredar di mana sampai ada banjir bandang atau galodo di wilayah Solok gitu. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah kapan nih giliran Lampung masuk dalam musim penghujan gitu ya. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Lampung, di mana ini belum menetapkan secara resmi waktu awal musim hujan di wilayah Lampung. Dan informasi tersebut akan disampaikan melalui rilis khusus yang dijadwalkan terbit pada Rabu 30 September. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, berdasarkan pantauan dinamika atmosfer hingga akhir September 2026, kondisi Lampung masih cenderung kering. Dan sementara itu pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan masih terbatas di sebagian besar wilayah Lampung. Kondisi tersebut membuat peluang terjadinya cuaca signifikan dalam waktu dekat relatif rendah. Rudi menyebut kondisi atmosfer kering terutama terjadi di Lampung bagian utara dan juga timur. Wilayah yang masuk dalam kondisi tersebut yakni di Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan juga Lampung Timur. Dan meski demikian, hujan masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Lampung bagian barat dan juga selatan. Hujan tersebut diperkirakan bersifat lokal, berlangsung singkat, serta tidak merata. Dan kondisi cuaca Lampung saat ini secara umum masih didominasi cerah hingga berawan. Dan untuk September, sejumlah curah hujan juga diperkirakan masih relatif sedikit. Dan peluang hujan mulai muncul pada pertengahan November di sekitar wilayah Lampung. Namun Rudi mengatakan Lampung bagian timur, selatan, dan utara masih memiliki peluang hujan yang relatif rendah pada periode tersebut. Dan peningkatan peluang hujan diperkirakan terjadi pada Desember. Pada periode tersebut, hujan dengan intensitas menengah hingga tinggi mulai berpeluang memasuki wilayah Provinsi Lampung. Dan Minam Wagi, tidak terasa juga saya sudah menemani Minam Wagi di pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Minam Wagi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Karindi Amalia yang akan menemani Minam Wagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung. Tabik pun.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
3: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
6: Hasilnya jumat ini ya Pak? Kalau
4: Ya, sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti jumat ini ya.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Bapisus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
5: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suhanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Tebri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
8: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
10: Betul, Pak.
8: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
10: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya,
8: ya.
10: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
8: Tahu. Kenapa saudara mau?
10: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
9: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
11: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
10: Tidak, hanya arsip.
11: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Nah, kontrak.
10: Kalau kontrak, debal bagian pengadaan.
11: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
10: Tidak pernah.
11: Di 2019-2020?
10: Tidak pernah.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
13: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECRAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
13: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
14: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
13: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
15: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
16: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
15: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
17: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
15: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI, Devita Pratiwi, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
19: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
19: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
20: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean dia punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
19: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
21: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
22: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
21: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
23: 60L registrasi BHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
21: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
1: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB, itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 ton kali 5.000 liter.
21: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
2: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
6: The group being recovered, it's two games and a few days. They're looking pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking to them. So,
3: dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Tulolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami. rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: samedi.
1: Assalamualaikum pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan di hari ini, hari Rabu 30 September 2026.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
4: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik, selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Tentunya di malam hari ini baru saja kita mendengarkan warta berita dari Purwokerto Jakarta. Dan kita kembali ke Waikanan. Dan baik, selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga di malam menjadikan malam yang terindah bersama keluarga serta orang-orang yang terkasih dan tersayang. Dan baik, saat ini menunjukkan pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan segera kembali, akan bergabung ke program Mas 2 RRI Bandar Lampung. Dan kita akan mendengarkan musik live chat, dan dimana nanti akan ditemani rekan kami Elan dan Satrina. Kemudian dilanjutkan nanti di pukul 20 hingga 24 waktu Indonesia Barat, ya, ada rekan kami Ibe dari program 2 Bandar Lampung. Baik, selamat malam. Tetap bersama kami di RRI Kanan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat mendengarkan.
5: Aja.
6: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
5: No. Kenapa itu jadi challenge?
6: Iya. Kak? Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
5: Oke. Okay.
6: Iya.
5: Okay.
6: Kadang aku merasa ragu, is it fine to do this right now, gitu. Okay. Kan ya.
5: Oke. Okay.
6: Tapi aku rasa banyak juga, jadi dari tim-timku juga bilangin, itu enggak masalah. Yeah. Gitu, semuanya ngasih aku apa namanya? Semangat,
5: ya.
6: Iya, itu enggak masalah karena musik juga mungkin enggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan, enggak juga ya.
5: Betul, betul.
6: So, I'm happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
5: Betul.
6: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
5: Amin.
6: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya, saya rasa.
5: Betul, betul.
6: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
5: Dan harus forever young dong.
6: Yes.
5: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
6: forever
5: dulu.
6: Young.
5: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya, kayak
6: forever young.
5: Oke, jadi
6: forever young.
5: Tapi itu juga yang justru apa ya, apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya, kayak mungkin karena tadi gap umur, apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
6: I think so.
5: Oh ya?
6: Ya, sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget, why not? You just inilah.
5: Okay. Just do it ya.
6: Iya, just do it.
5: Iya.
6: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget. Wes,
5: luar biasa. Mantap, Om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
6: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus. Karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
5: ringan.
6: Dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh. Yeah, you can move.
5: Agak upbeat ya berarti ya.
6: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
5: Afrobeat,
6: sedikit fresh. Biarpun saya udah.
5: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
6: Yes.
5: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
6: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga. Enak loh juga.
5: Buat dance ya. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
6: Jogetin aja.
5: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman produser gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman produser Satrina dengan kamu. Here we go.
0: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Okay. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil. Ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan gak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur ini gimana, aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak udah cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan?
1: Yes. Yeah. Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu, tapi kalau lagi live, boom sama
0: wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin ya Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Oh menarik nih. Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya iya nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola.
1: Yeah.
0: Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looksnya kelihatannya, dari looks dulu.
1: Dari looks kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great amazing singer juga.
0: Oh iya iya iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Ya, R&B gitu kan.
0: Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Benar-benar, kayaknya bakal keren sih. Bakal keren, oke. Marion Jola
1: dari
0: Indonesia.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira, Kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi gak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, gak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Oke, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya? Hampir sama juga dia ininya sama aku genrenya dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing. She dance, she perform, she sing. Semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling.
1: Dato ya.
0: Udah paling top tuh. Jatuh. Udah paling top itu. Iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk featuring?
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Masih VCD. Dong.
0: Oh, kaset masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Ya. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget ngerekord dari radio ya, direkord dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar nggak bisa direkord. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu.
0: Oke, tadi Ilham Kadi itu tadi ada Indonesia, ada Marion Jola dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih. Suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah. Ini pertanyaan nih, daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Yeah. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya. Yeah.
1: Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo. Teman-teman Batu. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa? Di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my god. I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say this.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Kita juga ada keluarga, juga fokus ke kamu, anak, gitu juga. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina oleh think twice ya. Oke, gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Yeah. Gitu ya. Oke. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama Kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat teman Radio Eden, masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Radio seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke. Dengerin jangan di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman berdua. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia teman berdua. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina Di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Ya. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke. Yes. Oke, kalau gitu teman berdua, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produa FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman-teman dari MLC sore hari ini. So, Elanda Kirsten Daru pamit.

RRI Bandar Lampung.

0: teman terbaik kamu.
1: Yes, teman berdua malam ini kamu ditemani sama Haikal Fahri,
2: Adi Layla,
0: dan juga Chasya Aulia di sini. Kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti, cuman di
1: Movie Zone, Muron, Movie Zone.

0: 105 Pro 2 Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Hai. Halo
2: teman Pro 2.
0: Ya. Masih barengan kita bertiga ya teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu di, udah bukan penghujung sih, ini emang udah ujung di ya. September ya.
3: Iya.
0: Besok tuh udah
3: besok
0: mulai.
3: Besok udah memulai Oktober. Tanggal baru.
0: Iya, udah kayak apa baru gitu. Gimana nih?
2: Tapi pokoknya teman Pro 2 pasti enggak asing sih sama suara-suara kita yang menemani di
3: benar banget
2: malam ya. Karena pasti suara-suara kita yang mengisi Rabu malam kalian ya.
3: Iya,
0: benar banget. Jadi malam ini kita bakal ngapain aja nih?
2: Ya, seperti biasa di
3: seperti
2: Movie
3: biasa
2: Zone
3: dong.
2: Ya. Ada watchlist ya. Kita bakal kasih rekomendasi film, ada apa lagi, Kak?
3: Ada behind the scene di mana kita bakal cerita ini fun fact menarik di film-film yang bakal kita bahas. Dan terakhir ada
0: off script. Jadi kita bakal ngeparodiin satu scenes yang mungkin menarik ya di film yang akan kita pilih nanti. Jadi buat kamu keep on tuning di Movie Zone. Move on,
3: movie on.
4: Let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Hai teman Pro 2, masih barengan kita bertiga.
2: Lagi-lagi masih barengan kita bertiga gitu. Apa kabar sih kalian? Gue mau nanya deh.
3: Jujur
0: baik.
3: Ini hari Rabu, ada apa ya di hari Rabu ini? Oh tadi
0: apa? Lu ada apa nih?
2: Gue mau lu orang live update.
3: Oke, okay, kalau okay. Gue tadi okay. Tadi pagi kan kita orang dapat info nih dari PJ Matkul kalau kelas kita orang ini batal.
0: Oke.
3: Okay. Tapi rupanya PJ Matkul kita ini baru dapat pesan baru masuk nih dari dosen itu.
0: Oke.
3: Okay. Kalau kelas dia tetap ada.
0: Oh, jadi sebenarnya tetap kelas.
3: Iya.
0: Terus tuh apa yang terjadi?
3: Akhirnya kita baru dikasih tahu sekitar 1 jam sebelum masuk kelas kalau kelasnya bakal tetap ada.
0: Oh,
3: jadi
0: okay,
3: kita tuh udah kayak aduh paleng banget jujur.
0: Tapi lo tetap datang?
3: Gue tetap datang karena kebetulan rumah gue kan deket. Gue kesan deh sama yang jauh-jauh gitu kayak dari Panjang, Garuntang. Mereka kayaknya
2: gak relate ya lo jadi.
3: Iya gak relate.
2: Ya kalau yang jauh itu pusing sih kalau iya. Kejadian kayak lo tadi.
3: Dan kita mau tipsan juga nih gak bisa karena okay. Kan kita orang mau presentasi begitu. Kalau lo sendiri gimana, Lai?
0: Kalau gue hari ini gue gak ngampus, gue online.
3: Lagi-lagi begitu, wanita ya? Santai nih. Kok bisa
2: kok
3: sih
2: bisa
3: lo gak ngampus?
2: Gitu, gue tuh jarang banget ngeliat dia kuliah.
0: Kurang ajar lo. Kan marah kan gue di sini. Hari ini tuh ya karena dosennya nyuruh online. Jadi kayak dia cuman ngasih tugas kumpul di kampus. Tapi kayak untuk apa gue cuman mengirimkan selembar tugas gue ke kampus jauh-jauh. Jadi kayak udah nanti aja gue kumpulin.
3: Enggak gosen?
0: Enggak. Enggak.
3: Okay.
0: Karena udah itu jam keduanya juga online juga. Ya udah jadi enggak usah gue datang ke jauh-jauh dari ujung ke ujung ya. Jadi gue tidur.
3: Okay.
0: I'm so happy.
3: Kalau Sasi?
2: Okay. Kalau gue sih sebenarnya tuh hari Rabu gue adalah hari terpadat, jadwal terpadat gue. Karena gue kuliah dari jam 7 sampai sore jam 5.
0: Okay.
2: Tapi hari ini itu gue kesiangan.
0: Bangun jam
2: jadi
0: berapa?
2: Jadi gue baru bangun.
3: Lo bisa jam bangun 4. Jam berapa nih buat perbandingan?
2: Biasanya gue bangun jam 5. Rumah gue jauh.
0: Oke, okay, terus
2: kayak rumah lu yang deket itu.
3: Oh,
0: oke,
3: okay, iya.
0: Terus tadi lo kesiangan jam berapa nih?
2: Jam 8 gue baru bangun.
0: Oke, okay, ya benar kesiangan ya Kal.
3: Benar kesiangan. Udah, aduh kacau.
2: Tapi tetap aja karena akal gue ini adalah akal wanita cerdas. Jadi gue tetap datang kampus.
0: Oh, nggak mandi ya lo?
2: Mandi. Gue tetap mandi biasa. Tapi tahu nggak cara gue gimana?
3: Apa? Gimana?
2: Tapi gue takut sih dosen. Ya udahlah ya.
0: Ayo, kan ayo. Kriminal
3: lagi
0: ya.
3: Jadi kayak cuma pakai deodoran, sikat gigi, cuci muka, habis berangkat.
2: Bukan masalah itu. Pokoknya gue nyampe di kampus itu sekitar jam 9-an. Yang itu tuh dimana kelas gue udah mau hampir selesai. Tapi tas yang gue bawa itu gue taro di samping musola.
0: Aduh, musola. Melakukan hal kriminal di dekat musola.
2: Enggak dong, itu kan gue menitip tas doang. Jadi gue datang ke kelas itu seolah-olah gue datang dari toilet. Jadi dosen gue gak tahu.
0: Ternyata dosen lo mendengarkan siaran tahu. Malam ini dan
3: kacau
0: nonton
3: nih,
0: live.
3: Kacau
2: ya, oh, kalau misalnya klarifikasi. Kayaknya harus klarifikasi sekarang.
0: Udah gak bisa.
3: Gak bisa, udah telat deh.
0: Udah telat.
2: Pokoknya gitulah hari ini lah ya.
3: Iya.
2: Seru deh, banyak lah kita cerita hari ini.
3: Dan juga nih ya buat teman perdua nih yang biasa dari malam-malam kemarin tuh dengerin kita, dan biasanya mereka tuh denger nih bisa yang siaran 5 orang, 4 orang. Kali ini cuma 3 orang.
2: Jadi sebenarnya dari Echa dulu kali ya. Jadi Echa Mariska tuh hari ini wisuda. Kongres ya Kak Echa. Kalau kamu dengerin ini, maaf ya enggak bisa datang gua hari.
3: So proud of you.
0: Keren-keren.
3: Everywhere you at.
0: Wait.
2: Kalau yang satu lagi gimana?
3: Ayah Hana hari ini berhalangan hadir karena dia ada lagi rapat.
2: Lagi rapat ya. Rapat Konfa Banse kalau enggak salah. Tuh kata Bang Yus, Kongres Echa.
3: Kongres.
2: Tuh Bang Yus.
3: We'll miss you.
2: Dan ada kabar di mana kayaknya kita harus kasih tahu enggak sih?
0: Nanti aja terakhir aja.
2: Terakhir aja.
3: Nih biar surprise nih buat teman perdua.
2: Ya, oke, ini surprise ya teman perdua. Jadi kalau kalian mau tahu nih apa yang mau kita omongin di akhir-akhir nih, kita bakal cerita pasti ya enggak?
0: Iya banget. Iya. Jadi buat kamu yang penasaran nih teman perdua, keep on tuning di Produer Bandar Lampung.
3: Teman

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: 90,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Paypon dari Maroon 5 menjadi lagu pembuka di segmen kali ini ya, teman Pro 2. Karena kita bakal masuk ke segmen yang enggak kalah menarik nih. Kita bakal benar masuk banget ke segmen Watchlist. Teman Pro 2 masih barengan kita. Kali ini kita kan kita tadi udah ngomongin kalau kita udah masuk ke segmen watchlist. Yes. Jadi kita jadi punya
1: ini, kita saatnya akan merekomendasikan film nih ke teman Pro 2. Gua mau kalian satu-satu kasih rekomendasi ya.
2: Oke, okay, mau dari Laila.
1: Dari lu loh. Coba dari siapa dulu?
0: Dari siapa? Dari gua.
1: Ya, cap cip cup coba. Cap cip cup kembang kucup.
0: Ya emang udah mengarah ke gua kan sebenarnya.
1: Yang mau di cup. Adik Laila. Yuk.
0: Jadi rekomendasi dari gua untuk hari ini tuh ada film Other Mommy.
1: Oke, apa tuh?
0: Jadi kayak film ya. Jadi film itu apa namanya bakal tayang bulan ini, dan ini tuh menceritakan tentang apanya mengisahkan tentang si Bella ya. Seorang anak umur 8 tahun yang tumbuh di tengah kondisi keluarga yang gak baik-baik aja.
1: Oke. Si Bella ini tumbuh di keluarga yang gak baik-baik aja. Kenapa tuh dia gak baik-baik aja keluarganya itu?
0: Ya karena masalah pernikahan kedua orang tuanya lah. Ya kalau mau tahu nanti ya nonton aja gitu kan.
2: Jadi intinya kayak masalah nyaris broken home gitu ya.
0: Iya, tapi selain itu tuh Bella ini nyadari gitu loh, kayak menyadari ada kehadiran sosok-sosok lain gitu di dalam rumahnya.
1: Sosok lain? Sosoknya itu manusia kah atau apa maksud gua? Sosok apa?
0: Menyerupai ini? Manusia. Menyerupai ya ibunya kan, karena nama judulnya kan Other Mommy gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu nih ceritanya gimana, itu bisa banget nonton ya, karena gua enggak mau spoiler banyak. Karena ini film bakal tayang bulan depan, bulan Oktober. Jadi awal Oktober malah kayaknya tanggal 10.
2: Kayaknya pas
0: ya
2: banget ya untuk nyambut bulan
0: Iya, benar banget. Jadi kayak kalau kamu mau kalau kamu penasaran, kamu bisa banget nonton nih film, karena ini tuh kan gue sempet nonton ininya kan, apa trailernya kan, dikit itu seru banget. Jadi kayak horror movie gitu loh.
2: Oh jadi genrenya horror.
1: Oh ini
2: ya?
1: Genrenya horror, jadi
0: supernatural gitu.
1: Supernatural, super deh udah.
0: Supernatural.
1: Gitu. Ya.
2: Oh, iya, kalian Other Mommy ini munculnya dari mana sih?
0: Apa aja?
2: Other Mommy.
1: Kalau dari perspektif gue ya, kayaknya karena ini beda apa? Oke, ini sudut pandang gue aja mungkin ya. Ya serius dulu ya, Okay. Sudut pandang gue ini, gue merasa mungkin karena dia ada nyaris broken home itu, jadi Other Mommy yang dimaksud itu kayak khayalan di otak dia, ngerti nggak sih lu?
2: Iya, bisa.
1: Kalau dari gue ya,
0: ya mungkin ya.
1: Kalau dari gue sih, gue belum nonton juga kan, karena ya, mau tayang ya.
0: Iya, jadi kayak daripada menerawang-nerawang gimana ceritanya ya.
1: Penasaran,
0: jadi,
1: tambah ya kan?
0: Iya. Teman Pro 2 bisa banget nonton langsung ke bioskop terdekat kalian ya. Ini film sangat direkomendasikan. Gue penasaran sih. Next ada film apa nih?
2: Nextnya ada film Gak Ada Matinya. Nah film ini tuh ya karya komedi gelap produksi MD Pictures yang mengangkat persoalan keluarga serta tekanan ekonomi.
0: Oke. Yeah. Jadi ini sebenarnya ada komedinya juga. Atau
2: iya,
0: enggak?
2: Komedi gelap gitu. Jadi kayak dark jokes gak sih jatuhnya?
1: Komedi gelap. Di bahasa Inggrisin iya, sama dia.
0: Di bahasa Inggrisin jadi dark jokes.
2: Iya, gitu masuk kan
0: nih. Oke,
2: ya. Komedi. Nah, proyek ini juga tuh melibatkan Muhadli Alko sebagai produser kreatif yang turut ngawalin pengembangan ceritanya. Nah, kisah ini ngikutin Binsar, seorang pria yang kesulitan membayar cicilan rumah setelah dia ini dipecat dari kantornya. Jadi Binsar yang dimaksud ini nama orang ya, bukan suatu instansi ya.
0: Aduh, gue teringat sesuatu.
2: Ya, karena tadi pas di belakang air, Sasi ngirainya nama orang nih.
0: Iya, lanjut.
2: Nah, dalam situasi terdesakin itu, ia nih kepincut gitu buat memanfaatin kabar kematian ayahnya demi cairin klaim asuransi untuk nutupin utang.
0: Oke.
2: Nah, tapi nih ya, rencana itu nggak berjalan mulus karena sang ayah ini ternyata cuman mengalami mati suri dan kembali sadar.
0: Oh, jadi harapan dia harapan dia punah ya.
2: Iya, jadi itu letak dari jokesnya.
0: Oke, boleh boleh. Nah,
1: tadi antara dia sebenarnya sedih tapi ada kayak seneng ya. Seneng. Bukan seneng juga sih, kayak lega gitu ya. Oh, kayaknya masalah gue bisa terselesaikan dengan ini. Tiba-tiba ada lagi plot twist lain gitu ya.
2: Gagal tuh nutupin utang.
0: Tapi kayaknya seru sih nih film. Iya,
2: pasti lucu nih.
1: Lucu nih. Lucu itu kan.
2: Nah, peristiwa itu jadinya nimbulin banyak konflik dan ada sentuhan drama keluarganya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Gitu. Kalau Sasi apa nih sih?
1: Kalau gue Money Heist nih.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Rekomendasi dari gue. Jadi
0: apa
1: ini
0: nih? Tentang apa nih?
1: Series ya, beda.
2: Series.
1: Oke. Okay. Series. Iya, yeah, series. Oke. Okay. Series nih. Pokoknya ini apa namanya? Bakal tayang di tanggal 15 udah tayang, Deng.
2: Oh, udah tayang.
1: Ini
2: season barunya ya?
1: Ini season barunya, iya. Okay.
0: Jadi menceritakan apa nih si Money Heist ini?
1: Ini tuh kayak series asal Spanyol yang punya cerita tentang sekelompok perampok yang melakukan aksi besar.
0: Lanjut.
1: Dengan target Royal Mint of Spain.
0: Oke. Okay. Oh, jadi mereka ini ngapain?
1: Mereka ini bukan sekedar masuk, ngambil uang, terus kabur. Tapi ada rencana yang jauh lebih rumit dibalik semuanya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya. Di dalamnya juga, di dalam karakter film ini, ada yang namanya, ada nama samaran kayak, nama samaran kota kayak Tokyo, Berlin, Nairobi, Rio, dan Denver.
0: Oh, jadi kayak kalau kan mereka itu kan merencanakan sesuatu gitu kan. Terus berarti manggil temennya kayak
1: New Tokyo, York gitu. Tokyo gitu. Kalau misalnya itu di Indonesia ya, kayaknya tuh bakal itu deh ya kan.
2: Depok kayak Bandung.
1: Pahoman gitu ya, misalnya.
0: Itu kalau di Lampung.
2: Ya itu masa sih ya Pahoman ya sih.
1: Pokoknya okay. Kayaknya itu seru banget untuk kalian tonton ulang sih, rewatch sih.
0: Iya, jadi kayak tiga film ini ya seru-seru. Kalau teman pro 2 nih bakal nonton film yang mana nih gitu kan.
2: Kalau teman pro 2 ada sendiri nih rekomendasi yang mau dikasih kita, boleh banget.
1: Karena ada yang komen juga nih di TikTok kita, katanya dari rekomendasi dari pendengar dong gitu.
0: Boleh
1: kalian,
0: banget.
1: Kalian kasih tahu aja ke kita, nanti kita ceritain ke teman pro 2 juga, siapa tahu bisa jadi cerita bisa jadi tontonan menang yang kita. Bakal mereka tonton.
0: Jadi kalau misalnya teman pro 2 punya rekomendasi film yang mau di apa kita kasih tahu gitu kan ke teman pro 2 yang lain, bisa banget ke WhatsApp kita ya di 0811-7208-925 atau di
2: Instagram kita @pro2bdl atau broadcasteracademy.pro2.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia ajang ASEAN Games 2026. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Maderita Kusuma Dewi berhasil menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Prestasi ini sekaligus membantu kontingen merah putih mengamankan target 4 medali emas di ASEAN Games 2026. Medali emas dari Desak menjadi tambahan penting bagi Indonesia dalam persaingan perolehan medali. Perjuangan atlet-atlet Indonesia pun masih terus berlanjut di berbagai cabang olahraga untuk menambah koleksi medali bagi merah putih. Jadi kita nantikan terus teman Pro 2 kabar dan prestasi selanjutnya dari kontingen Indonesia di ASEAN Games 2026. Itu dia teman Pro 2 flash info dari Ade Laila. Info lain bisa kamu akses di rri.co.id atau melalui RRI Digital yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: Di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
3: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Batavia's Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solo's Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirom di Jakarta, Bandung, dan Medan.

90,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ini Abadi dari Perunggu, teman Pro 2. Dari Senin ke Gambir gitu kan. Tapi ya kalau misalnya kalian capek gitu kan, kita bakal masuk nih ke segmen apa nih? Behind the scene.

0: Dia ya, dia kalau suara yang gak ngebus nih dia headphone gue, kita kasih
1: apa? Okay. Ya? Kok nggak ada suara kalian sih di ini? Gue cuma ngomong kalah.
0: A B C D E F.
1: Udah. Bener banget. Jadi kita bakal ngebahas behind the scene. Gak ada matinya.
2: Gak ada matinya.
0: Kacau ya berdua.
2: Ya udahlah. Yang penting men. Coba, benar kan? Jadi apa nih behind the scene dari film Gak Ada Matinya nih?
1: Jadi ya, satu fakta menarik nih
0: boleh
1: ya.
0: Spill dong.
1: Jadi ini tuh debutnya Mukhadi Anco jadi produser di film ini. Jadi ini kayak debut dia gitu. Apalagi nih fakta menariknya.
2: Dan ini dari juga ya. Film ini ternyata diproduksi sama MD Pictures.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang terkenal ya MD Pictures itu tapi produk. Kisahnya yang tadi kita udah bilang kan udah di-spill juga sama Aikal tadi ya, udah di-spill. Namanya Binsar, jadi seorang pria yang kesulitan membayar cicilan rumah setelah kehilangan pekerjaan tetapnya. Tapi di dalam situasi lagi kedesak kayak gitu, ia tergoda nih memanfaatkan kabar kematian ayahnya demi mencairkan klaim asuransi itu.
0: Nah, secara film ini juga itu ditulis sama Rido Brado dengan pendekatan cerita yang memadukan satir gitu.
1: Satir
0: sosial dan dinamika keluarga urban. Nah, selain itu juga penyutradaranya dipercaya ke Etin Cesar yang menerjemahkan naskah menjadi sajian visual yang ritmis dan komunikatif.
1: Oke, menarik.
2: Peran Binsar ini sendiri juga dibawain sama Oki Rengga nih. Oki Rengga.
1: Siapa sih ya gak kenal Oki Rengga gitu ya?
2: Artis loh, siapa sih yang gak kenal?
0: Aku lupa dikit, Oki Rengga tuh yang meranin film apa?
2: Yang meranin ini Gak Ada Matinya.
1: Oh, iya
2: benar kan? Yang Gak Ada Matinya.
0: Boleh nanti gue search deh. Langsung gue search
1: nih abis ini. Nah, selain si Oki ya, film ini juga turut menampilkan Mika Tambayong. Siapa sih yang gak
2: kenal? Siapa sih yang gak
1: Tambayong?
2: Yang 11-12 sama gue itu.
1: Aduh, berlebihan.
0: Jauh nih, kejauhan nih.
1: Jadi selain ada Mika Tambayong, ada Loloks, ada Fedi Nuril, serta Yosi Sudarso gitu. Kayak pemain-pemainnya ini nih ya orang-orang apa terkenal gitu ya.
2: Artis-artis
1: dan
2: yang sering ya.
1: Ini tuh genrenya tuh komedi sama apa?
2: Drama gelap.
0: Bukan komedi gelap.
1: Jadi kayak film ini tuh ya mencoba menawarkan warna yang berbeda dari perfilman Indonesia sebelumnya karena tuh ya belum ada nggak sih?
2: Iya karena bernuansa gelap, komedi gelap itu jujur. jujur gue baru dengar.
1: Jokesnya malam ini komedi gelap ya.
2: Komedi gelap itu jujur gue baru dengar. Karena kan biasanya ada drama komedi, ada drama percintaan, ada drama horor kan. Ini drama gelap.
0: Komedi gelap
2: tuh. Itu beda kan dari film-film pada umumnya lah ya.
0: Nah, kebetulan juga ya beberapa minggu yang lalu gitu kalau enggak salah. Sempat lewat di sosial media gue tuh kalau waktu itu Ferdi Nuril dia pakai celak waktu itu VYV. Kayak menarik nih kapan gitu kan ya aktor pria pakai celak gitu. Kayaknya jarang kan ya. Dan itu tuh munculnya di peluncuran poster dan trailer film layar lebar itu begitu.
2: Oh, jadi itu salah satu cara film ini menarik penonton ya dengan celak itu tadi.
1: Iya, soalnya Haikal ini juga udah tertarik nih.
2: gara-gara celak itu. Ya,
0: enggak cocok di gua.
1: Oh, enggak cocok di lu ya.
2: Oh, celak ya kan enggak cocok di lu. Atau apa?
0: Emang kalian ngomongin apa tadi?
1: Celak. Gua film ya sih.
0: Oh, film. Lo ngomongin film. Gua
2: kalau film
0: celak ya tadi.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya udah kayaknya kita hari ini pokoknya kayak miskom.
1: Tahu ah. Emang kayaknya udah enggak ada chemistry lagi ya kali ya kayaknya ya. Kalau gue sama Haikal sih masih ada ya kalau ya. Kita udah ketawa-tawa tadi.
2: Ya.
0: Yang satu itu ketawanya sama Mik.
1: Iya sih kayaknya ya.
0: Dia jadi diam, jangan gitu kasihan.
2: Okay. Ya udah deh gue diam. Jangan deh, nanti sepi nih.
1: Gak boleh diam.
2: Pokoknya tadi behind the scene dari film
1: Gak Ada Matinya. Jadi film ini ya cukup menarik ya teman Pro 2 karena menggabungkan dua genre gitu kan.
2: Dan tadi bakal tayang kapan tadi? 5 November.
1: 5 November, ya? November gitu. Jadi kayak kamu masih punya waktu banyak untuk ngumpulin uang.

0: Kalau kamu mau nonton filmnya
1: 5 November, hari karena, apa sih itu 5 November?
2: 5 November itu adalah hari di mana hari hari Kamis.
1: November. Oh, Selasa. Kamis.
0: Oke. Jadi
1: Kamis malam Jumat tuh bisa.
0: Tuh, cocok tuh kan?
1: Cocok tuh Kamis.
2: Oh, iya, makanya.
0: Gak ada mati.
1: Iya. Cocok banget.
2: Aduh. Tapi kayaknya kalau buat ide yang ngedate cocok gitu ya.
1: Cocok sih kayaknya.
2: Biar sama kita tahu gitu loh.
1: Iya, kayak misalnya cinta kita gak ada matinya gitu.
0: Boleh. Jadi kalau teman pro 2 punya apa?
2: Kenalan.
1: Punya
0: apa? Punya cerita lain, rekomendasi lain, bisa banget kirim ke kita ya, di WhatsApp
1: atau,
0: kita.
1: Atau pengen juga cerita kayak, Kak, aku kayaknya mau ngajak ini deh untuk nonton Gak Ada Matinya ini nanti gitu.
0: Boleh banget. Atau kamu ada rekomendasi film lain gitu yang mau kita bahas di sini juga bisa banget ke WhatsApp kita di 0811 7208925 atau di
1: Instagram kita di @pro2bdl.
2: Kita tunggu.

0: Bekasi. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek enggak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh enggak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu masih barengan kita bertiga teman pro 2. Kalau tadi kita udah ngasih kamu watchlist, terus tuh tadi udah ngasih
1: behind the scene juga.
0: Terus tuh kita bakal masuk nih teman pro 2 ya ke segmen yang gak kalah
1: serunya ya pasti.
2: Selalu ditunggu-tunggu pendengar Movie Zone.
0: Benar banget. Kita bakal masuk ke mana? Tapi nanti dulu, sabar.
1: Sabar. Benar. Tapi tunggu dulu.
0: Sabar. Kita bakal masuk ke segmen Off-Script. Off-Script. Off-Script. Ya, teman pro 2.
1: Akhirnya masuk ke segmen off-script ya. Tapi ya, belum action, banget. Sabar dulu ya. Belum action ya kita teman pro 2 ya.
0: kita kasih tahu dulu dong, kita ini mengenain lagu apa?
1: Film apa?
2: Oke, jadi kita mau parodiin Manihis. Film Manihis.
1: Edisinya kantong kering nih katanya nih.
2: Iya nih. Kantong kering nih.
1: Karakternya ada yang jadi profesor, ada yang dari Jakarta, ada yang jadi Depok.
2: Dan cuma berdua.
1: Ya udah kita pilih-pilihan berarti.
2: Gua
1: yang jadi ini.
2: Jakarta deh.
1: Hah? Gua mau jadi yang terakhir.
2: Gua mau jadi Jakarta.
1: Ya udah gua profesor ya berarti.
2: Gua Jaksel deh, gua Jaksel. Kan
1: ke Jakarta cewek kau.
2: Oh.
1: Jakarta cewek,
2: ya,
1: Jakarta
2: Depok.
1: Laila ya.
2: Yaudah deh,
1: Jakarta Depok. Laila, profesor.
0: Gua kan bidangnya terakhir.
1: Yaudah, pokoknya Jakarta Laila, profesor gua, Depok.
2: Gue.
1: Haikal ya. Mau diulang lagi nggak?
0: Gak usah.
1: Langsung aja kayak 3, 2, 1 gitu ya mungkin ya. 3, 2, 1 action.
0: Anggota perempuan. Salah. Ya, 1, 2, 3. Kami dikurung, dikepung. Di luar ratusan polisi sudah bersiap dengan senjata laras panjang. Di dalam mental kami mulai terguncang. Semua ini karena satu pria yang kami sebut profesor.
1: Jakarta, Depok. Bagaimana situasi di depan pintu gerbang toko kelontong ini? Apakah barikade kalian cukup kuat untuk menahan serbuan polisi?
3: Aman Prof, pintu gerbang utama sudah saya gembok pakai gembok pagar rumah. Saya ganjel pakai jemuran baju sama 2 galon kosong.
1: Bagus Depok, tetap waspada ya. Bagaimana dengan Sandra? Apakah dia korporatif? Hah? Jakarta. Kamu tidur Jakarta.
0: Sandera apanya Prof? Ini si mbak penjaga tokonya malah rebahan sambil main HP, main TikTok. Dia bilang dia gak peduli kita Sandera. Yang penting gajinya cair akhir bulan.
1: Tenang Jakarta, jangan terpancing emosi. Ingat rencana utama kita. Kita di sini bukan demi uang kertas ya, tapi demi aset paling berharga abad ini. 3 dus cabai rawit merah dan 5 liter minyak goreng.
3: Betul Pro. Istri saya sudah 3 minggu masuk. Istri saya sudah 3 minggu masuk tanpa cabai. Rumah tangga kami diambang kehancuran kalau misi ini gagal.
1: Jakarta.
0: Bukan Prof, mereka bawa toa sambil teriak. Yang namanya profesor dicari kurir pakai COD di depan, totalnya 150.000.
3: Waduh Prof, bayar Prof, nanti kita diviralin masuk akun gosip nih. Kalau nggak bayar COD, malu saya sama tetangga.
1: Astaga, ini di luar simulasi saya. Uang kas kita tinggal 10.000 rupiah nih. Jakarta, jalankan rencana penyelamatan diri terakhir. Rencana C.
0: Siap Prof, Depok, cepet lepas baju merah lu. Ganti pakai kaos oblong. Terus ini bawa ember sama kain lap.
1: Depok!
3: Iya, kita mau ngapain Jakarta, mau bikin bom asap pakai air sabun?
1: Depok! Jakarta!
0: Bukan Depok, kita pura-pura jadi tukang bersih-bersih kaca gudang biar bisa kabur lewat depan. Profesor, ayo ikut!
1: Kalian duluan saja deh, saya mau pura-pura jadi kurir paketnya biar bisa lolos. Semoga keberuntungan ada di pihak kita. Bila show!
2: Ya udah gak sih, Lai?
1: Udah gak sih? Ya, apalah.
2: Ini kayaknya udah pasti kacau nih ya.
0: Kacau ya? Kacau.
1: Mana nih tadi kita tuh kayak keluar dari ini tahu karakter kita.
2: Ya, gara-gara suara itu tuh gak expect gue tiba-tiba muncul suara ketawa.
1: Nggak, gitu kan. Harusnya ditambah lagi suara-suara.
2: Keras banget tuh.
1: Maak gitu.
2: Ngalahin back sound tuh suaranya.
1: Pokoknya itulah tadi ya, kita udah seru-seruan ya. Entahlah. Pokoknya entahlah ini teman Pro 2 dengernya kayak apa sih ini bertiga gitu ya.
0: Rings gitu kan.
2: We are sorry.
1: Ya, we are sorry. Kita karena kita lagi belajar jadi artis ya.
2: Iya,
1: kasih, guys.
2: Lagi jadi artis dan aktor.
1: Siapa tahu kita bisa jadi artis besok kan.
2: Mimpi gak sih sih?
0: Kenapa sih?
2: Ketinggian mimpi lu.
0: Ya gak apa-apa lah, kita mimpi dulu aja.
2: Biasaan deh mimpi nih, pantesan gak pernah tercapai semua nih.
1: Enggak, ada yang tercapai.
2: Yang mana tuh?
1: Yang bisa jadi pacar gue.
0: Udah ngelantur.
2: Ngelantur tuh.

merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia perfilman. Film Spider-Man Brand New Day akan mendapatkan perilisan ulang di bioskop dengan tambahan rekaman adegan baru. Rencana tersebut telah dikonfirmasi Variety meski detail mengenai adegan tambahan dan tanggal perilisan ulang masih belum diumumkan. Brand New Day juga berada di atas Avatar, The Way of Water and Titanic. Pada 16 September, Brand New Day melampaui Star Wars The Force Awakens sebagai film dengan pendapatan domestik tertinggi sepanjang masa. Target berikutnya adalah menjadi film pertama yang menembus pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat hanya dari box office domestik. Saat ini, Brand New Day telah mengumpulkan 956 juta dolar atau setara 17 triliun di Amerika Utara. Sekian flash info dari Haikal Fahri. Untuk informasi selanjutnya kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: nama budaya salam kebajikan. Tapi pun ya pun
1: penyiarnya sama sekali gak sadar abis ini back sound.
0: Di mention banget tuh.
1: Lo tau gue tadi lagi ngeliatin rambut gue, tiba-tiba kok back sound.
0: Gue langsung langsung kayak gitu.
2: Lagi sini woy nih. Jadi kita bakal ngapain nih?
0: Tadi kan kita udah ngomongin rekomendasi film, nyampein behind the scene juga, udah parodiin juga ya, udah jadi artis dalam beberapa menit ya.
1: Artis gagal bisa dibilang.
0: Walaupun kalau ada produser di depan kita ngelihat kita parodi tadi kayaknya skip gitu langsung skip, kalau skip lagi kayaknya Dek itu pintu keluar di sebelah sana gitu ya.
2: Yuk keluar langsung gitu.
0: Oke, tadi kan kita di awal kan udah sempat gue spill tuh ya.
2: Ada info menarik.
0: Enggak menarik dong.
2: Ay parah Kal, katanya ini info menarik Kal.
1: Apanya tuh info menarik tuh?
0: Enggak menarik dong info ini. Tadi kan di awal udah gue spill tuh, kita bakal ngasih tahu sesuatu.
1: Iya. Yeah.
0: Karena apa coba? Jeng jeng.
2: Karena gue dan Haikal
0: dan juga
1: Sasi. Emang Sasi kita anggap ya?
2: Enggak deh kayaknya.
1: Enggak usah.
0: Kaeca, ayah.
1: Gak ada yang menolongin kamu.
0: Di saat kayak gini gue kangen mereka.
2: Allah minta tolong sama yang gak datang. Sekarang gak akan bantu lo.
0: Jadi kita kemarin udah kayak apa ya, switch program gitu ya.
1: Iya.
0: Pergantian, karena kan udah mau bulan Oktober juga kan teman Pro 2. Jadi
1: Kita rolling
0: guys. Kita akan dada sama suaranya Ade Laila dan
2: Haikal. Oh parah, gak inget. Gile
1: iya. Emang
0: Gue tadinya mau nyebutin Ayah dulu loh.
2: Ya, kan? Alanggal lo mikir kan itu nama Haikal dulu. Ayah
1: punya alasan kan.
0: Enggak, gue tuh gak liat dia kan rambutnya itu loh. Gue jadi kayak salah fokus gitu. Oke. Balik lagi tapi tetap aja suara mereka tetap ada kok teman Pro 2, tapi nggak nemenin Rabu malam kalian ya kan?
1: Iya, karena kita pindah program. Lo sendiri pindah ke program apa sih?
0: Gue tetap di sini karena gue adalah movie zone garis keras.
1: Congratulations.
2: Selamat atas pencapaian Anda.
1: Iya.
2: Semoga. Ya udahlah, biarin aja ya.
0: Pokoknya yang tetap di movie zone itu ada gua, iya stay di movie zone ada gua sama Echa guys.
2: Ya kalau gua sih rahasia, tunggu aja gua.
0: Kalau kalian gimana? Enggak mau spill pindahnya?
1: Enggak mau.
2: Coming soon.
0: Harinya enggak.
2: Soalnya gua dan Haikal bakal buat poster sendiri ya Kal ya.
0: Buat poster sendiri?
2: Iya, kayak kita orang bakal nempelin di jalan-jalan.
0: Agak heboh.
1: Di
0: depan,
1: ya, di jalan Gatot Subroto nih kita bakal tampilin banner kita. Kita tampil di program mana?
2: Iya banget. Ya. Jadi kayak kalau kamu penasaran ya, kamu tunggu aja tuh banner buatan Haikal.
1: Enggak ya, guys, ya bercanda.
0: Ntar ditunggu beneran loh sama mereka.
2: Gitu kan. Apalagi?
1: Oh iya, ini udah ada beberapa nih rekomendasian nih dari teman Pro 2 yang udah masuk ke Instagram dan juga WhatsApp kita.
2: Tadi katanya ada yang ngerekomendasiin, Kak wajib banget nonton Harry Potter gitu kan.
0: Wow, yang berpart-part itu ya.
2: Soalnya kata dia kayak itu comfort tontonan banget. Gue kalau lagi bingung nonton, gue pasti nontonnya Harry Potter gitu.
1: Maksud gue tuh pemeran utama dikejar-kejaran abis sama ular tuh apa yang comfort ya?
2: ya mungkin.
0: Itu kan kalau orang yang ya suka kan berimajinasi tuh itu comfort filmnya loh pasti.
2: Iya.
0: Apalagi otak yang kayak gue itu cocok banget.
1: Otak lo bagus.
2: Oh, berarti lo nih penonton setia.
0: Gue sebenarnya setia banget sama Harry Potter dulu.
2: Oke, kita tanya jawab ya. Kita
0: tanya jawab. Okay. Tapi saking banyaknya part-partnya itu, gue lupa.
2: Lupa atau lo gak mau mengingat?
0: Gue lupa, ya biasa lah menjelang 20 tahun lo.
1: Ini dia pertanyaan simple nih buat Sasi.
0: Apa sih ini?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Siapa? Ya. Dia siapa? Ngecek HP dong. Nanya siapa nih?
0: Ini gue bales chat. Gue sambil multitasking nih.
1: Oke, siapa saksi mata ketika Profesor Snape membunuh Dumbledore?
0: Ketika Profesor apa?
1: Profesor Snape.
2: Ay, searching. Dah lah, males.
1: Profesor Snape apa Malfoy ya?
0: Lari, lu aja lupa. Dumbledore antara itu deh. Yang itu
2: Dumbledore.
1: Oh enggak. Profesor Snape ya, Profesor Snape. Ih, dia lama banget ya searchingnya.
0: Enggak, ini maaf ya, gue kan sambilan ya ini.
2: Alasan malas ah.
0: Ah?
2: Alasan.
0: Aduh, nggak terjawab nih kayak.
1: Ya, bukan penonton sejati nih dia nih.
0: Gue kita mau jujur-jujuran aja apa di sini teman-teman.
1: Jangan deh, jangan. Oke, selanjutnya gue ya. Ini udah ada yang masuk nih dari WhatsApp kita 08237456 sekian.
0: Jujur, kebiasaan, gue tadi mau lompat gitu loh, jujur tadi.
1: Kaget sih gue nih, jangan sampai temen Prodo juga kaget.
0: Gue udah
1: nih,
0: kayak gini kaya. Tadi.
2: Dilaila.
1: Tingkah nih anak nih.
2: Ya apa-apa kalau dia rekomendasiin film apa nih?
1: Jadi ini dia rekomendasiin series The Crown. Jadi dia bilang nih series The Crown ini tuh series tentang keluarga kerajaan gitu. Dan dia nih suka gitu loh, karena kan series ini tuh bercerita tentang sejarah gitu. Dan dia juga selain sama sisi sejarahnya, dia suka sama, bentar, lagi loading.
0: Sama gua.
1: Dia suka sama glamorousnya gitu, glamor-glamornya.
0: Okay.
1: Kan kayak kita tahu selama
0: masa-masa
1: awal pemerintahan Ratu Elizabeth II ini kan pakaiannya kan yang hedon-hedon gitu ya, berkilau, shiny, sparkly. Nah itu dia suka nih dari sisi desainnya juga.
0: Iya, kayaknya itu wajib banget kita tonton ya teman Pro 2. Itu iya. Masuk watchlist kamu ya teman Pro 2.
1: Boleh tuh, boleh. Abis itu sasian.

0: Lagi dari Budi Doremi menjadi lagu terakhir dari kita nih di malam ini teman Pro 2. Makasih untuk teman Pro 2 yang udah dengerin kita dari jam 8 tadi, udah nemenin kita, nonton live kita, terus tuh kirim-kirim pesan ke kita, apa namanya,
1: udah rekomendasiin film-film yang kalian suka. Dan juga nih terakhir dari kita, Let's Divide and Express Our Willingness, only for the area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara.
1: Gua Haikal Fahri,
2: gua Syasha Ulia,
1: dan juga Adelaila. Sign out,
2: bye bye.

0: tersatu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
7: 92,5 FM.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah. This is 92.5 Proud FM.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugu Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: RRI Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi. Hahaha. 9.5 FM Radio RRI Bandar Lampung.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kerjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: sini dibeli, dibeli yo cirengnya yo. Es anget, es anget, esnya yang anget kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, bang, mau dong bang, es panasnya satu.
3: Hahaha. 9,5 FM Kodua RRI Bandar Lampung.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia. Produk RRI Bangka Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Ada notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
2: Halo?
0: Halo?
2: Halo?
0: Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Mau kemana itu?
5: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar, nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
7: Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Viko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui FM 103,6 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tabi pun Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwata illa billahin anihin azim. Pagi hari ini pendengar dimanapun Anda berada, tentu kita bertemu kembali di edisi hari ini, hari Kamis, bertepatan dengan 1 Oktober 2026. Dan tentunya masih dari Jalan Lintas Tengah, Negeri Baru, Sumatera Lintas Tengah, Kabupaten Waikanan, Lampung, di frekuensi 103,6 MHz. Bersama saya Farizal Rais dengan teman Anda juga. Dan tentunya buat kaum muslimin dan muslimat juga yang baru saja menunaikan sholat subuhnya, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bagi yang menjalankannya. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, tentunya pagi hari ini kita berjumpa kembali, dan nanti saya juga akan mendengarkan morotal dari program Satu Barat Lampung, dan dilanjutkan nanti di pukul 5.15. Kembali dengan Mutiara Pagi akan kita dengarkan bersama-sama juga. Dan di pukul 6 kita kembali masuk ke berita daerah Lampung. Kita akan dapat informasi untuk kondisi Lampung hingga nanti dilanjutkan sampai dengan pukul 7. Di pukul 7 nanti juga ada warta berita dari Pro 3 Jakarta untuk memberikan informasi-informasi nasional dan internasional. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini alhamdulillahnya selamat pagi untuk Anda untuk mulai kembali rutinitas Anda, baik itu para instansi pemerintah, swasta atau para petani, kebun dan peniaga. Semoga hari ini menjadikan hari penuh kebahagiaan untuk Anda semuanya. Dan baik pendengar, kita akan segera bergabung ke program Satu RRI Lampung untuk

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk hari ini di hari Kamis 1 Oktober 2026, apa kabar Anda? Dan RRI kembali mengudara menemani Anda. Sebagai pembukaan di hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026 yang akan mengangkat tema tentang perjalanan hidup manusia. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustadz Sumarlan ya, yang akan memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semua ya. Ada Ustadz Sumarlan dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Adi.
0: Ya, apa kabar Ustadz di hari ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Sumarlan tentang tema kita hari ini yaitu perjalanan hidup manusia, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau Anda kirimkan WhatsApp dari sekarang di 0811-7207-9909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Sumarlan. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para pemirsa pendengar yang budiman insyaallah yang Allah muliakan kita bersama. Alhamdulillah kita bersyukur pagi ini Allah masih berikan kita kesehatan insyaallah lahir dan batin sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas dengan baik insyaallah. Baik, tema kita pada kesempatan pagi ini terkait dengan rihlatul insan atau perjalanan hidup manusia. Para pendengar yang budiman, sebenarnya hidup manusia ini adalah sebuah perjalanan. Ya, jadi hidup manusia ini sebuah perjalanan, perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan sekali sebenarnya. Manusia itu adalah makhluk yang paling terakhir diciptakan oleh Allah. Setelah sebelumnya Allah sudah menciptakan jin, malaikat, bumi, langit, dan segala macam isinya, dunia segala isinya ini, barulah kemudian Allah yang terakhir menciptakan manusia. Manusia adalah makhluk yang oleh Allah dipersiapkan untuk mendapatkan beban, amanah, menjadi khalifah di muka bumi ini, membangun dan memelihara bumi ini. Perjalanan hidup manusia itu diawali titik startnya pertama itu di alam arwah. Ini belum menjadi manusia, baru bahan baku manusia berupa arwah. Itu diterangkan oleh Allah di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbukum min bani adama min dzurihim dzurriyatahum wa asyhadahu ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqul yaumil qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Waktu itu Ruh Simarum menjawab, qalu bala syahidna, betul. Yang demikian ini agar supaya kamu kelak di hari akhirat atau di hari kiamat tidak mengatakan bahwa aku lalai terhadap masalah ini. Jadi ini start pertama manusia, ini masih berupa ruh, dikumpulkan semua ruh itu untuk diambil perjanjian oleh Allah, kesaksian untuk menyatakan diri, ya, untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, menyembahnya dan seterusnya. Kemudian barulah manusia janin, terbentuknya janin itu di alam rahim. Ini proses kedua. Dimulai dari sinilah rihlah atau perjalanan hidup manusia di alam rahim, ya. Dari alam rahim ini proses pembentukan manusia dalam bentuk nutfah. Terjadi pertemuan antara sperma dan ovum. 40 hari berikutnya menjadi sekumpal darah, 40 hari berikutnya menjadi sekumpal daging, 40 hari berikutnya ditiupkan ruh ke dalamnya sambil ditetapkan tentang takdirnya. Jadi berapa lama di alam rahim ini, manusia itu sekitar di alam rahim ini sekitar 9 bulan lah perkisaran itu. Baru pindahlah ya tahapan berikutnya, manusia itu ke alam dunia. Dari alam ruh ke alam rahim, tahapan fase berikutnya ke alam dunia. Proses perpindahan kehidupan manusia dari alam rahim ke alam dunia itu disebut dan kelahiran. Di dunia inilah manusia, para pendengar, mendapatkan taklif, ya, mendapatkan beban. Berapa lama di dunia ini manusia? Relatif, ada yang baru sampai dunia langsung bablas, ada lewat saja. Ada yang sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Ya sekitar, mungkin kalau untuk ukuran manusia sekarang ini nggak sampai 100 tahun lah kira-kira di dunia ini. Di dunia ini manusia sudah mendapatkan beban, taklif, ya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun.
2: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi di sini yang perlu kita pahami, perlu kita sadari betul, perlu kita yakini, para pendengar, bahwa di dunia inilah yang akan menentukan keselamatan hidup manusia untuk selanjutnya. Fase di dunia ini, tahapan hidup kita di dunia inilah yang akan menentukan apakah perjalanan hidup kita selanjutnya itu akan selamat atau celaka nantinya. Di dunia ini manusia diberikan beban untuk beribadah kepada Allah, dan juga sekaligus Allah berikan kebebasan kepada manusia untuk memilih apakah dia mau taat kepada Allah atau mau kafir atau ingkar kepada Allah. Dan setiap pilihan hidupnya itu akan ada balasannya. Nah, dalam beribadah ini, ya sedikit kita terkait dengan masalah dunia ini, itu dibatasi oleh beberapa dimensi. Yang pertama, di dunia ini manusia itu dalam beribadah itu dibatasi oleh tempat. Artinya, satu-satunya tempat di dunia inilah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada tempat lain. Ya, jadi hanya dunia inilah satu-satunya tempat untuk beribadah kepada Allah. Itu yang saya katakan dalam beribadah itu dibatasi oleh dimensi tempat. Ya, setelah manusia itu meninggalkan dunia, kemudian dia tidak beribadah kepada Allah, itu dipastikan dia sedang celaka dan menderita selama-lamanya. Yang pertama, yang kedua, dalam beribadah ini dibatasi oleh waktu, dimensi waktu. Apa artinya? Ibadah ini dibatasi oleh waktu, katanya umur. Umur atau kesempatan hidup ini satu-satunya kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada lagi kesempatan lain. Ketika orang itu sudah umurnya sudah selesai, sudah habis, dan dia tidak beribadah kepada Allah, dipastikan, diyakini, dipastikan dia sedang menderita untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, dalam hal beribadah ini dibatasi oleh dimensi aturan atau minhaj, yaitu Islam itulah satu-satunya aturan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna dinna indallahi Islam, agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyaghlam huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mengambil agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah agama darinya itu, dan di akhirat dia termasuk orang celaka. Quran surat Ali Imran ayat 85. Jadi dalam beribadah ini satu-satunya aturan yang diterima oleh Allah itu Islam. Siapa yang beribadah tidak menggunakan aturan Islam, dipastikan dia akan celaka. Tiga dimensi itu yang kita perlu yakini dalam di dunia ini, perlu kita pahami dan yakini para pendengar, bahwa pertama kita dibatasi oleh tempat untuk beribadah, yaitu dunia. Yang kedua dibatasi oleh waktu, artinya umur ini kesatu-satunya kesempatan untuk beribadah. Dan yang ketiga, Islam ini satu-satunya aturan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tahap berikutnya, manusia itu akan berpindah pada proses fase berikutnya yang namanya alam barzah atau alam kubur. Perpindahan manusia dari alam dunia menuju ke alam kubur itu disebutin kematian. Ya, proses berpisahnya antara ruh dengan jasad, dipisahkannya, dicabutnya ruh dari jasadnya itu kematian. Pindahlah manusia dari alam dunia menuju ke alam barzah atau alam kubur. Nah, di alam kubur inilah manusia sudah mulai mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan. Disinilah ya, manusia sudah mulai menuai, memetik hasil daripada apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Barzah atau kubur itu bisa menjadi raudhatul jannah atau menjadi taman surga bagi mereka, orang-orang yang taat kepada Allah, tapi juga menjadi lubang neraka bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah atau kafir kepada Allah. Ya, jadi di alam kubur ini manusia sudah mulai mendapatkan balasannya, dan manusia sudah akan mengetahui akhir hidupnya itu di mana nantinya. Ya, di alam kubur ini. Berapa lama di alam kubur ini? Wallahualam. Sampai menunggu hari kiamat. Yang jelas alam kubur itu belum, bukan akhirat. Alam kubur itu fase penantian, barzah atau menanti datangnya hari kiamat. Setelah kiamat datang, baru dia pindah dari alam kubur menuju ke alam akhirat. Perpindahan kehidupan manusia dari alam dunia ke alam kubur namanya kematian. Perpindahan manusia dari alam kubur menuju ke alam akhirat namanya kebangkitan. Setelah kiamat, semua mati, baru setelah itu adalah hari kebangkitan. Dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya untuk mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan. Nah, disinilah dimulainya kehidupan akhirat. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Banyak peristiwa, kalau saya paparkan secara detail, ini waktunya enggak mencukupi. Maka saya akan ambil sedikit saja bahwa alam akhirat itu merupakan alam di mana manusia itu akan mendapatkan balasan, dan banyak peristiwa-peristiwa di sana, di antaranya adalah dikumpulkannya semua manusia dari sejak manusia pertama Nabi Adam sampai manusia yang lahir terakhir sendiri untuk dihisab. ya, untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin nanti kita bisa diselesaikan itu tentang itu. Dan ada banyak ada peristiwa yang mungkin sedikit saya tambahkan di sini lah terkait di alam akhirat itu yang terakhir nanti ada namanya sirat. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tak seorang pun di antaramu kecuali pasti akan mendatanginya, mendatangi neraka itu. Ya. Dan itu sudah menjadi ketetapan dari Tuhanmu. Ya. Summa nunajiladina taqawna daru zulimna fiha jisya. Ya. Kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan akan membiarkan orang-orang yang zalim itu berlutut terbenam di dalam neraka. Itu namanya sirat. Sirat itu sebuah titian atau jembatan yang terbentang di ujungnya surga, di bawahnya neraka. Dan itu sudah ketetapan dari Allah, semua orang pasti akan melewati itu. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Na'udzubillah min dzalik. Semua manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah di Quran surat Maryam ayat 71 dan 72 itu. Semua manusia pasti akan melewati sana. Dan yang ujungnya terakhir, endingnya manusia itu akan berakhir, finish terakhirnya adalah di surga atau di neraka. Kalau di surga itu manusia hidup selama-lamanya dengan penuh kenikmatan tanpa batas. Kalau di neraka itu ada yang di neraka sementara dan ada yang selama-lamanya. Tapi sesementara-sementaranya di akhirat, na'udzubillah, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanati ma ta'udun. Satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan di dunia ini. Wallahu a'lam, Mas Ardi, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk sebagai tausiah pagi ini pas 5:30. Silahkan kalau mau didiskusikan, silahkan.
0: Ya baik, terima kasih Ustadz Sumarlan atas penjabaran yang diberikan. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Sumarlan, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Temanya perjalanan hidup manusia ya. Baik, langsung saja penelpon pertama kita angkat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Pak Munir di Waikanan, Bang.
0: Ah, Pak Munir.
3: Nabi pun.
0: Ya pun, sehat Pak Munir.
3: Ya.
0: Oke, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir. Salah.
3: Ini Ustaz mau bertanya, ya mohon penjabarannya. Kan. Jadi kalau kita meninggal dunia, bagian ulama yang mengatakan ataupun hadis ya, ataupun mungkin itu dari Al-Quran juga, ketika 7 langkah saudara-saudara kita dari madat menginjak-injak yang nama kuburan kita,
2: iya ya.
3: 7 langkah atau 5 langkah kita pergi, itu sudah datang malaikat 2.
2: Iya.
3: Yang satu katanya buta, yang satu katanya tuli. Jadi ketika menanya sang mayit, dia itu kan apakah dia itu termasuk iman ataupun tidak, itu kan nanti tergantung jawabannya itu. Kalau dia itu iman, ya pasti dia kena jawab itu dengan sebenarnya. Jadi kalau dia tidak iman, kedua malaikat ini nanti kan akan bertugas. Dia akan kumpul yang namanya buta, tidak boleh, tidak memilih cepatnya mukul. Kemudian yang tuli, tidak tahu kalau dia sudah kesakitan menjerit. Itu katanya ila yaumil kiamah. Itu Pak Ustaz pertanyaannya. Ya semua bisa, Pak Ustaz bisa menjabarkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir. Silakan Ustaz.
2: Baik, jadi alam kubur itu sudah menjadi apa awal daripada pembalasan. Dari pembalasan jadi manusia itu, kehidupan manusia itu hakikatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ya apa darul amal, tempat kita beramal yaitu di dunia ini. Yang kedua darul jaza, ya amal apa negeri tempat pembalasan. Nah, mulai pembalasannya itulah fase di alam kubur itu. Maka saya tadi sampaikan bahwa di alam kubur itu manusia sudah merasakan ya balasan dari apa yang menjadi pilihan hidupnya di dunia. Ketika dia di dunia menjadi orang memilih untuk jadi orang yang taat kepada Allah, ya, maka dia akan mendapatkan raudhatul jannah, taman surga. Dia sudah mendapatkan kenikmatan, Pak, di kubur itu. Pagi dibukakan pintu surga untuknya sehingga berembuslah air angin surga kepadanya. Kemudian sore harinya juga dibukakan pintu surga kemudian akan berembus angin surga kepadanya. Tapi kalau dia adalah orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak mampu memanfaatkan tempat di dunia, kesempatan umurnya untuk beribadah kepada Allah, kemudian tidak mau memilih Islam sebagai agamanya, maka dipastikan dia menjadi masuk ke dalam azab. Ya. Di sana sudah mendapatkan azab pagi, siang, sore, malam, dia sudah bergelimangan dalam azab Allah SWT. Sampai kapan? Betul, tadi dikatakan sampai datangnya hari kiamat. Jadi betul-betul tidak ada jeda waktu pun. Andaikan ini ya, andaikan dia bisa mati, itu nikmat baginya. Tapi tidak lagi. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asrahum wa kulla syai'in ahsanu fi imamin mubin. Itu di Quran surat Yasin ayat 12. Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati untuk kami catat amal-amalnya dan bekas-bekas yang ditinggalkannya. Jadi itu dihidupkan lagi, mulai di situ dihidupkan lagi manusia di alam kubur itu dibangkitkan lagi. Betul tadi mendapatkan pertanyaan dari malaikat. Mungkin bekal-bekal yang diantara kita ini sebagai bekal paling bagus juga untuk menjawab pertanyaan alam kubur itu adalah Al-Quran, Bapak Pak Munir tadi, Al-Quran untuk kita semua ya. Al-Quran, biasakan kita akrab dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu akan mendapatkan memberikan syafaat untuk kita. Di alam kubur sudah memberikan syafaat, memberikan pertolongan untuk kita. Di mana ketika ada malaikat yang mau bertanya kepada sang mayit tadi, Al-Quran itu akan terbalik ketika mayit itu dimandikan, ya kemudian dikafani. Al-Quran itu akan berada di antara dada dan kain kafannya. Dan dia akan mendampingi si mayit ini sampai dia menghadap kepada Allah nanti. Ya, jadi nanti bahasa singkatnya kita, ketika malaikat bertanya, maka si Al-Quran akan menjadi pembela bagi ahli Al-Quran itu. Begitu insya Allah. Sampai dia akan selamat menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul tadi ada pertanyaan Pak Munir, dan sekali lagi bekal yang terbaik itu adalah akrab dengan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, pahami Al-Qur'an, isi kandungan Al-Qur'an dan amalkan Al-Qur'an itu. Maka dia akan menjadi syafaat atau pertolongan untuk kita. Allah alam.
0: Ya baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan sekarang kita kembali angkat line telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardia.
0: Iya betul. Ini dengan siapa di mana?
4: Dengan Yasa Maimunah.
0: Yasa?
4: Gunter. Ibu Maimunah.
0: Oh, Ibu Maimunah. Ibu Maimunah, sehat ya Ibu ya?
4: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan pertanyaan kepada Ustadz Ibu.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Maimunah. Di Gunter 1 Pak, Gunter 2 ini.
4: Iya, di Gunter. Ustaz, apa sehat kan?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketanggaan kita, Bu.
4: Saya mau nanya. Ada seseorang teman katanya dia itu sedang memancing. Tapi dia itu terlelap di jebur pemancingan itu. Dia cari-cari 3 hari baru ketemu. Terus katanya sampai bekasnya itu luka-luka dimakan ikan, katanya sangat tahu sekali. Itu bagaimana kira-kira Pak Ustaz, kalau sudah terjebur gitu tuh, itu rohnya masih bisa diterima atau gimana gitu ya? Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ardi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bab kematian Ibu Maimunah.
0: Iya, silakan Ustaz.
2: Bab kematian itu ada sesuatu yang pasti tapi berbeda kita. Yang pertama adalah waktunya kapan kita nggak tahu. Yang kedua tempatnya di mana itu nggak tahu. Kemudian penyebabnya apa yang itu tidak. Jadi waktu, tempat dan penyebab kematian itu yang berbeda di antara kita semua. Tapi itu pasti akan terjadi. Nah, terkait dengan tenggelam itu hanya merupakan penyebab kematian itu. Jadi itu yang membedakan itu. Tapi waktunya kapan, tempatnya di mana, kemudian penyebabnya apa. Dan penyebab itu nggak jadi bagi ini nggak akan menghalangi tentang proses ya penyebab itu, apakah dia mati tenggelam, apa dia mati terbakar, apa kecelakaan atau mati sakit, itu semua penyebab kematian. Bagaimana dengan ruhnya ya, kembali kepada pribadi orang itu. Memang orang yang tenggelam itu dia salah satu daripada bagian orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Yang matinya penyebab tenggelam itu adalah orang yang mati syahid dunia ya, mendapatkan pahala syahid. Ya, orang yang matinya tenggelam itu mendapatkan pahala syahid dunia. Artinya apa? Dia tetap dimandikan, kalau ketemu jasadnya dimandikan, yang disolatkan dan dikuburkan, dikafan dan dikuburkan. Ya, itu syahid dunia. Nah, Tapi kembali pada orangnya, apakah dia taat pada Allah atau tidak, ya. Andaikan dia tenggelam tapi orang kafir, ya enggak juga mendapatkan kenikmatan dari Allah, tetap dia. Nah, bagaimana dengan arwahnya? Tetap dia kembali kepada Allah untuk untuk menuju ke alam kubur, alam barzah, itu namanya alam, ya. Jadi enggak mempengaruhi daripada alam itu. Jadi kalau misalnya dia ruhnya orang yang baik, ya, nanti dicabut oleh malaikat itu dibawa ke langit, ya. Itu dibungkus dengan kain kafan dari surga, baunya harum, ya, kemudian dibawa naik ke langit. Setiap penduduk langit itu melihat dan terkagum-kagum, ini arwahnya siapa, ya. Begitu harumnya. Kemudian dia menghadap kepada Allah, Allah membukakan pintu langit, kemudian diterima oleh Allah. Kata Allah, kembalikan ke dia ke tempat yang tinggi, aliyin, ya, ditempatkan di tempat yang mulia, aliyin. Tapi kalau dia arwahnya orang-orang yang durhaka, arwahnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, dia akan dicabut nyawanya oleh malaikat itu dengan rasa sakit yang na'udzubillah luar biasa, kemudian dibungkus dengan kain kafan dari neraka yang baunya busuk, dibawa naik ke langit oleh para malaikat, dan penduduk langit itu enggan untuk melihatnya karena baunya busuk dan sangat buruknya arwah itu, ya. Ruhnya orang itu sangat busuk, bau, kemudian Allah tidak mau menerima. Kemudian kata Allah, kembalikan dia, tempatkan ke tempat yang paling rendah, si jin, tempat yang paling rendah. Itu Bu Maimunah, kalau orang yang, tergantung orangnya, apakah orang yang baik atau orang buruk, orang iman atau orang kafir. Kalau orang iman, ya walaupun tenggelam segala macam, atau terbakar atau segala macam, dia tetap dibawa ke tempat yang tinggi arwahnya. Tapi kalau dia orang kafir, dia diletakkan di tempat yang paling rendah. Na'udzubillah. Wallahu a'lam, Mas Ardi.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin bertanya kembali, line telepon kami 0721269720. Atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Ini ada pertanyaan di kita bacakan, ya. Oh, tapi ini ada telepon lagi Ustadz. Telepon dulu saja, ya, deh. Kalau gitu ini menelpon, ya. Assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, baik, tidak ada suaranya. Baik, ini pertanyaannya, kita masuk, bagaimana kita tahu bahwa jalan hidup yang sedang kita jalani adalah yang Allah kehendaki, bukan keinginan sendiri. Terima kasih Ustadz.
2: Baik, jadi bagaimana kita bisa mengetahui, ya, bahwa jalan hidup kita itu sesuai dengan kehendak Allah, ya, dan bagaimana itu? Yaitu standarnya adalah terkait dengan tuntunan Allah. Ketika kita mengikuti tadi yang saya katakan minhajul hayat, ada tuntunan hidup, ya. Kalau kita mengikuti tuntunan hidup, ya, itu maka kita berada dalam jalan kita berada dalam Allah, ya. Wa ma tasauna illa ayyasha Allah rabbul alamin, dan kamu tidak dapat mengendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita ingin tahu, ya, apakah kita berada pada jalan hidup yang benar yang diridhai Allah, ya, wa ma tasauna illa ayyasha Allah rabbul alamin, dan kamu tidak dapat mengendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Artinya kita mengikuti kehendak Allah, ya. Hidup ini, kalau kita ingin tahu apakah hidup kita ini diridhoi oleh Allah, ya, sesuai dengan jalan Allah, ya, kita mengikuti kehendak Allah. Karena hidup ini, Mas Ardi, hidup ini adalah dalam rangka mengejawantahkan itu apa, ya, melaksanakan kehendak Allah, ya. Hidup ini adalah dalam rangka kita melaksanakan kehendak Allah atau keinginan Allah, ya, itu kehendak. Jadi kalau kita ingin tahu apakah hidup kita ini sudah berada pada jalan Allah atau jalan yang benar atau belum, itu lihat apakah kita berada pada sesuatu yang kita lakukan, yang kita lihat, yang kita makan, yang kita sentuh, itu sesuai dengan keinginan Allah atau tidak sesuai dengan keinginan Allah. Misalnya kita melihat sesuatu yang haram, itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kita menyentuh sesuatu yang haram, itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kalau kita masih melakukan hal semacam itu, berarti kita berada pada jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Begitu. Singkatnya kata, kalau kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya, semampu kita, semaksimal mungkin, berarti kita sedang berada pada jalan yang Allah ridho, yang Allah kehendaki. Tapi ketika kita melanggar apa yang Allah larang, maka berarti kita berada pada jalan yang Allah tidak kehendaki atau Allah murka. Nah, itu. Nah, sampai kapan? Nah, ujungnya itulah yang menentukan adalah ujung kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua ya di akhir hidup kita atau sampai sekarang ya kita berharap kita tetap istiqomah berada pada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa? Islam itulah satu-satunya agama yang Allah ridho. Islam itu satu-satunya jalan hidup yang Allah ridho, rela. Inna dina intallahim Islam. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Ini telepon juga terus berbunyi, tapi WhatsApp juga belum kita baca lagi gitu ya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ini agak bingung ya, sebentar ya. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya berbuat baik itu untuk dirimu. Kamu berbuat jelek, sesungguhnya berbuat jelek untuk dirimu sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pencerahannya, katanya Ustadz.
2: Baik. Ya, jadi sebenarnya hidup ini pilihan, ya, hidup ini pilihan. Kalau kamu berbuat baik itu semua kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat keburukan juga untuk dirimu sendiri. Jadi tidak ada amal seorang itu yang akan menguntungkan Allah. Orang itu mau taat kepada Allah enggak membuat Allah itu menjadi semakin kaya. Allah tetap kaya, Allah tetap kaya. Orang manusia mau ingkar kepada Allah, sejagat manusia ingkar kepada Allah tetap ya Allah tetap maha kaya, enggak akan mengurangi ya izzah atau harga diri Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Jadi seandainya kamu berbuat baik, semua itu adalah kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat keburukan, keburukan itu juga untuk dirimu sendiri. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Ya, jadi dan setiap pilihan itu akan kembali kepada kita. Begitu Mas Adi. Jadi Allah enggak pernah memaksa, padahal gampang bagi Allah. Kalau Allah enggak memaksa manusia untuk semua sejagat ini jadi orang baik semua, mudah bagi Allah. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakul lahukum fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila ia hendak menjadikan sesuatu cukup berkata jadilah, maka jadilah ia. Jadi kalau Allah hendak menjadikan manusia sejagat ini beriman semua, gampang bagi Allah. Baik semua gampang, tapi enggak demikian dengan Allah. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya, dan setiap pilihan itu ada balasannya. Manusia diberikan akal ya untuk bisa berpikir mana jalan yang benar dan jalan yang tidak benar. Begitu, wallah alam.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kembali ada telepon yang masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Halo, assalamualaikum. Ah, oke. Okay. Baik, nampaknya ini suaranya yang belum kita masukkan ya. Sorry, baik. Ini volume dari teleponnya yang sedikit ada. Oke. Nah, ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung.
0: Hamba Allah di Bandar Lampung. Baik, hamba Allah, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Ustaz, ini mungkin nyeloteh bang, gak apa-apa ya, Pak Ustaz ya. Ini apa namanya, ada menyangkut keluarga sebetulnya, Pak Ustaz.
2: Oh iya.
5: Ya maaf ya, mungkin kalau ada keluarga saya sebetulnya lagi ini. Jadi ini Pak Ustaz, istri saya ini maksudnya, istri saya tuh sakit, sekarang lagi sakit, apa, kata dokter agak susah gitu, kayak gejala-gejala stroke gitu. Tapi dulu itu sering ngelawan sama saya, Pak Ustaz.
0: Terputus line teleponnya. Baik, mungkin apa sudah ada yang bisa ditangkap Ustadz?
2: Iya. Beliau baru cerita tentang terkait dengan kondisi di istri sebelum sakit itu pernah ngelawan gitu. Sedikit mungkin saya paparkan. Jadi untuk pelajaran buat semua istri ya. Sebenarnya istri itu oleh Rasulullah diberikan jaminan surga untuk memilih jalan masuk surga melihat pintu mana saja. Jadi banyak pintu surga itu, ada berapa pintu surga. Dipersilahkan nanti untuk memilih ya, mau masuk surga lewat pintu mana saja dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Rasulullah. Yang penting syaratnya pertama dia salat 5 waktu, yang kedua dia puasa di bulan Ramadan, dan yang ketiga taat kepada suaminya. Itu sudah cukup bagi seorang istri untuk menjadi wasilah atau sarana baginya masuk surga lewat pintu mana saja. Itu yang sebenarnya itu. Nah, ini untuk pelajaran buat semua istri ya, jangan sampai berani melawan sama suaminya ya. Begitu, saking pentingnya kedudukan suami terhadap istri. Jadi semua tanggung jawab tentang istri, anak-anak itu sebenarnya tanggung jawab seorang suami ya, baik itu lahir batinnya. Maka balasannya Allah memberikan kepada seorang istri itu sebuah tugas, andaikan dia bisa melaksanakan 3 hal tadi itu sudah dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga lewat pintu mana saja. Pertama, sekali lagi, sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan taat pada suaminya. Allah alam Mas Adi.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Dan ini kita ke pertanyaan terakhir ya Ustadz dari WhatsApp. Nih, oke. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya apakah dosa besar kalau kita pulang merantau terus nggak cepat-cepat sowan ke ibu kita? Biasanya saya tiap pulang merantau selalu sowan ke ibu, tapi kali ini saya enggak karena ada sesuatu yang mengganjal di hati. Dari Lukman di Tanjung Karang.
1: Iya, baik Mas Lukman atau Pak Lukman di Tanjung Karang. Ya, dosa besar itu diantaranya syirik yang paling utama lah, melakukan bentuk kemusyrikan. Yang kedua membunuh, yang ketiga durhaka kepada kedua orang tua. Dan membunuh yang tidak dibenarkan oleh agama tadi ya. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua, saksi palsu dan sebagainya. Nah, terkait apa yang dilakukan Pak Lukman tadi itu, pulang merantau kemudian tidak sowan kepada kedua orang tuanya, yaitu terkait dengan ada masalah enggak dengan kedua orang tuanya. Kalau enggak ada masalah, enggak apa-apa. Ya, kalau enggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, segera diselesaikan. Kenapa? Apa seorang laki-laki itu, kalau seorang anak perempuan itu dia milik bapak dan ibunya sampai dia menikah. Begitu dia menikah, maka menjadi milik suaminya. Maka ketaatannya pada suaminya tidak boleh terhalangi oleh bapak dan ibunya sekalipun. Nah, tapi kalau seorang laki-laki, dia tetap milik bapak dan ibunya selama-lamanya. Kebaktinya kepada bapak dan ibunya itu tidak boleh terhalangi walaupun oleh istri dan anak-anaknya. Artinya memang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Tapi kalau tadi pulang merantau kemudian enggak sowan kepada kedua orang tuanya, selama tidak menyakiti hati kedua orang tuanya itu enggak masalah. Enggak ada masalah yang semacam itu. Dan yang penting membuat hati orang tua itu senang lah bahasanya. Jadi menjadi penyejuk ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil imama. Jadi anak itu betul menjadi penyejuk mata hati kedua orang tuanya. Jadi yang penting enggak masalah, enggak sowan kepada kedua orang tuanya, tapi sebagai orang tua itu sebenarnya keinginan yang kadang-kadang enggak terungkap. Ketika enggak ketemu dengan anaknya lama, dia ingin sekali dia bertemu dengan anaknya. Begitu Mas Ardi, salah alam.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan sekarang kita bisa kepada kesimpulan dan penutup Ustadz. Silakan. Dan sebelumnya mohon maaf untuk WhatsApp yang tak terbaca dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terbaca dan telepon yang tidak diangkat. Silakan Ustadz.
1: Baik, jadi kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan ini adalah kita perlu menyadari, meyakini para Mas Ardi dan para pendengar sekalian bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladangnya akhirat. Perjalanan hidup itu panjang dan sangat melelahkan. Dari tidak ada menjadi ada, kemudian akan diabadikan kita untuk selama-lamanya. Dan keselamatan kita di alam kubur, alam akhirat, surga atau neraka itu sangat tergantung daripada dunia ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa dunia ini satu-satunya tempat untuk beribadah kepada Allah. Dunia ini satu-satunya kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Dunia ini, Islam ini satu-satunya aturan untuk beribadah kepada Allah. Maka gunakanlah ketiga dimensi tadi itu sebaik-baiknya untuk mendapatkan kebahagiaan kita di alam kubur, alam akhirat, dan surga selama-lamanya insyaAllah. Wallahu a'lam, mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya Mas Ali.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas apa yang sudah disampaikan di hari ini dan jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang telah mendengarkan kami di acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Hari ini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, bagaimana melakukan upaya dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung? Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan upaya.
2: Harapan kita sekolah disabilitas ini bisa memberikan anak-anak disabilitas untuk berkembang, yang di rumahnya sudah baik, dan di sekolah juga harus lebih baik lagi.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026 dengan topik berita. Guna menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menggencarkan pelatihan kompetensi kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Lampung ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Pendengar, Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika. Meski demikian, kepolisian didorong mengusut lebih dalam jaringan peredaran narkoba hingga ke bandar dan pemasok, serta menjatuhkan hukuman berat bagi para pelaku kejahatan narkotika. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Mengapresiasi kerja-kerja Polda yang melakukan.
2: Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Garin Sareza Fahlepi mengapresiasi kinerja kepolisian yang berhasil mengungkap dan memberantas kasus peredaran narkoba di wilayah Lampung. Apresiasi tersebut disampaikannya menyikapi pengungkapan 379 kasus dengan 530 tersangka dalam operasi Antik Krakatau 2026 yang digelar Polda.

0: berdampak negatif karena merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda harapan bangsa.
1: Kasus penyelundupan narkoba maupun ganja yang mungkin bisa dibilang modusnya ini modus-modus lama ya, dengan menggunakan pihak keluarga, istri ataupun keluarga inti lainnya. Pertama, mengapresiasi kerja-kerja Polda yang melakukan dalam konteks mereka menjalankan pemberantasan narkoba tersebut. Yang kedua, kita juga selain mengapresiasi juga menghimbau juga pengusutan proses-proses narkoba tersebut bisa lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya, terkait dengan pelaku, dalam hal ini pelaku narkoba tersebut, pihak APH bisa memberikan semacam ketegasan ataupun bisa memberikan jaran setimpalnya dalam konteks penghukuman pelaku narkoba.
0: Garinsa Reza Fahlepi juga meminta aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan intensitas pengusutan dan penindakan tegas terhadap berbagai kasus narkoba di wilayah Lampung. Selain ketegasan dalam penindakan, politisi Partai Nasdem ini berharap kepolisian lebih rutin melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pengungkapan kasus-kasus baru, serta melakukan pengawasan ketat ke sejumlah titik rawan, mulai dari tempat hiburan malam hingga kegiatan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menggencarkan pelatihan kompetensi kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
3: Saya Siti dari Gedung Air. Saya sih menyambut baik ya untuk terkait pelatihan kompetensi yang digencarkan oleh Disnaker Lampung ini gitu kan. Tapi saya sih minta ya, semoga pemerintah ini lebih memperhatikan lagi jenis pelatihannya gitu. Jadi disesuaikan juga sama kebutuhan kerja, jangan pelatihannya apa tapi nanti kebutuhan kerjanya apa gitu. Jadi saya minta sih semoga lebih diperhatikan lagi jenis-jenis pelatihannya.
4: Saya Rani dari Kandis. Menurut saya pelatihan ini bagus sih, apalagi bagi masyarakat yang belum punya pekerjaan. Jadi pelatihan ini bisa menjadi kesempatan mereka untuk belajar dan mencoba lagi. Dan harapan saya setelah pelatihan ini ada tindak lanjut supaya keterampilan yang didapat mereka benar-benar bisa digunakan untuk bekerja nantinya.
2: Guna menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menggencarkan pelatihan kompetensi kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
5: Upaya pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, bagaimana melakukan upaya dalam rangka
6: Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, kepada RRI mengatakan pihaknya telah menyusun berbagai program strategis untuk memperluas kesempatan kerja, termasuk pelatihan vokasi, pengembangan wirausaha, serta mendorong investasi sektor padat karya. Untuk menekan angka pengangguran di Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, terutama di sektor-sektor yang memiliki potensi besar di Lampung, seperti pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Peningkatan kompetensi tenaga kerja tersebut dilakukan dengan target memenuhi standar kualifikasi yang diperlukan pihak perusahaan. Pada tahun ini, lanjut Agus Nompitu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung telah menginventarisir data pengangguran.
5: Upaya pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, bagaimana melakukan upaya dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan upaya, di antaranya adalah bagaimana menjawab ataupun mempertemukan gap antara kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja, dalam hal ini perusahaan-perusahaan, dan kompetensi yang dimiliki oleh para pencari kerja.
6: Lebih lanjut dikatakan Agus Nompitu, pemerintah Provinsi Lampung telah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja atau BLK dan pihak pekerja migran Indonesia untuk mendorong memberikan pelatihan sehingga mampu bekerja secara layak di luar negeri. Tak hanya itu, menurutnya Pemprov Lampung juga aktif menjalin kemitraan dengan pelaku usaha dan investor guna membuka lapangan kerja baru. Salah satunya melalui penyediaan insentif dan kemudahan perizinan bagi perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dalam mendukung dan menyukseskan program-program pemerintah Provinsi Lampung melalui gagasan, inovasi, serta karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Mahasiswa di Lampung diminta untuk berperan aktif dalam mendukung dan menyukseskan program-program pemerintah Provinsi Lampung melalui gagasan, inovasi, serta karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Jihan saat menjadi narasumber pada perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2026-2027 di STK KIP PGRI Bandar Lampung. Dalam momen itu, Jihan mengajak mahasiswa untuk tidak sekedar menjalani perkuliahan, tetapi juga terus mengembangkan potensi diri, meningkatkan keterampilan, dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jihan menjelaskan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau AI memberikan peluang besar bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas. Menurutnya, teknologi dapat membantu mahasiswa memperoleh informasi dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Namun, pemanfaatannya harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, empati, rasa ingin tahu, serta kemauan untuk terus belajar.
2: Teknologi bisa membantu kita mencari informasi yang lebih cepat. Tapi teknologi itu ternyata tidak otomatis membuat kita mampu memilih informasi yang benar, memahami kondisi seseorang, atau mengambil keputusan yang bijak. Jadi bagi mahasiswa, utamanya mahasiswa keguruan, ini justru menarik. Kalian akan dihadapkan dengan anak-anak yang tumbuh, anak-anak yang nanti akan dididik adik-adik sekalian, bahkan bisa lebih pintar dari adik-adik, karena tumbuhnya itu bersamaan dengan teknologi. Mereka membutuhkan pendidik yang bukan sekedar pintar, bukan sekedar cakap mengoperasikan suatu teknologi atau materi, tetapi juga bisa membimbing, bertanya, memilah informasi, bekerja sama, tetap punya kepedulian.
1: Jihan berharap mahasiswa dapat memanfaatkan masa perkuliahan untuk terus belajar, berorganisasi, berkarya, dan berprestasi. Dia juga mendorong mahasiswa agar setelah lulus mampu menjadi pendidik yang baik, menghasilkan karya, serta berkontribusi dalam mendukung pembangunan Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan Sekolah Disabilitas Bunda Negeri di Bandar Lampung terus memberi manfaat bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan keluarganya. Selain menyediakan layanan pendidikan tanpa biaya, sekolah ini juga menjadi ruang bagi anak untuk belajar mandiri, berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan sosialnya. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Sekolah Disabilitas Bunda Negeri atau SDB yang berada di Kota Bandar Lampung menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sekolah yang diresmikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana pada 8 Januari 2024 tersebut disebut sebagai Sekolah Disabilitas Negeri pertama di Indonesia. Keberadaan sekolah ini tidak hanya memberikan layanan pendidikan, tetapi juga menghadirkan ruang belajar yang dirancang sesuai kebutuhan peserta didik. SDB memiliki 3 ruang kelas yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti meja kursi belajar, kasur, area bermain, mandi bola, hingga dekorasi berwarna-warni yang mendukung proses belajar anak. Melalui fasilitas tersebut, anak-anak berkebutuhan khusus didorong untuk belajar, berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan diri dalam lingkungan yang nyaman dan ramah anak. Pendidikan yang diberikan juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana mengatakan, Sekolah Disabilitas Bunda Negeri dihadirkan sebagai ruang yang mendukung tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, sekolah tersebut diharapkan mampu membantu anak menjadi lebih mandiri, sekaligus memberikan kenyamanan bagi para orang tua.
4: Tempatnya supaya bisa berinteraksi dan juga anak-anak. Kita tidak melatih anak-anak sendiri. Yang penting mereka bisa mandiri untuk dirinya sendiri. Dan juga kita bisa berikan fasilitas untuk orang tuanya menunggu. Harapan kita sekolah disabilitas ini bisa memberikan anak-anak disabilitas untuk berkembang, yang di rumahnya sudah baik, dengan di sekolah juga harus lebih baik lagi. Dengan fasilitas-fasilitas yang sudah kita sediakan.
3: Eva Duyana berharap seluruh anak disabilitas di Kota Bandar Lampung dapat memperoleh akses pendidikan yang layak. Ia juga menilai fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut harus mampu mendukung perkembangan anak agar menjadi lebih baik, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Manfaat sekolah tersebut turut dirasakan para orang tua. Tika, salah satu orang tua murid, menilai keberadaan Sekolah Disabilitas Bunda Negeri sangat membantu keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus.
5: Sekolahnya baik, bagus, terus dan terima kasihnya juga sekolahnya ini gratis, nggak dipungut biaya. Jadi kami orang tua yang kurang mampu bisa terbantu gitu dengan adanya sekolah SDB ini.
3: Tika mengatakan, sekolah tersebut memberikan kesempatan bagi anak-anak disabilitas untuk belajar dalam lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, layanan pendidikan yang diberikan tanpa biaya juga menjadi bantuan yang sangat berarti bagi keluarga. Melalui penguatan layanan pendidikan inklusif, sekolah disabilitas Bunda Negeri diharapkan terus menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar lebih mandiri, percaya diri, dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Dari Bandar Lampung, Nurul Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan menggelar sosialisasi penanggulangan bencana sekaligus membentuk fasilitas pelayanan kesehatan aman berencana di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Kegiatan ini melibatkan seluruh tenaga medis dan non-medis untuk memperkuat kesiapsiagaan serta memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal saat kondisi darurat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan menggelar sosialisasi penanggulangan bencana di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pembentukan fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana. Kegiatan dilaksanakan melalui kerjasama BPBD dan RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan kegiatan melibatkan unsur pimpinan dan tenaga kesehatan rumah sakit. Mereka mendapatkan materi terkait pengenalan dan ancaman bencana di Waikanan. Menurutnya materi tersebut disesuaikan dengan potensi bencana yang dapat berdampak terhadap operasional rumah sakit. Hal ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Dalam kegiatan tersebut, BPBD juga memfasilitasi pembentukan Fasiankes Aman Bencana di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Pembentukan itu mencakup tim siaga bencana rumah sakit.
2: Kita melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana dan pembentukan fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam. Kegiatan ini sendiri kami lakukan dengan memberikan materi terkait pengenalan bencana dan ancaman-ancaman bencana yang ada di Kabupaten Waikanan, yang tentunya juga relate dengan ancaman bencana yang ada di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Dalam kegiatan ini juga kami memfasilitasi pembentukan fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana bagi rumah sakit, yang mana di dalamnya dibentuk tim siaga bencana Fasiankes Aman Bencana. Juga kami sosialisasikan tentang penyusunan SOP, rencana kedaruratan, simulasi, dan pilar-pilar fasilitas pelayanan kesehatan bencana sesuai dengan Permenkes nomor 1 tahun 2026. Harapannya dengan dilakukannya sosialisasi dan pembentukan Fasiankes ini akan meningkatnya kapasitas dari sumber daya manusia, kemudian tersedianya SOP, kemudian rencana kedaruratan, dan lain-lain.
1: Lebih lanjut, dia menjelaskan seluruh materi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026. Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus kegiatan. Menurutnya, kesiapsiagaan rumah sakit perlu diperkuat agar pelayanan tetap berjalan saat bencana terjadi. Rumah sakit diharapkan mampu melindungi warga sekaligus memberikan pelayanan kesehatan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan perkuat kolaborasi lintas sektor untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang yang rentan terjadi pada calon para pekerja migran. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Pintu masuk dari TPPO itu adalah melalui pencarian lapangan pekerjaan, artinya calon pekerja.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Waikanan memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui koordinasi lintas sektor. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Waikanan, Rofiki, mengatakan tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Menurutnya, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang. Ia menjelaskan, TPPO dilakukan melalui berbagai modus seperti perekrutan ilegal, penipuan, ancaman, hingga eksploitasi tenaga kerja. Dampak yang ditimbulkan juga sangat serius karena dapat menyebabkan trauma psikologis, gangguan kesehatan, kekerasan, bahkan kematian. Menurutnya, salah satu bentuk TPPO yang masih marak terjadi ialah pekerja migran Indonesia non-prosedural. Mereka biasanya direkrut oleh calo ilegal menggunakan visa non-kerja dan tidak memiliki dokumen resmi sehingga rentan mengalami eksploitasi dan deportasi.
3: Yang saya tekankan adalah bahwa pintu masuk dari TPPO itu adalah melalui pencarian lapangan pekerjaan. Artinya calon pekerja migran Indonesia, CPMI, yang mungkin ilegal, tidak resmi, melalui calo-calo yang tidak sesuai, kemudian perusahaan yang mengatasnamakan itu tidak pas, tidak memiliki izin resmi. Nah, ini yang akan menjadi bahaya untuk munculnya TPPO. Dan yang lebih perlu menjadi pertimbangan lagi bahwa yang banyak menjadi korban TPPO itu adalah kaum perempuan dan anak.
4: Dirinya berharap sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat memperkuat pencegahan TPPO di Waikanan. Ia juga menegaskan akan terus meningkatkan edukasi di tingkat desa serta menindak tegas agen penyalur tenaga kerja ilegal. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Waikanan bersama jajaran Polsek berhasil membekuk dua pelaku pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor berinisial J, 41 tahun, dan FH, 30 tahun. Kedua tersangka yang merupakan warga Lampung Utara ini diringkus setelah di... Maksud kami setelah teridentifikasi melakukan aksi kejahatannya di 5 tempat kejadian perkara berbeda di wilayah Waikanan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
5: Kalau untuk pelaku penangkapan kita di Kampung Ogan 5, Kecamatan Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Jadi pada saat kita mengamankan
6: tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Waikanan bersama jajaran Polsek berhasil membekuk dua pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas pada kendaraan bermotor berinisial J, 41 tahun, dan FH, 30 tahun. Kedua tersangka yang merupakan warga Lampung Utara ini diringkus setelah teridentifikasi melakukan aksi kejahatannya di 5 tempat kejadian perkara berbeda di wilayah hukum Polres Waikanan. Kasatreskrim Polres Waikanan Ibtu Riswanto melalui Kanit Pidana Umum Ibda Jamian Dominkus kepada RRI mengatakan bahwa modus operandi pelaku adalah mengikuti, menghadang, dan mengancam korban di jalan. Dari tangan tersangka, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 4 unit sepeda motor, 4 unit HP, hingga senjata tajam. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 479 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Pihak kepolisian Reskrim Polres Waikanan menegaskan komitmennya untuk terus memberantas kejahatan jalanan dan menghimbau masyarakat agar senantiasa melapor melalui layanan darurat kepolisian 110 jika menemukan tindak pidana.
5: Ya, kronologisnya dia memepet korban di tempat sepi dan langsung nyuruh berhenti. Setelah berhenti, dia mengeluarkan kata-kata mengancam diam dan mengeluarkan, ya kalau bahasa dari korban kayak semacam saya pikirin karena korban panik kan dari sakunya. Nah, setelah itu motor diambil. Di beberapa tempat juga, di beberapa TKP juga dia ada modusnya menanya, ada orang yang jalan, dia stop, nanyakan alamat, ini di mana. Langsung dia mengeluarkan kata-kata ancaman, sini motornya, seperti itu. Ada di beberapa tempat, ada di dua TKP. Kalau untuk pelaku penangkapan kita di Kampung Ogan 5, Kecamatan Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Jadi pada saat kita mengamankan di rumahnya, itu terdapat barang bukti kita. Motor, ada 4 motor di situ, dan kunci T, dan juga senjata tajam yang digunakan dia pada saat melakukan curas di TKP terakhir di Kampung Sidoarjo. Ya, saat ini kita masih melaksanakan perangkaian penyidikan, nanti informasi ataupun pengembangan-pengembangan dari tersangka, tim WRC pasti akan mengembangkan dari hasil dari penyidikan tersebut. Nah, untuk pasal yang dipersangkakan, untuk di semua TKP kita di pasal 479 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.
6: Sementara itu dari sisi lain, atas keberhasilan pengungkapan kasus tersebut, Bupati Waikanan Ayu Asalasiah memberikan apresiasi yang sangat besar kepada pihak Polres Waikanan.
7: Saya dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Waikanan sangat mengapresiasi atas kinerja Polres Waikanan dan Polsek Upus Mulyut. Kami berharap seluruh jajaran polsek-polsek yang ada di Kabupaten Waikanan tetap terus menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan warga masyarakat. Bravo Polri.
6: Lebih lanjut dirinya mewakili seluruh masyarakat turut bangga atas dedikasi yang dilakukan oleh tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Waikanan yang mampu membekuk pelaku pembuat resah warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
0: Persatuan Catur Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan dan pengembangan atlet disabilitas di Lampung. Dukungan tersebut diberikan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi atlet disabilitas dalam mengembangkan potensi dan meraih prestasi di cabang olahraga catur.
9: Disabilitas ini kan kita...
10: Pengurus kota atau Pengkot Persaci menyelenggarakan turnamen catur disabilitas dalam langkah nyata menciptakan pembinaan olahraga yang inklusif. Kegiatan turnamen catur disabilitas didukung penuh oleh pengurus provinsi atau Pengpro Persaci Lampung. Ketua Persatci Kota, Dedi Irwanto, mengatakan turnamen menjadi wadah kompetisi bagi atlet disabilitas yang sangat krusial dalam pembinaan catur daerah. Dirinya menambahkan bahwa Pemprov juga berkomitmen mendukung setiap program kerja yang dilaksanakan oleh Persatci di tingkat kabupaten kota, terutama yang berfokus pada pengembangan bakat-bakat baru. Dirinya berharap turnamen dapat menjadi pemantik bagi munculnya atlet-atlet baru disabilitas potensial yang mampu bersaing di level lebih tinggi, sekaligus mempertegas bahwa olahraga catur adalah milik semua kalangan.
9: Khusus untuk disabilitas, disabilitas ini kan kita untuk provinsi ya, khususnya ya, Lampung ini kan cukup diperhitungkan ya. Artinya kalau dibandingkan kategori umum, mestinya kita harus menaruh perhatian serius ya kepada catur disabilitas mengingat prestasi yang sudah ditorehkan.
10: Sekretaris Umum Persatci Provinsi Lampung Maulana Ibrahim mengatakan apresiasi yang tinggi atas inisiatif yang diambil. Kehadiran Pemprov Persatci Lampung tidak hanya untuk memantau jalannya kompetisi, tetapi juga memberikan bantuan moral dan material. Dalam kesempatan tersebut, Pemprov menyerahkan bantuan berupa perlengkapan catur, papan, net bidak, hingga tali asi untuk mendukung kelancaran turnamen. Dari Bandar Lampung, Pala Stasi Tepung melaporkan, RNI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara reporter M. Priam Budi bersama Ketua PWI Lampung, Wira Hadi Kusuma, dalam mempersiapkan menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwarnas 2027. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.

0: Selamat pagi pendengar. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung terus melakukan persiapan Hari Pers Nasional atau HPN dan Pekan Olahraga Wartawan Indonesia atau Porwarnas 2027. Salah satunya dengan mempersiapkan cabang olahraga yang menjadi unggulan Lampung. Seperti apa persiapannya? Saat ini saya sudah bersama Ketua PWI Lampung Wira Hadikusuma.
1: Pak Ketua, kita melihat acara eksibisi dengan persiapan salah satu menjadi salah satu persiapan ini, kedepannya nanti seperti apa nih di Porwarnas ini?
2: Iya, kemarin itu kan juga kita sudah pernah kan latih tanding, dan ini latih tanding lagi, eksibisi dengan Dracen. Saya sih berharap ke depan terus latih-latih tanding dilakukan oleh cabur biliar ini. Tentu bukan hanya cabur biliar, karena ada 12 cabur dan 2 tangkai yang diperlombakan dalam Porwarnas ini. Dan ini sebuah ini ya kesiapan untuk bangun kesiapan atlet untuk bisa berlatih, bisa juga fight dengan lawan-lawan yang memang mempunyai pengalaman tentunya, apalagi nanti lawan-lawan kita juga di Porwarnas itu cukup-cukup tangguh di biliar ini. Ini barusan sepekan yang lalu ada eksibisi biliar Joglo Semar, PWI Jogja, PWI Solo, sama PWI-nya Semarang. Mereka berlanding eksibisi juga. Nah, persiapan juga bukan hanya kita yang melakukan, tim lawan juga melakukan itu gitu kan, tim PWI-PWI dari provinsi juga melakukan itu, sehingga kita pun harus melakukan itu. Tentu disiplin yang kita harus tekankan di para atlet-atlet kan dalam berlatih untuk mempersiapkan kemampuannya, skillnya, dan juga mentalnya tentunya, seperti itu.
1: Terkait kendala kita untuk persiapan tuan rumah sendiri seperti apa?
2: Sama ini belum ada, tapi yang pasti kita terus mempersiapkan bagaimana menjadi tuan rumah yang baik bagi di event Porwarnas ini, bagi ini event nasional yang harus kita lakukan. Lampung pernah menjadi tuan rumah Porwarnas, tapi tahun 93. Jadi kali terakhir tahun 93 kita menjadi tuan rumah Porwarnas. Ini tahun kita tuan rumah kembali setelah puluhan tahun kita tidak menjadi tuan rumah. Sehingga persiapan-persiapan tentu kita terus koordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan juga instansi swasta juga lainnya. Kemarin kami dengan audiensi dengan GMASDP untuk menyambut kedatangan para kontingen, dengan GM-nya Angkasa Pura menyambut kedatangan lewat udara. Jadi sudah dipersiapkan dengan para bupati, wali kota se-Lampung juga kita sudah datangi semua untuk sama-sama kita menyambut event nasional ini, Porwarnas dan HPN ini di Lampung.
0: Terima kasih. Baik pendengar, demikian wawancara saya bersama Ketua PWI Lampung Wira Hadikusuma. Atas perhatiannya, terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Masih bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Ini penting banget. Jadi si anak Mari itu.
4: Udah baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Si anak Mari itu.
4: Kamu tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya anak Mari itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Kesel. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara.

Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transfer 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu.